0: Mangga.
1: Pesta Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di Pesta Hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
0: Cepat cek budaya.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Masih ngomongin tentang nama-nama ya, nama Pro 2 yang ternyata aku baru menyadari namaku tuh cukup jarang. Mungkin banyaknya ya banyak gitu, tapi kalau misalnya kayak bersanding dengan yang lain-lainnya kayaknya namaku juga cukup jarang gitu.
1: Iya benar. Aku pikir dulu Kak Anom itu, oh dari Bali mungkin.
0: Ayam betutu.
1: Karena kan kalau nama Anom itu yang aku tahu emang kayak dari Bali kan.
0: Yeah.
1: Kayak kalau misalkan denger dari orang Samarinda yang pakai nama Anom tuh agak asing aja gitu.
0: Iya. Tapi benar gitu. Aku punya kakak kelas namanya Anom juga, tapi memang dia itu ada kalau nggak salah... Putu, pokoknya ada Iputu Anom gitu namanya.
1: Oh iya.
0: Ya, kayak gitu. Itu juga dari Bali. Aku bahkan waktu di Malang sih ya, waktu itu ada kompetisi basket antar kampus. Nah itu tuh mainnya di Malang. Terus gitu ada satu universitas Bali ya, yaitu Udayana, waktu itu kompetisi di Malang. Dan di situ aku kayak, aku nggak tahu kenapa kayak bisa. Bisa kayak langsung ngobrol gitu sama dia. Dan dia itu namanya Anom juga.
1: Anom. Panggilannya Anom juga?
0: Iya panggilannya Anom gitu. Jadi kayak ya nama Bali gitu juga. Ada Kade Anom atau Putu Anom gitu. Pokoknya gitu-gitu. Terus dia punya kembaran. Kalau gak aku lupa nama kembarannya siapa ya. Dia tuh punya kembaran gitu. Jadi kayak for the first time aku ketemu sama Anom di Pulau Jawa. Ya sama dia gitu. Padahal mungkin kalau orang Jawa ada nama Anom mungkin ada gitu. Tapi
1: mungkin ada tapi nggak tahu ya.
0: Nggak pernah ketemu.
1: Iya.
0: Nggak pernah ketemu. Dan itu kayak pertama kali lagi temenan sama sesama Anom gitu. Itu baru itu. Yang waktu yang kalau sama kakak kelas itu nggak begitu kenal gitu. Tapi kalau yang ini itu kayak benar-benar seangkatan. Terus kita kayak beneran kayak bro-bro gitu loh, bro-bro sesama Anom gitu. Itu unik banget deh, aneh banget rasanya. Iya. Apalagi mungkin kayak Cindy. Cindy ketemu Cindy gitu gimana? Pernah gak?
1: Gak usah deh ketemu Cindy yang nama panggilan depannya aja mirip. Yang kayak kemarin tuh. Kan ada tuh yang narasumber pada yang Sinti, Sinta.
0: Oh, Sinta. Sin ya.
1: Sinta. Yeah. Dari tiga kata Cynthia, pertamanya aja kalau misalkan dipanggil kita tuh sama-sama noleh. Karena kan sama-sama nih kayak Cinsin tuh kayak kurang lebih mirip.
0: Benar.
1: Kayak gitu jadi kayak kita noleh. Nah kalau misalkan ngomongin soal namaku ya kayaknya pasti udah familiar banget lah ya. Dimana-mana Cindy kalau gak Cindy, Cynthia atau mungkin
0: Tapi aku mau nanya sama kamu apa? Ini kan kamu merasa ya, oh namaku nih mungkin bisa dibilang udah banyak juga gitu. Tapi pernah kayak ketemu sama sesama Cindy gitu enggak? Atau temenan sesama Cindy? Sering?
1: Aku bukan temenan tapi kayak ketemu sama nama yang sama. Nah
0: okay, mostly... Oke, contohnya apa? Waktu kejadian apa?
1: Yoga.
0: Jemblang instrukturnya lagi namanya Cindy.
1: Enggak, kebetulan waktu itu udah namanya sama. Jadi aku pakai nama depanku biar beda gitu kan. Nama depanku kan Merinda.
0: Yeah.
1: Nah, jadi agak awkward aja gitu Kak Anom. Karena mostly yang di tempat-tempat yoga yang biasa aku latihan di situ yang pakai nama itu tuh kayak Cindo gitu. Nah, meanwhile aku sendiri bisa dibilang kayak enggak ada darah Cindonya sama sekali gitu. Tapi aku tuh penasaran Kak Anom, kenapa namanya Kak Anom dikasih nama Kak Anom?
0: Namanya Anom dikasih Anom?
1: Maksudnya orang tuanya Kak Anom tuh kepikiran apa ngasih nama Anom gitu?
0: Aku gak pernah nanya ya, tapi kalau artinya Anom Citra Siswara, Anom itu adalah muda.
1: Oh muda?
0: Iya, kayak Cahnom.
1: Cahnom?
0: Iya, Cahnom tuh ya anak muda gitu, bocah, bocah. Nom tuh kayak... Senom gitu, pokoknya muda gitu artinya. Pokoknya muda, terus Citra tuh adalah ya Citra sebenarnya. Karena kakakku ada nama Citranya sama Siswara itu adalah Siswo, itu adalah siswa. Jadi kayak anak gitu. Ro itu ambil dari loro, anak kedua.
1: Oh gitu.
0: Iya, jadi kayak siswa kedua gitu jadinya diambil itu artinya gitu. Tapi aku dulu pernah punya nama sebelum namaku sekarang.
1: Oke, okay. Iya. Apa tuh namanya Kak?
0: Namanya adalah, jangan kaget ya, Anom Firdaus Ali.
1: Anom Firdaus
0: Ali. Iya, benar. Namanya agak lebih islami sebenarnya ya. Gitu, tapi dulu tuh kayak dikasih nama itu gitu. Waktu itu katanya aku lagi apa ya, kayak ada sakit-sakitan gitu. Terus nama namanya orang Jawa gitu kan,
1: keberatan.
0: Ya keberatan tuh namanya. Oh. Kayaknya diganti namanya, ya udah deh Anom Citra Siswara. Dah alhamdulillah sehat sampai sekarang, walaupun kadang tenggorokannya sakit gitu.
1: Tapi aku tuh dulu juga pernah kan, namaku sekarang tuh beda sama yang sebelumnya.
0: Oh iya.
1: Kurang lebih case-nya sama kayak Kak Anom.
0: Gimana?
1: Jadi pas pakai nama yang sebelumnya, ya kayak gitu, sakit-sakitan dan semacamnya. Nama aku tuh dulu ada kayak Melinda. Melinda apa gitu pokoknya, yang gak ada nama lah. Cindy deh pokoknya.
0: Iya, apa nama lengkapnya dulu?
1: Aku lupa, tiga kata.
0: Lah lupa Anom. Juga gimana sih?
1: Karena itu tuh namanya sangat kalem. Kalau Kak Anom kan
0: nama kalem. Emang sekarang namamu heboh.
1: Nama aku bukan yang heboh, tapi mungkin kayak lebih kayak ke modern gitu loh.
0: Iya, modernnya sih. Iya
1: ya, gitu. Nah kalau misalkan yang sebelumnya tuh namanya bener-bener, tau gak sih, kayak cewek-cewek kalem kayak gitu. Mm-hmm. Yang kayaknya enggak cocok banget sama kepribadian aku kayak gitu.
0: Tapi kan orang tua mah enggak tahu.
1: Ada putrinya, aku baru ingat, Melinda bla bla bla putri gitu pokoknya.
0: Nah, Melinda Maisarov putri.
1: Enggak.
0: Tapi maksudku kan kadang kita ya udah ngasih nama terus semoga pesannya tuh apa ya, turun ke si anaknya ini gitu. Tapi kan kalau kayak namamu kayak Merinda Cindy, ada lagi belakangnya?
1: Yunita.
0: Nah, maksudku kan dia beberapa orang tuh enggak kebayang kayak oh anak ini bakal jadi apa? Bakal gimana karakternya kayak gitu. Kan kita enggak ada yang tahu ya.
1: Iya. Tapi Kak Anom, abangku tuh punya nama belakang dari bapakku. Okay. Jadi makanya waktu kecil tuh aku tuh kayak nanya, kenapa sih aku gak punya nama belakang?
0: Protes.
1: Aku protes karena aku gak punya nama belakang yang sama kayak abang-abangku. Aku kayak, apakah aku dikecualikan di keluarga ini? Kayak gitu.
0: Nah, apakah memang benar aku anak pungut?
1: Kayak gitu.
0: Kan nah, kayak jadi enggak, dulu kan olokannya orang tua tuh gitu, dikira kita tuh kayak anak yang kayak ditemukan gitu. Ini olokannya ya, teman pro 2 bukan.
1: Itu, bercanda,
0: iya,
1: bercanda.
0: Maksudnya tuh bercandanya tuh begitu dulu.
1: Pasti nah, ada alasan kenapa enggak dimasukkan.
0: Kita tuh jadi mikir yang kayak ini bercanda atau malah apa beneran gitu ya.
1: Iya, gitulah pokoknya ya.

0: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
3: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown. Yang ini lebih keren, ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
2: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Jadi apa?
2: Ayo, prok.
1: Nah, memprodua sekarang waktunya kita mendengarkan informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda. Melihat cuaca pagi ini gimana, Cindy, di sekitaran Emiamin?
2: Kalau tadi pagi tuh kupikir, oh kayaknya bakal hujan sih atau enggak, mendung. Ternyata teman produa makin kesini aku ngeliat kayaknya cerah banget. Terus tuh ya adalah awan-awan tipisnya,
1: betul,
2: tapi kayak memang biru banget langitnya,
1: iya,
2: gitu. Cocok buat kamu kalau memang pengen jalan keluar. Apa sih yang dilihat Kanom?
1: Ya, enggak, aku ngelihatnya hari ini tuh cerah tapi kayak masih tetap berawan gitu loh.
2: Oh.
1: Soalnya cerahnya tuh bukan cerah yang bikin silau. Nah, ini baru silau nih. Nah. Nah, ini mulai kuning nih. Nah, kok tiba-tiba berubahnya di sekarang-sekarang ini.
2: Menolak gitu fakta.
1: Ya. Betul, tapi pastinya teman bro dua, kita langsung bertanya saja ya, yang akan ada yang menyampaikan terkait info cuaca buat hari ini ya.
2: Yes, barengan sama Kak Irfan sekarang, langsung aja deh.
1: Iya. Halo, selamat pagi Kak Irfan.
3: Pagi Kak.
1: Iya, gimana kabarnya hari ini Kak Irfan?
3: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Mungkin langsung saja Kak Irfan ya untuk informasi cuaca hari ini. Silakan Kak Irfan.
3: Oke, baik. Dengan saya Irfan. Selamat pagi sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari Stasiun Meteorologi APT Pranoto di Samarinda. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Kota Samarinda pada hari ini Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Cuaca di wilayah Kota Samarinda pada hari ini umumnya diperkirakan akan cerah berawan pada pagi, siang, sore hingga malam hari. Sementara angin permukaan bertiup dari

0: kita kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Irfan ya. Itu dia pastinya untuk informasi cuaca buat hari ini ya, Tamam Pro 2. Dan jangan lupa untuk selalu membawa jas hujan
2: dan juga payung kalau kamu jalan pejalan kaki, teman Pro 2.
1: Iya, jangan lupa juga bawa ini mental.
2: Bawa diri juga.
1: Iya.
2: Bentar, mental.
1: Mantel.
2: Mental.
1: Yeay, mantel, teman Pro 2. Itu saja jokesnya pagi-pagi.
3: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: mitos atau fakta.
1: Banyak orang beranggapan berbahaya menggunakan ponsel ketika hujan petir disertai angin. Benarkah demikian? Menurut Dr. Mary Ann Cooper, Profesor Departemen Kedokteran dan Bioengineering dari University of Illinois, mengatakan sambaran petir yang menghantui pengguna ponsel adalah mitos urban. Padahal, sejumlah fakta terkait cedera akibat sambaran petir tak ada kaitannya dengan penggunaan ponsel. Cooper menyebut, menggunakan telepon rumah lebih berpotensi menghantarkan listrik saat petir menyambar. Para ahli justru menyarankan untuk menggunakan ponsel.
0: Mitos atau fakta?

0: deh saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: Masih ngomongin tentang nama-nama nih teman berdua ya. Kalau melihat bahwa kayak di zaman sekarang kan ya baru-baru lahir gen beta, gen alpha yang kemarin-kemarin itu juga gitu ya. Bahkan kayaknya dari gen Z aja nama-nama tuh juga udah mulai modifikasi-modifikasi gitu loh. Bukan modifikasi, Tik, kayak namanya tuh
1: lebih beda.
0: Lebih kita ada keribetan sedikit gitu untuk kita yang misalnya kayak aku suka bacain nama orang gitu kayak Queen Celia gitu-gitu. Wah.
1: Belum lagi tuh kalau misalkan diperhatikan ya kan anak-anak zaman sekarang tuh namanya suka kayak agak double-double.
0: Iya.
1: Misalkan Muhammad pun ada juga kan yang kayak M-nya tuh double kayak Muhammad atau ya udah Muhammad atau juga mungkin kayak nama-nama yang sekarang kayak tadi tuh Rachel pakai L-nya mungkin kayak ada yang double dan semacamnya.
0: Oxferia gitu. Gitu-gitu. Itu waduh. Enggak sebenarnya enggak salah Taman Pro 2, cuman kayak banyak yang dikeluhkan karena namanya itu jadinya kita bacanya agak ribet. Ini benar atau salah enggak ya cara ngomongnya gitu. Karena kalau misalnya kita spelling tentang apa ya grammar bahasa Inggris yang agak ribet itu kan udah ada ketentuannya. Ini cara contoh ngomongnya ini tuh adalah gitu kita lihat di browsing gitu atau lewat Google gitu itu tersampaikan. Tapi kalau nama itu tuh kayak kita salah nanti apa ya kayak takut tersinggung gitu.
1: Bahkan aku tuh ini Kak Anom anak BS3 Broadcasting School si Mechiu.
0: Iya.
1: Ternyata cara nyebut nama kalau misalkan Mechiu kan kalau di sekolah kan dia panggilnya dia Ivong kan.
0: Iya.
1: Tapi kalau misalkan di sini cara nyebut Mechiu-nya itu tuh bukan pakai T.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tapi kayak ada leburan T sama C-nya.
0: Iya.
1: Jadi kayak Mechiu gitu. Jadi bener. Bukan kayak jadi pas aku pertama kali manggil dia, "Hai, Mechiu."
0: Iya. Iya, terus juga ini juga kemarin tuh sama ada anak KA2. Rachel, ya manggilnya gimana nih?
1: Iya,
0: dia
1: iya.
0: Ternyata terbiasa dipanggil Rachel. Nah, kita mungkin gimana ya? Ada mungkin namanya itu ya udah benar gitu. Tapi kita kayak lebih terbiasa ngomongnya caranya begini. Dan dia tuh juga maksudnya toleransi yang kayak nggak apa-apa kak kalau manggilnya Rachel nggak apa-apa gitu. Tapi kalau di rumah dia manggilnya Rahel. Rahel, oh, nah Rahel benar.
1: C-nya nggak ada.
0: Iya, jadi kayak Rah. Hell gitu. Oh. Kalau kita kan Rachel gitu-gitu. Cuman dia kayak ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Nah ya kayak gitu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kadang kita tuh kayak udah keinget sebutan Rachel. Jadi Rachel terus nggak pernah manggilnya Rahel.
1: Nah itu dia. Kadang tuh aku tuh suka kayak konfirmasi ulang gitu loh. Ini nama panggilan kamu siapa? Jadi biar enak kan. Ntar takutnya kayak tadi tuh sih. Aku tuh sampai nanya ke Rachel tuh kak. Nama panggilanmu sebenarnya Rachel, Rahel, Rachel. Kayak gitu. Terus dia bilang ya aku bebas aja sih kayak tadi tuh katanya si Rachel tuh.
0: Ternyata ya di rumahnya manggilnya Rahel. Terus aku tuh pernah ada kesempatan nge-MC di salah kayak sekolah gitu ya. Sekolah ya di sekolah mana aja gitu. Dan ternyata nama-namanya tuh benar-benar seberubah itu. Kayak aku harus mengkonfirmasi ulang dan kayak harus spelling dengan benar gitu untuk manggil namanya. Yeah. Sedangkan itu kayak acara yang kayak anak-anak kalau kita present namanya mereka tuh kayak seneng gitu. Akhirnya ada yang nyebut namaku. Terus juga mungkin ditepuk tanganin sama temennya atau gimana gitu. Disambut lah intinya tuh gitu. Makanya aku kadang beberapa kali confirm benar gak ini namanya. Kayak contohnya Oxferia. Ada pokoknya kalau gimana saking nih ya saking mungkin saking uniknya namanya kayak gitu ya. Sampai gak ada yang kuinget gitu.
1: Masalahnya kan kalau kita salah nyebut nama tuh jujur malu aja sih teman-teman dua. Karena aku tuh pernah ke Anom nyebutnya itu salah nama.
0: Salah namanya gimana?
1: Jadi waktu itu kan aku bisa dibilang kayak jadi MC dadakan gitulah.
0: Iya.
1: Karena dulu aku ada kayak komunitas gitu, tapi itu untuk kayak skup puskesmas yang emang di RT situ aja dalam hal posyandu gitu. Nah jadi aku tiba-tiba disuruh tuh kan.
0: Iya, deg-degan dong.
1: Tapi memang udah ada lah ya kira-kira yang kayak macam skripnya atau apa gitu susunan acaranya. Oke.
0: Nama-namanya juga sudah tertera gitu
1: nah,
0: ya.
1: Nah di situ kan ada sambutannya tuh dari kepala puskesmas X misalnya. Nah jadi namanya itu ini tuh mirip sama nama penyanyi dangdut. namanya itu kan
0: Elvi Sukaisih.
1: Bukan, Siti Badriah.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya. Nah, aku tuh lupa banget namanya tuh mirip banget Kak Anom sama yeah. Siti Badriah. Jadi aku kayak menyambutnya itu tuh dengan nama Siti Badriah. Terus yeah. aku bingung kan kenapa yang ibu-ibunya tuh pada ketawa semua. Itu aku nggak tahu kan setelah. Udah naik kan ibunya, baru aku dikasih tahu, Sin, kamu tadi salah sebut nama. Oh iya, emang yang betul yang mana? Pokoknya ada dikasih tahu namanya emang mirip banget Kak Anom. Oh iya, sumpah itu malu banget Kak Anom.
0: Nah, yang kayak gitu-gitu tuh teman berdua kita tuh kadang konfirmasi-konfirmasi supaya enggak salah, tapi karena mungkin kita bukan masalah pengalaman ya teman berdua, karena mungkin apa yang kita sebutkan tuh sudah umum gitu kayak Reza, Rizky, Mahesa gitu-gitu. Tapi kalau misalnya nama-namanya itu yang baru pertama kali kita baca, kita tuh pasti kayak bakal ada penyesuaian. Penyesuaiannya kayak gitu tuh teman berdua, kadang benar, kadang enggak benar.
1: Iya itu.

0: Bosen, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Tahukah kamu, kentang yang kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

0: Yap,
1: teman mantap
0: berdua. Ya. Udah, bapak-bapak udah mantap gitu.
1: Oke, lanjut lagi nih teman berdua di pagi hari ini. Tadi kita udah ngebahas ya tentang nama-nama ya yang unik, yang umum, yang artinya gimana-gimana, pokoknya ya itu teman berdua. Yeah. Tadi udah kita sebut semua nama-namanya yang tidak kesebut.
0: Hah? Sekarang kalau hari ini habis, kalau tadi kan nama-nama teman kita kan.
1: Yeah.
0: Sekarang nama-nama buah. Enggak, bercanda.
1: Semangka.
0: Ya, semangat kakak.
1: Oke, kali ini yang nomor berdua kita bakal ngomongin tentang pengabdian.
0: Yeah. Ah,
1: kalau sekarang kan lagi momen-momennya nih teman berdua, apalagi di di kota Samarinda itu, selain ini ya, maksudnya selain ada ospek yang di perkuliahan, ini ada yang masih menjalani KKN.
0: Kuliah,
1: gitu.
0: Kerja, nyata.
1: Yes, gitu. Sini pernah KKN?
0: Aku enggak KKN, Kak Ano.
1: Sebutannya apa?
0: Waktu, bukan korupsi, kalau si nepotisme, enggak.
1: Oh, beda.
0: Tapi KKN yang ini tuh, aku ikutnya kayak penyetaraan dulu-dulu, Kak Nom.
1: Hah, maksudnya gimana?
0: Jadi,
1: kamu enggak ikut, itu, tapi ada sesuatu yang kamu buat gitu?
0: Iya, kayaknya kurang lebih tuh begitu. Mm-hmm. Tapi masih kayak satu lingkup sama KKN.
1: Okay.
0: Jadi kalau misalkan KKN, aku kan dulu di Unmol. Jadi KKN-nya pasti kurang lebih ya 3 bulan, 2 yeah. sampai 3 bulan.
1: Yeah.
0: Nah, aku waktu itu 2 minggu aja, Kanom. Jadi aku tuh ikut ekspedisi, namanya tuh Ekspedisi Nusantara Jaya.
1: Okay.
0: Itu tuh kalau enggak salah dari Kementerian Kemaritiman.
1: Oke.
0: Okay. Kayaknya terakhir itu di angkatanku deh, sekitar tahun 2019 apa 2020. Gitu kan. Nah,
1: yeah.
0: aku tuh mengabdinya waktu itu ke desa Muara Pantuan.
1: Di?
0: Tahu enggak Kak Anom di mana tempatnya?
1: Di daerah Muara Pantuan.
0: Itu tuh di daerah 3T. Jadi benar-benar kayak
1: Tapi maksudnya itu masih daerah Kalimantan.
0: Masih daerah Kalimantan, tapi dia tuh di daerah Kukar.
1: Oh, nah itu maksudnya aku nungguin daerah mananya kok tiba-tiba 3T gitu.
0: Iya, karena memang dia tuh benar-benar di pinggir banget.
1: Okay.
0: Kak Anom. Kalau misalkan aku ngeliat ke peta, sumpah ini benar-benar pinggir. Karena ternyata di pinggir-pinggir kita tuh lebih kayak ke pulau-pulau kecil.
1: Iya, benar.
0: Nah, aku adalah di antara salah satu pulau-pulau kecil.
1: Oke,
0: itu.
1: Oke, itu berapa orang?
0: Kalau nggak salah 20 orang waktu itu.
1: Oke.
0: Jadi mostly aku tuh di sana nggak punya tempat penginapan. Kayak misalkan nggak usah hotel deh. Misalkan kayak kos atau kontrakan tuh nggak ada. Jadi kita harus kayak nginep di rumah keluarga.
1: Rumah warga. Keluarga siapa?
0: Saya nggak punya keluarga di sana saya. Ya. Nah jadi ke rumah warga dan waktu itu karena memang cuma 2 minggu doang kan.
1: Yeah.
0: Jadi ke rumahnya kepala desa. Di sana tuh masih pakai kepala desa kan Om. Nah terus tuh fun fact, di sana itu nggak punya kayak tempat yang daratan gitu. Jadi benar-benar nggak ada tanah sama sekali buat kita
1: pijak.
0: Jadi ada kayak jembatan kayu. Jadi rumah itu rumah panggung semua kan Om. Di bawahnya itu rawa-rawa. Karena memang di sana tuh benar-benar nggak ada tanah.
1: Mm-mm.
0: Jadi kayak sungai yang campur sama laut gitu.
1: Terus di sana ya kalian ngapain jadinya? Pengabdian lah sebutannya berarti.
0: Iya, sebutannya kayak pengabdian. Nah, kebetulan kan aku tuh orang kesehatan kan.
1: Iya.
0: Kesehatan masyarakat, teman pro 2.
1: Udah sehat dulu. Belum Cindy? Belum tentu.
0: Jadi waktu itu aku kayak sosialisasi gitu, cuci tangan, sikat gigi gitu-gitu ke anak SD. Seru ternyata.
1: Sikat kaki?
0: Sikat tangan.
1: Oh, sikat tangan. Siap.
0: sikat gigi
1: karena,
0: gitu.
1: Karena memang ternyata di sana masih seperlu itu ya untuk basic-basic. Sebenarnya basic kebersihan tuh ya dari situ-situ juga gitu kan ya. Ternyata di sana masih ada yang kurang gitu, Kak Sin.
0: Apa ya? Karena kan memang kalau misalkan anak SD enggak usah jauh-jauh deh di Muara Pantuan gitu.
1: Di sini pun, aja.
0: Untuk personal hygiene-nya atau basic-nya gitu aja menurut aku memang masih perlu dipelajarin gitu kan yang anak-anak SD-nya.
1: Iya, benar-benar.
0: Jadi kita memang kayak ibaratnya ngambil lingkupnya yang kayak umum aja dulu deh gitu.
1: Oh.
0: Apalagi kan kita mahasiswa ya, enggak berani kayak terlalu yang ngambil terlalu spesialisasi banget kayaknya.
1: Iya, benar-benar.
0: Mending kita kayak ngajarin gini loh cara sikat gigi, cuci tangan tuh yang benar tuh begini, pakai sabun.
1: Oh iya, mereka gitu-gitu. Udah tahu tapi mungkin nggak tahu yang kayak oh mau biar yang lebih bersih tuh gimana kayak gitu caranya gitu ya.
0: Iya gitu. Terus seru banget Kak Anom karena di sana itu namanya kan juga memang masih belum begitu terpapar banget sama kita yang ada di sini kan.
1: Iya.
0: Jadi kayak kekeluarganya itu ternyata cukup kental di sana. Kita lagi jalan aja kayak disapa gitu, terus tuh suka dikasih makanan. Itu yang kuingat ya dari sekian banyak.
1: Aduh, tapi aku mau pamer deh karena aku juga pernah KKN dan aku KKN-nya di samping Bromo.
0: di samping Bromo.
1: Iya.
0: Gimana tuh?
1: Di kalau dulu tuh desanya bukan dulu ya, sampai sekarang namanya desanya Pandansari. Heeh. Dan di situ aku kakak KKN-nya tuh dengan D gitu. Pokoknya kuliah kerja nyata kedinginan. KKN Kak. Nah, itu lebih tepatnya. karena waktu itu ya posisinya ya di Malang juga dan itu daratan tinggi gitu. Di sana aku juga kelompoknya sama. Mungkin kalau ngelihat kayak kelompok sekarang kan dikit-dikit gitu kan ya. Nah, kelompokku waktu itu 20 orang.
0: 20 orang. Yes,
1: okay. Aku sebagai ketua.
0: Takut.
1: Karena teman kontrakanku jadi ketua kelompoknya masing-masing. Masa aku doang yang enggak bisa.
0: Oh, gitu.
1: Malah gengsi di situ. Aduh, tapi itu sih waktu itu aku bikin programnya adalah bikin rumah jamur.
0: Rumah jamur tuh kayak gimana, Kak?
1: Nah, ini ya secara harafiah rumah jamur gitu. Jadi kita bikinkan rumah untuk perkembangbiakan jamur gitu. Jadi kita datengin dosen apa ya? Kayak dosen peternakan atau pokoknya pertanian, dosen pertanian. Nah, itu baru dia ngasih tahu nih caranya bikin kayak jamurnya nih biar bisa dijual gimana gitu-gitu. Biar abis tumbuh bisa dijual, nanti bisa tumbuh lagi dijual tanpa harus repot untuk mengurusnya.
0: Oh,
1: terus iya. Aku punya program ini, apa sih namanya, kayak lampu jalan solar panel gitu. Jadi di sana tuh ada beberapa titik yang masih gelap, kita pasangin lampu terus cari sponsor dan lain-lainnya.
0: Pakai solar panel kan?
1: Yes.
0: Jadi biar enggak begitu banyak makan listrik.
1: Betul.
0: Juga.
1: Padahal bentuknya tuh tiang listrik sepanjang itu sih. Jadi kayak bayangin itu digotong beberapa orang dengan sepanjang itu gitu. Tapi alhamdulillah lancar di sana gitu, teman-teman.
0: Sampai sekarang juga masih pakai dong?
1: Sampai aku belum kesana lagi, jadi aku belum tahu gimana.
0: Ping-ping dong, bapak-bapak gimana kabarnya?
1: Waduh, itu kapan lagi ya?

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama

0: Tahu lah ikam.
1: Aduh. Ah, lega.
2: Hey, bakteri dari dalam toilet bisa tersebar sampai ke sikat gigi kalau kamu nge-flush dalam keadaan terbuka. Makanya, tutup mulut toilet ketika kamu menekan tombol flush.
0: Tahu lah ikam.
3: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
5: Produa FM.
6: Mau kemana?
7: Ke warung depan nih, beli tempe. Mau ikut gak?
6: Ayo deh. Loh, pakai motor?
7: Iyalah, masa jalan kaki?
6: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung olahraga deh, biar perut nggak buncit lagi.
7: Iya juga ya. Ayo.

0: dari kawasan Siar Jalan M Yamin nomor 8 Samarinda.
1: Halo, Met pagi teman Pro 2.
0: Met pagi ya. Kita lanjut lagi nih teman Pro 2. Kali ini kita enggak cuman berdua aja. Kali ini ada yang juga bergabung bersama dengan kita di sini teman Pro 2 ya. Langsung aja karena hari ini kita bakal tanya-tanya dia karena dia saat ini lagi mengabdi gitu teman Pro 2 ya.
1: Asik banget mengabdi.
0: Mengabdi bahasanya. Tapi background-nya enggak kayak apa ya, nggak kayak lagi bertugas tapi
1: kayak
0: lebih
1: lagi
0: kayak
1: liburan gitu loh,
0: bener gitu tuh teman Pro 2 ya,
1: on vacation kah
0: bener beliau? Sebenarnya aku malas menyambut tapi ya sudah, kita sambut aja. Ini dia, ada Lutfi Yahya. Halo Lutfi Yahya, selamat pagi.
2: Pagi Kak Adom, Kak Sini.
0: Iya pagi. Gimana,
1: bagaimana pagimu di sana?
2: Luar biasa panas ya.
0: Luar biasa panas. Boleh dijelaskan Lutfi saat ini berada di daerah mana ini? Buat ngasih tahu teman Pro 2 konteksnya.
2: Oke. Halo teman-teman Pro 2. Saya Lutfi Yahya. Saya mahasiswa KKN yang saat ini berada di kampung Pulau Degawan. Iya.
1: Di Berau dong berarti ya?
2: Iya, di Berau.
0: Oke, itu ada adik siapa tuh lagi mau bawa pancingan itu tadi?
1: Gak mau disapa dulu tuh.
2: Di sekitar saya memang banyak yang mancing.
1: Emang spot gitu. Mancing?
2: Iya, spot mancing.
0: Kamu udah dapat mancing apa ini, Pi, hari ini?
2: Kebetulan belum dapat sama sekali.
0: aku kira kamu memancing amarah warga di sana. Oh, enggak ya?
1: Mancing emosi dong.
0: Oke, berarti konteksnya adalah saat ini kamu lagi KKN di sana, iya, gitu. Gimana?
2: Iya, KKN.
0: Ini udah berjalan berapa lama kamu KKN ini, Pi?
2: Kita udah berjalan 1 bulan. Dan ini sisa dari 12 Juli.
0: Mm-hmm. Oke.
2: Jadi 1 bulan. Jadi ini minggu depan itu minggu terakhir. Dan nanti kita juga ada 17-an juga, dan juga beberapa proker juga udah dilaksanakan, dan kita tinggal menunggu proker-proker yang belum berjalan aja gitu.
0: Nunggu proker apa? Nunggu pulang nih Pi?
1: Dua-duanya kayaknya ya.
0: tapi menurutmu kamu apa? Maksudnya kamu dan teman-teman KKN-mu di sana betah kah? Malah seneng kah? Atau gimana, Pi?
2: Wah, senang sekali.
0: Senang ya? Lagi, kayak liburan tiap hari ya?
1: Apa yang bikin senang?
2: Betul. Karena kebetulan Kanom posko kita itu ada di ini. Depannya itu langsung pantai. Langsung posko itu langsung pantai. Jadi kalau misalkan teman-teman hari itu lagi program banyak nih, kita bisa langsung berenang.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Seru banget.
0: Jadi fokusnya KKN atau liburan sebenarnya?
2: Dua-duanya.
0: Dua-duanya.
2: Kalau ada dua jalur kita pilih dua-duanya.
0: Itu ada adik satu lagi tuh, dua tuh langsung lewatin di belakangmu.
1: Yang ketiga ntar Lutfi belakang ikut.
0: Oh, enggak dong, kan enggak ada orangnya berarti. tapi ini kan ngomongin tentang kamu sendiri akhirnya KKN gitu. Ya mungkin bahasa lainnya ya mengabdi gitu. Kalian ya, gimana nih? Apa yang sudah kalian persiapkan? Apalagi mungkin ini tempat yang bisa dibilang, oh jauh nih. Kalimantan ya, Kalimantan juga. Tapi ini jauh.
1: Jauh dari Samarinda gitu.
0: Terus apa yang kalian buat di sana? Terus apa yang ingin kalian kasih gitu dari mahasiswa-mahasiswa yang lagi KKN di sana tuh, Pi?
2: Jadi sebenarnya kita sudah dapat tema program KANOM yang kita persiapkan dari Samarinda. Itu ada 3. Yang pertama itu screening kesehatan, yang kedua itu sanitasi lingkungan, dan yang ketiga itu edukasi keuangan.
0: Mm-hmm.
2: Nah, untuk screening kesehatan tentunya kita pemeriksaan cek kesehatan gratis ke warga gitu. Nah, itu masih berjalan sampai sekarang. Mm-hmm. Kemudian ada juga sanitasi lingkungan, kita kayak membuat ekobrik, kemudian kompos, kemudian kayak pengelolaan limbah plastik.

0: Jadi pas perjalanan ke sini itu cukup melelahkan juga, kita membawa banyak cukup barang karena di sini itu harga-harga sembako itu cukup mahal, Kak Anom. Kalau bisa dibilang harganya sama Rinda, dan di kampung Pulau Derawan tinggal dikali dua aja gitu. Misalkan,
1: Mahal banget dong.
0: jadi kita harus mempersiapkan semuanya itu di Samarinda, membawa beras, minyak, dan sebagainya. Itu. Bahkan kalau misalkan kita sehari-hari ya di sini, pernah saya beli gas dulu di sini, itu harga satu gas tabung LPG 3 kilo itu 60 ribu gitu. Dan itu
1: 60
0: cukup mahal
1: ribu.
0: sekali.
1: Oke.
0: 60 ribu.
1: Di dekat rumahku aja itu masih sekitar 30-an lah kan,
2: Iya,
1: Om. Ini
2: benar.
1: 60 ribu.
0: Intinya dua kali lipat di
2: Ini
0: sini.
2: orang yang jualan tuh juga, aduh pusing gitu ya.
1: Gak bisa dimurah-murahin lagi nih.
2: Oke. Itu persiapan-persiapan dari kalian. Ada enggak? Ini aku jadi kepikiran. Kan kalian dari jarak dari sini ke sana kan sebegitu jauhnya, sebegitu capeknya. Ada enggak barang-barang yang ketinggalan di sini?
0: Ada, kalau saya ada barang ketinggalan.
2: Apa itu?
0: Tapi kemarin tuh kita sempat ketinggalan ini. Bukan ketinggalan sih, cuman kehilangan minyak goreng.
1: Harta karun loh itu kan, Om.
2: Iya.
0: Harta karun yang kita bawa ya.
2: Yang seharusnya bisa dipakai, malah beli lagi gitu
0: Hilang.
2: kan ya. Tapi ini apa sih namanya? Akhirnya pas kalian di sana, respon-respon dari warganya di sana tuh gimana tuh, Pi?
1: Pas pertama
0: Wah,
1: kali
0: respon
1: deh.
0: Masyarakat ya. Pertama kali kita datang ke sini, respon warga masyarakat sangat luar biasa sekali, menyambut kami dengan baik. Bahkan dari tempat kita nginap aja di warga tempat itu sangat baik sekali sambutannya. Terus kita juga yang diajak juga ke acara-acara dari misalkan ada yang lagi tahlilan itu, ayo deh datang gitu kan, sangat ramah banget. Bahkan anak-anaknya juga sangat excited kalau misalkan kita datang disambut. Wah, ada kalau kita lewat jalan itu kayak, wah kakak-kakak KKN, kita dipeluk, disambut gitu kan setiap kita jalan di kampung ini gitu kan. Jadi kita juga senang gitu disambut dengan baik gitu kan. Dan juga masyarakatnya juga welcome. Kita juga kemarin terakhir diajak untuk acara adat tolak bala di sini. Jadi kita berpartisipasi juga di acara tolak bala itu.
2: Oke, berarti dapat sambutan hangat dari warga-warga di sana gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi by the way, aku tuh jadi penasaran sama programnya ini dari teman-temannya KKN Lutfi, Kak Nom. Karena tadi tuh kan katanya Lutfi ada nyiapin program sebelum berangkat. Itu berarti memang ada ngeliat dari permasalahan mereka dulu kah, atau memang ya udah ini memang program yang emang pengen aku bawa, terus nanti mungkin kayak cari permasalahan atau mungkin kayak ngelihat di situ mungkin ada nggak sih yang perlu kayak cari solusi atau kayak gimana dulu tuh caranya?
2: Iya, diidentifikasi atau pengen atau melihat surveinya dulu di sana tuh sebenarnya butuhnya tuh apa gitu.
0: Sebenarnya programnya itu udah ditentukan dari universitas. Untuk kampung Pulau Derawan itu udah tiga. Nah, tapi untuk spesifikasinya seperti kayak observasinya gimana di masyarakat itu kita lakukan minggu pertama. Jadi di minggu pertama, minggu kedua kita identifikasi dulu nih permasalahan di sini. Misalkan tadi kan ada sanitasi lingkungan. Gimana sih sanitasi lingkungan di sini, permasalahannya gimana? Nah, gitu kita satu minggu pertama kemarin itu kita observasi keliling kampung gitu. Kita bertemu dengan warga, kita tanya, kemudian dari segi edukasi keuangan kita juga tanya. Jadi walaupun sudah dikasih tema istilahnya, tapi kita tetap terjun ke lapangan juga untuk observasi di minggu pertama dan minggu kedua. Nah, baru dari situ program kerjanya kita susun lagi, kita sesuaikan lagi sesuai dengan permasalahan yang ada di masyarakat di kampung Pulau Derawan gitu.
2: Oke. Berarti ini ya, berarti tema besarnya sebenarnya sudah ditentukan dari kampus sendiri, tinggal kalian di sana eksekusi dan surveinya itu dilakuin di sana di saat yang bersamaan gitu ya. Aku kira mungkin sebelum KKN udah kesana dulu satu dua orang melihat apa yang terjadi, pas KKN baru eksekusi gitu. It's okay.
1: Awalnya aku kira juga begitu kan, Kanom. Gak apa-apa juga sih. Tapi by the way, dari program-programnya tadi, menurut kamu yang paling menarik yang mana tuh Lutfi? Dari kayak sanitasi lingkungan kah, atau mungkin kayak kesehatan?

0: kesehatan atau mungkin yang tadi tuh kayak edukasi tentang keuangan.
1: Lutfi nyebur ke laut, nah itu menyenangkan tuh. Menurut dia paling tinggal plung gitu aja.
2: Yang semua paling semua menarik programnya karena berinteraksi langsung dengan masyarakat, tapi kita ada satu program baru kemarin. Program yang benar-benar positif gitu, sanitasi lingkungan dan screening kesehatan, itu kita buat tanaman obat keluarga. Ya, jadi kita kerja sama-sama dengan ibu-ibu PKK itu membuat satu rumah toga dan kita ikut menata di sana. Dan kebetulan mereka ada perlombaan juga, perlombaan toga gitu, jadi kita ikut serta bantu gitu sesuai dengan program kita juga. Dan juga kita kan dari sanitasi juga kita kayak pembuatan eco bricknya, botol-botol yang untuk di pot-pot toga itu, jadi semuanya berkolaborasi satu sama lain. Dan itu kemarin cukup melelahkan juga sebenarnya, satu minggu itu kita full untuk mengurusin toga itu, tapi akhirnya terbayar juga kemarin karena hasilnya cukup memuaskan juga gitu.
1: Oke. Ini selama kamu KKN di sana ada hal-hal yang ini nggak, Pi? Mungkin bukan tidak kamu sukai, tapi yang kayak kadang kok kayak ganggu gitu, itu ada nggak, Pi, di sana? Maksudnya tuh kayak hambatannya apa? Mungkin hambatannya karena mungkin aksesnya susah atau gimana tuh, Pi?
2: Sebenarnya kalau hambatan ya kita di sini ya, cuman karena bukan karena akses dan lain-lain, tapi karena panasnya, Kak Nom.
1: Oh.
2: Kita tidak tahan, bahkan kayak Agus kayak jalan kan, karena aksesnya di sini benar-benar kita nggak pakai kendaraan kan, Om. Kita harus jalan kaki, karena dan juga kan ini wilayah cuma satu pulau, lebarnya cuma 1 kilometer gitu kan. Kita aksesnya dari ujung-ujung itu harus tahan dengan panas dan lain sebagainya. Itu mungkin hambatan yang sehari-hari. Kadang misalkan kalau misalkan terlalu panas kita di pagi hari gitu untuk program kerjanya.
0: Karena kayaknya kan daerah pesisir ya.
1: Ini
0: kan,
1: ya boros boros sunscreen sebenarnya ya.
2: Laut.
0: Boros sunscreen enggak tuh?
1: Boros sunscreen sebenarnya ya.
2: Iya.
1: Ini berarti tinggal beberapa belas hari lagi udah habis sunscreen ya, Pi ya.
0: Oh, kayaknya itu salah satu barang yang harus wajib dibawa.
1: Oh iya, itu betul gitu. Tapi itu kan tadi ngomongin tentang program kerjanya, ya alhamdulillah sudah berjalan beberapa di sana dan masih ada yang dipersiapkan lagi karena masih ada beberapa lagi gitu. Nah, ini ngomongin tentang apa ya? Maksudnya sekaligusnya dari program yang kamu jalani, yaitu liburannya. Berarti di sana kalian semua menikmati liburannya kah? Atau gimana tuh, Pi?
0: Udah pernah cobain apa aja?
2: Menikmati banget. Kebetulan kita juga pertama kali datang kita langsung berenang di pantai kayaknya.
1: Baru nyampe masa langsung berenang gitu ya.
0: Padahal kan capek ya, panjang kan perjalanannya, hebat.
1: Capek banget. Orang-orang, warga-warga lagi nyambut, selamat datang, kok tiba-tiba lari, nyemput.
2: Aneh-aneh. Hari pertama kan, Nom. Hari kedua atau ketiga kalau
1: gak tengah. Itu normal.
2: Dari dermaga baru nyampe langsung nyebur gitu.
1: Ya, makanya kan bilang hari pertama langsung nyebur.
0: Ada air.
1: Gitu-gitu. Aduh, tapi ini maksudnya di sana boleh dijelaskan di sana tuh ada apa aja tuh? Kok kalian kayak kelihatan banget bisa menikmati liburan di sana?
2: Oke, mungkin keunikannya ya di sini ya. Jadi di sini tuh Kak Anom kebetulan penyu kan dekat banget ya, dekat pulau Degawan. Jadi itu kita bisa, pertama itu kita bisa ngeliat penyu secara dekat gitu. Bahkan di dermaga ini pun yang saya lagi zoom ini, kita bisa lihat penyu di bawah gitu. Jadi kita nggak perlu kayak nyelam dulu atau misalkan atau snorkeling dulu, nggak. Tapi kita lihat dari atas itu udah cukup. Kemudian yang kedua, kita juga diajak ke pulau Pantai Sanggalau. Jadi itu beberapa menit dari sini, itu tuh kayak pasir timbul gitu, Kak Nom.
1: Pasir timbul?
0: Oh, kayaknya kalau misalkan
2: kayak pulau gitu. Pasir di tengah lautan.
0: Kalau misalkan airnya lagi surut, naik dia.
1: Iya. Jadi kayak pulau gitu, tapi kalau misalnya airnya lagi pasang, dia ya udah hilang gitu.
2: Iya. Nah, kita juga diajak ke sana gitu.
1: Kemudian pas lagi pasang ya?
2: Enggak dong.
1: Siapa lagi pasang gitu? Kenapa? Ya, makanya kan harus spesifik gitu. Siapa tuh pas lagi pasang? Oh, pas lagi surut. Oke.
0: Terus nyari kan di mana pantai Sanggalau kita... ya?
1: Heeh. Enggak dibiarin aja pas lagi surut ditaruh, baru pasang tuh, berenang mereka. Gitu. Oke, lanjut lagi, Bi. Apa lagi?
2: Terus kita juga diajak kemarin. Oh ya, kemarin minggu pertama kita diajak nanam terumbu karang.
1: Nanam gitu. Terumbu jadi karang. Kita,
0: gimana tuh?
2: Jadi ada Global Conservation di sini bekerja sama dengan warga setempat. Kemudian kita pas udah sampai juga kita diajak buat menanam terumbu karang. Jadi pada saat kita air surut gitu kan kita tanam terumbu karang. Kemudian kita taruh di letak-letak yang memang pada situ terumbu karangnya jarang gitu. Nah, pada situ kita sekalian ngelihat terumbu karang yang udah bagus gitu. Jadi kita happy-nya di situ karena terumbu karang di sini indah banget gitu. Bahkan kita bisa lihat anemon-anemon laut, ikan-ikan Nemo, itu tuh semua biota lautnya ada gitu. Jadi ya sekalian masukin ke pro.
1: Halo?
2: Kemarin kita juga diajak snorkeling di salah satu kotes di sini. Dia bilang, ayo kita snorkeling gitu. Kita akhirnya gas langsung snorkeling.
0: Gimana? Okay. Pertama kali snorkeling itu ada kayak belajar dulu atau langsung tuh Lutfi?
2: Jujur nggak bisa berenang.
0: Oh iya.
1: Oh ngapung aja di atas berarti ya?
2: Ngapung. tapi pakai pelampung.
1: Oh kita juga tahu itu harus pakai pelampung.
0: Pelampungnya pelampung ban yang donat gitu
1: nggak? Iya.
2: Donat lagi.
1: Tapi di sana ini kan maksudnya tuh kayak akses terumbu karangnya tuh deket juga dari situ atau harus menjauh dulu kayak beberapa meter dari perkampungannya gitu ataukah memang di sana ya udah di deket-deket situ juga ada kok jadi aksesnya tinggal nyelam aja sebenarnya udah bisa ngelihat gitu keindahan dari terumbu karang itu.
2: Untuk akses melihat terumbu karang itu dekat banget sih Kanom. Bahkan bahkan itu cuman ada di ujung jembatan cottage itu ada tulisannya kayak point snorkeling gitu, point diving. Jadi kita turun dari dermaga itu udah masuk ke keindahan terumbu karang itu gitu. Nah, jadi kita nggak perlu naik kapal ke tengah atau ke mana gitu karena kita cukup jalan kaki, bawa alat-alat snorkeling, udah bisa ngeliat terumbu karang gitu. Tinggal terjun aja ke bawah gitu. Aksesnya cukup mudah.
1: Intinya yang bisa berenang lebih happy lah ya, bisa nyelam gitu.
2: Betul.
1: Kamu gak bisa nyelam, Bi?
2: Nyelam bisa.
0: Tapi maksudnya pakai gaya ini, gaya
2: gak timbul.
1: Gak timbul. Kan bisa dipegangin gitu atau bisa, gimana bisa. Gitu. Iya. Tapi pastinya seru banget ya kalau udah di sana tuh maksudnya tetap bisa mengabdi, bisa memberikan sesuatu dampak untuk apa yang ada di sana kayak gitu. Tapi itu juga bisa menikmati liburannya itu. Berasa betul. Ini jadi yang kutanyakan nih, Pi. Lebih berasa KKN-nya atau lebih berasa liburannya gitu? Berapa persen? Jujur aja, Pi. Enggak apa-apa, Pi. Kalau enggak kita disconnect aja nih.
2: Pakai bahasa isyarat aja enggak sih ini?
1: Waduh, jangan. Berapa persen jadinya, Pi?
2: Kita pokoknya tentunya itu yang utama. Jadi porsinya lebih banyak ya sekitar intinya 80-90 liburannya itu kita bahkan kalau misalnya ini kenyataannya Kanom ya kalau misalkan banyak orang bilang ih kakaknya sambil liburan gitu tapi sebenarnya yang kenyataan di lapangan kita jarang liburnya gitu karena untuk kesempatan untuk liburnya itu padat banget sekali di sini untuk wakagan dan kegiatan masyarakat kita diajak gitu jadi bahkan untuk kita aja baru day off aja hari ini, karena kita istirahat dulu, vaksinnya lanjut, itu baru, kayaknya baru 2 hari deh kita libur gitu, sepanjang kita di sini gitu.
0: Padat ya jadwalnya okay. Di sana.
2: Padat sekali.
1: Oke, okay. Jadi nikmatinnya ya udah duduk-duduk, nongkrong-nongkrong sendiri gitu ya. Kalau akses-akses ke internet di sana aman kah?
2: Kalau internet ada beberapa provider tertentu yang bisa saja yang tegur. Biasanya kalau misalkan kita menggunakan internet itu udah disediakan wifi gitu oleh kita kampung juga kita bisa pakai juga gitu. Alhamdulillah ada akses lah untuk internet itu sendiri.
1: Oke.
0: Kalau tadi kan Kanom ada nanya kayak akses internet dan semacamnya. Nah tapi aku tuh penasaran banget sama makanan gitu. Apalagi di daerah pesisir sama laut kan mungkin lebih banyak kayak seafood dan semacamnya kayak gitu. Kamu ada cobain nggak misalkan kayak makanannya di situ untuk aksesnya sendiri atau gimana? Atau mungkin lebih banyak makan seafood di sana?
1: Makan sapi.
2: Untuk makanan sih. Di sini tuh betul banyak seafood, jadi lebih banyak makan ikannya daripada ayamnya gitu. Karena di sini ayam itu lebih mahal daripada ikan gitu. Karena juga kan dekat laut kan banyak nelayan juga di sini. Jadi kita ikan tuh lebih murah daripada ayam. Kemudian di sini ada makanan khasnya juga gitu. Kita juga kemarin sama anak-anak di kampung di sini diajak makan balelo. Balelo itu kayak kerang gitu.
1: Balelo.
2: Iya, kayak kerang, kerang gitu. Itu dimasak sambal goreng kemarin pas acara, kemudian bisa juga direbus secara langsung gitu. Kemudian ada juga makanan kayak kerang gede gitu, namanya kima-kima kalau nggak salah. Kima-kima. Nah itu tuh, iya langsung dipotong-potong dan langsung dimasak gitu, itu enak banget.
1: Oke. Kalau di sana soto Banjar ada nggak, Bi? Ada nggak kayak makanan-makanan begitu, maksudnya dijual yang kayak umum-umum gitu, ada nggak? Atau memang ada, sana ada. Banyaknya ya cuma seafood aja gitu?
2: Ada juga makanan-makanan umum juga untuk, karena di sini kan wisatawan juga banyak gitu kan, jadi makanannya juga cukup beragam gitu. Tapi kebanyakan wisatawan itu makannya juga nyarinya seafood juga gitu. Di sini untuk makanan itu cukup standar juga sih harganya gitu, 20-an gitu.
1: Yang mahal itu tadi ini ya, maksudnya bahan-bahan yang keperluan banget gitu, yang primer banget gitu. Oke.
0: Tapi tadi tuh kalau nggak salah Lutfi kan ada nyinggung soal wisatawan. Kamu di situ lebih maksudnya pernah ketemu wisatawan yang kayak turis asing gitu nggak, atau mungkin mostly kebanyakan dari turis yang wisatawan lokal gitu, Lutfi?
1: Domestik.
0: Iya domestik.
2: Iya. Banyak wisatawan asing. Iya, yang berlibur ke sini bahkan bukan liburan lagi liburan sekolah gitu, tapi wisatanya sih lebih banyak ke sini gitu. Bahkan kita menyapa bule-bule yang datang ke sini gitu. Jadi sebenarnya senang gitu. Bahkan kita ikut kayak lagi kemana gitu kan, kita tanya daerah mana gitu kan, lagi liburan ke sini itu kita sapa juga gitu. Banyak wisatawan asing, tapi banyak juga wisatawan lokal yang berliburan ke sini gitu. Kita banyak ketemu juga. Tapi kalau momen-momennya biasanya kalau wisatawan datang itu di hari Jumat, Sabtu sama Minggu. Dari weekend-weekend mereka datang.
1: Oke. Ini terakhir, Pi, ya. Mungkin juga di luar sana, maksudnya untuk adik-adik tingkat kamu yang ternyata pengen juga gitu bisa menikmati liburan tapi juga sekaligus mengabdi gitu, alias ya KKN ataupun nama-nama lainnya kayak gitu. Tipsnya dari Lutfi sendiri ya, gimana caranya kayak bisa apa sih namanya, maksudnya untuk kayak KKN tapi tempatnya tuh yang kayak pengen yang seru, pengen yang bagus gitu. Itu bisa dikasih tahu, Pi, gimana caranya?
2: Sebenarnya caranya kemarin contohnya aja ya Kak Anom, untuk mendapatkan Pulau Degawan itu rebutan.
1: Oke.
2: Jadi luck doang gitu. Iya.
1: Agak tapi ini ya, misalkan, agak war gitu ya, war tiket gitu ya.
2: Iya. Tapi kalau misalkan dari aku sendiri buat teman-teman KKN, kalau misalkan kalian mau KKN sambil liburan, tiap desa itu pasti punya keunikannya masing-masing gitu. Pasti ada wisata-wisata yang didapatkan di desa itu. Jadi jangan kayak pengen banget di Degawan, bisa gitu. Tapi tujuan kita di sini tetap untuk KKN dan mengabdi gitu. Tapi kalau misalkan kalian dapatnya misalkan ya nggak dapat di Degawan nih, atau misalkan aku pengen liburan juga nih, sambil liburan. Setiap desa tuh punya keunikan masing-masing gitu. Mereka punya potensi wisata juga di sana. Jadi jangan kayak berkecil hati kalau misalkan nggak dapat, kayak misalkan ngeliat kita di Degawan pengen juga. Jangan, tapi tujuan kita tetap pertama itu KKN dan mengabdi.
1: Oke,
2: gitu.
1: Tuh jangan berkecil hati teman Pro 2. Siapa tahu kamu KKN-nya di Sempaja kan, bisa.
2: Ada keunikannya juga.
1: Iya, bener. Ada Gor Sempaja gitu kan ya. Ada deket M Yamin, deket kampus.
0: Gak perlu jauh-jauh.
1: Kayak gitu-gitu. Jangan berkecil hati dimanapun. Terima aja gitu. Karena kan biasanya ada yang versi apa sih namanya? Lebih ke random gitu kan ya, ada yang war, ada yang random, tiba-tiba kelempar kemana, kayak gitu, pokoknya dinikmatin aja gitu. Kadang tidak di mana kita berada, tapi dengan siapa kita berada. Asik.
0: Ingat tujuannya tadi buat apa? Mengabdi.
1: Betul, mengabdi gitu ya. Kita harus memberikan dampak, apalagi mungkin dari mahasiswa-mahasiswa juga pengen memberikan dampak juga untuk warga-warga yang sudah dituju target tujuannya itu kemana gitu. Terima kasih banyak Lutfi Yahya hari ini.
2: Terima kasih banyak.
1: Semangat, masih ada beberapa hari lagi di sana gitu ya. Ingat, kami di sini menunggu oleh-olehmu. Buat dikasih beban di awal.
0: Pressure banget tuh katanya.
2: Pressure.
1: Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga di sana ini ya sehat-sehat buat teman-teman juga ya. Salam buat teman-teman kelompokmu juga, Pi ya.
0: Lancar ya, juga baik, kegiatannya. Salam juga mungkin buat warga yang di Berau gitu. Terus juga pas nanti pulang semoga nanti sampai dengan selamat.
1: Amin. Salam juga buat adik-adik yang melewati belakangmu tadi bawa pancingan. Itu sekalian juga tuh ya. Dan itu aja teman Pro 2 pastinya untuk kali ini ya, di pada kita hari ini di edisi tanggal kembar ya, 8 Agustus 2026 nih teman Pro 2, kita akhiri juga sepada kita hari ini. Dan itu juga obrolan kita bersama dengan Lutfi Yahya mengenai mengabdi sambil mengenal surga wisata, yang ternyata yaitu kita mengabdi sekaligus kita menikmati apa yang ada di sana.
0: Asik.
1: Gitu ya. Dan sekaligus juga kita berdua pamit undur diri, Cindy ya.
0: Yap. Kalau gitu ya udah deh, dadah semuanya teman Pro 2. Kalau kamu ketinggalan siaran kita nanti bisa cek banget di YouTube-nya RRI Samarinda.
1: Yes gitu. Ya, Anam Cito pamit undur diri.
0: Cindy pamit undur diri dan bye-bye.
1: Bye.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Memang begitu. Dang dang dang gitu.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 10 lewat 3 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, grup band The Massive akan memulai tur Asia bertajuk The Massive Asia Home Run pada Oktober 2026. Rangkaian tur dijadwalkan dimulai di Taipei pada 4 Oktober, kemudian berlanjut ke Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapura, dan Jakarta. Beralih informasi selanjutnya dari dunia olahraga, tim nasional voli putri Indonesia meraih kemenangan atas Vietnam dengan skor 3-2 pada laga perdana C5 Cup 2026 di Thailand. Hasil tersebut membawa Indonesia sementara memuncaki klasemen dengan koleksi 2 poin dari 1 pertandingan. Informasi terakhir, teman Pro 2 kontingen Indonesia berhasil meraih 1 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu dalam International Olympiade in Artificial Intelligence 2026 di Kazakhstan pada 2 hingga 8 Agustus 2026. Prestasi tersebut diraih di tengah persaingan lebih dari 500 siswa yang berasal dari 106 negara yang mengikuti Olimpiade ini, di mana terdapat tingkat internasional lebih lanjut. Demikian Pro 2 Update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: ada titik titik.
1: Dari kawasan Siar Jalan Miami nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, good morning. Hari ini di weekend ketemuan lagi nih barengan sama aku ya, Aulia Lun, yang bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist sampai nanti berapa di jam 12 siang. Jadi kamu punya waktu at least ya 2 jam lah ya untuk kasih tahu aku lagu kesukaan kamu, penyanyi favorit kamu, supaya nanti tuh di jam 3 waktu kita lagi bacain chart top 20, mereka bakal masuk di peringkat kita di minggu ini ya. Kamu bisa banget untuk gabungan lewat WhatsApp kita di 0812 5848 7885, atau ini deh di Instagram udah aku sediain question box juga di @rri_pro2samarinda, dan aku juga bakal nungguin kamu teman Pro 2 di fitur live chatnya RRI Digital.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
4: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir gimana rasanya jadi yang digosipkan?
5: Saring sebelum sharing. Kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti lebih baik diam.
6: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Requestan pertama ya teman Pro 2 ini dari WhatsApp, ada Kak Lara yang pengen dengerin lagunya si Birdie yang judulnya Surrender. Surrender kan ini bacanya ya? Bener, Surrender. Jadi langsung aja buat kamu teman Pro 2, let's go.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

Lanjut lagi dari Instagram ya teman Prodiwa, ada @cekikik yang request lagunya Tulus Teh Hijau hari ini. Terus dia sempat curhat juga ke aku teman Prodiwa, katanya baru awal bulan ini gaji udah mau habis aja kak. Aduh, gak apa-apa lah ya, kita sambil ngibur diri teman Prodiwa dengerin lagu barunya Tulus yuk.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Nah, itu lagu pertama keluar. Udah tuh feel,
5: nah, feel-nya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
6: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
5: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
6: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai wifi pas di rumah dan atur screen time juga.
5: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
7: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Hah? Serius ini? Wah, parah sih. Kirim ke grup ah.
4: Wih, langsung rame.
3: Tuh kan, kalau nggak aku share pada nggak tahu nih.
5: Hah? Hoax. Katanya nggak ada sumbernya. Aku baca juga belum sampai habis sih. Aduh, udah share duluan. Malu.
6: Dalam hitungan detik, informasi bisa tersebar kemana saja. Tapi, gak semua yang cepat dibagikan adalah kebenaran. Yuk, bijak sebelum klik, baca sebelum percaya. Karena sekali kamu share, dampaknya bisa kemana-mana.

0: Loh, kacamataku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

Di jam 11 siang teman Pro 2, kamu masih punya waktu 1 jam nih buat request lagu-lagu yang pengen kamu dengerin hari ini ya. Langsung aja ke WhatsApp kita, Instagram atau di RRI Digital. But now, aku bakal puterin dulu requestan dari Instagram ya. Ada Kak @waikal yang bilang kalau hari ini gak tahu kenapa moodnya pengen centil gitu. Jadi hari ini dia pengen dengerin lagunya MMG alias Main-Main Gue-nya Naikila. Gimana, kamu udah hafal belum ini lagu?

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Raisa dengan Bila ya, teman Pro 2, lagunya di tahun 2025. Gimana nih, kamu ada yang relate gak sama lagunya? Habis ini ada yang request lagu baru banget dari Zack Tabutlo dan juga Tiara Andini, teman Pro 2, By My Side. Ini requestannya sekalian titip salam katanya. Ini dari Kak siapa ini namanya? Ini dari Kak Dea, teman Pro 2, pengen titip salam buat Kak Awan katanya. Semoga abis ini kegiatannya berjalan lancar dan semuanya dipermudah. Amin. Kita bantu aminin ya teman Pro 2. Amin.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjem gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

habis, nggak perlu kuota. Terus update infonya pula, bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

Moving on, kalau dari tadi teman Pro 2, Lun udah muterin lagu-lagu requestan dari Instagram ya. Kayak biasa, aku mah adil ya, di WhatsApp juga bakal aku ladenin nih. Sekarang ada requestan dari Kak Cecilia Nova ya teman Pro 2, untuk lagunya Stephanie Putri yang judulnya Do You Love Me. Dia bilang salam kenal dan happy weekend buat kamu teman Pro 2, dan tetap semangat kerjanya. Ya, ini juga ucapan semangat sih buat kamu-kamu yang sama kayak aku hari ini, masih kerja ya di hari Sabtu.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nai-Nai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
3: Tenang, kabel. Mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering lihat yang kayak gitu.
2: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri. Takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
4: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
2: Nanti? Kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
5: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih barengan sama lo nih di Santai Siang ya. Dan hari Sabtu ini aku pengen ngajakin kamu buat jalan-jalan untuk ngelihat kuliner yang ada di Ghana. Ghana ini tuh negara di pesisir barat Afrika ya teman Pro 2. Jadi dia itu kalau ngomongin makanan, jujur banyak banget makanan yang based on kuliner karbo lah hitungannya ya. Ada jagung, singkong, pisang raja, sama ikan-ikanan juga. Karena emang daerah pesisir kali ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu makan kesana, kamu gak bakal jauh-jauh dari 4 hal yang udah sempat aku spill tadi. Aku bakal ngobrolin beberapa kuliner di daerah situ, kayak jollof rice, wakye, fufu, dan juga bangku teman Pro 2 yang ternyata punya cara penyajian dan cerita budayanya sendiri. First thing first, kita ke jollof rice dulu yuk. Jadi jollof rice itu tuh sesuai namanya ya, dia itu nasi yang paling identik sama Ghana. Jadi dia itu biasanya dimasak di dalam saus tomat, bawang, sama cabai juga. Alhasil ini nasi warnanya agak-agak oranye kemerahan gitu. Ini biasanya disajiin barengan sama daging sapi, ayam, atau kambing juga biasanya bisa. Kalau misalnya kamu pengen makan ini teman Pro 2, mostly nongolnya di pesta pernikahan gitu sih. Tapi bisa juga kok kamu jajan di pinggir-pinggir jalan dan harganya murah banget. 15.000 sampai 30.000 rupiah tergantung lauk yang kamu pilih.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

Salah paham lagi dari Syarafi dan Rini ya, teman Pro 2 nemenin kita di jam 12 siang ini. Dan sekarang aku bakal lanjut lagi buat ngenalin kamu sama Wakie. Jadi Wakie ini awalnya itu sebenarnya menu sarapan, tapi sekarang udah bisa tuh kalau misal kamu pengen makannya pas siang-siang, sore-sore, malam-malam, pokoknya boleh semuanya. Ini tuh simple sebenarnya, nasi plus kacang tunggak yang dimasak bareng-bareng. Nanti dilapisin juga tuh pakai daun sorghum kering, jadi warna nasinya itu lowkey, agak-agak kecoklatan gitu. Satu porsinya ini biasanya lengkap banget ditumpuk barengan sama pisang goreng, spaghetti, gari. Gari ini singkong parut kering ya BTW. Bisa dikasih telur rebus juga, dan kalau kamu pengen pedes dikit, ada yang namanya saus shito. Kalau kamu makan ini, aku bakal bilang rasanya itu kombinasi manis, gurih, dan pedes dalam satu piring. Jadi kalau misalnya kamu pengen cobain ini yang gak jauh-jauh rasanya dari lidah Indonesia, bisa tuh cobain si Wakie.

0: Dududududu. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: بِالدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apa hukumnya makan produk tanpa label halal?
3: Saudaraku, makan produk tanpa label halal sejatinya mubah atau boleh, selama tidak ada indikasi mengandung bahan yang haram atau bersifat syubhat yang masih belum jelas hukumnya. Namun, kalau misalkan kita masih ragu bahannya ini apakah jelas atau tidak, prosesnya juga tidak diketahui, maka sikap yang paling baik adalah menjaga diri. Rasulullah bersabda, yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Barang siapa menjaga diri dari syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan juga di dalam istilah usul fikih, juga kita dianjurkan untuk menjauhi hal-hal yang masih bersifat mudarat. Kita lebih baik untuk mengambil yang ada maslahah atau kebermanfaatannya. Karena itu, jika ada pilihan yang jelas kehalalannya, maka itulah yang lebih menenangkan hati. Bukan karena takut berlebihan, tetapi karena iman yang mengajarkan kita untuk memiliki sikap hati-hati. Ingatlah saudaraku, makanan yang masuk ke tubuh akan mempengaruhi doa, ibadah kita, dan keberkahan di dalam hidup.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Selamat menunaikan ibadah salat zuhur ya teman Pro 2 buat kamu yang ada di wilayah Kota Samarinda dan juga sekitarnya. Moving on, aku lanjut lagi nih bakal nge-spill satu kuliner dari Ghana. Ada bang

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu

0: buat kamu.
1: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Masih di Santai Siang barengan sama aku ya teman Pro 2 nih. Aku bakal sharing info-info terkini dulu buat kamu. Kita mulai dulu dari Indonesia yang lagi ngebangun AI factory terbesar di ASEAN. Kita itu ternyata teman Pro 2 bakal punya targetnya sih, kapasitasnya itu nyampe 1 GW alias 1 gigawatt dalam 3 tahun untuk kolaborasi barengan sama grup-grup telekomunikasi lainnya. Jadi pembangunan tahap awalnya itu dijadwalin mulai di paruh pertama 2027 di Jawa Tengah yang punya kapasitas sekitar 200 MW. Dan infrastruktur ini teman Pro 2 diproyeksiin bakal jadi fondasi pengembangan layanan AI di Indonesia dan juga di kawasan ASEAN pastinya.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Yeah, I guess love is very unexpected, huh? That's all I can say.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Lagi bosan banget. Scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

Siapa nih di sini teman Pro 2 yang udah sempat ngikutin kira-kira di Asian Games 2026 bakal ada cabur apa aja? Kalau aku sekarang pengen spill tentang tim National Surfing Indonesia yang katanya bakal nyetorin sekitar 4 atlet untuk Indonesia. Ngewakilin Indonesia ya maksud aku. Jadi ini ada 2 slot putra sama 2 slot putri juga teman Pro 2. Dan sekarang mereka itu lagi ngejalanin program latihan plus kompetisi. PR nggak? PR banget tapi teman Pro 2 ini seleksi sampai sisa 4 doang tuh juga panjang perjalanannya ya. Untuk sekarang sih katanya bakal ada satu nomor aja yang dilombain untuk surfing ini. Ada yang namanya shortboard teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu yang mungkin masih pengen kepoin tentang mereka, aku bakal spill beberapa atletnya ya. Ini ada Kia Johor teman Pro 2 sama Jasmine Studer juga untuk sektor putrinya. Kalau sektor putranya ada Imade Pajar Ariana dan juga Bronson Maydee.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living? In the-

0: Boleh gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga? Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Jam 2 siang teman Pro 2 masih barengan sama Lunia dan barusan kamu habis dengerin lagunya Ghea Indrawari yang judulnya Daun-Daun. Sekarang aku bakal lanjut lagi sharing info-info terkini buat kamu teman Pro 2. Kita mulai dulu nih dari, aduh ini kartun gak sih sebutannya? Kartun kesayangan adik-adik kita, sepupu-sepupu kita atau ponakan-ponakan kita. Kamu tiap hari dengerin Cocomelon gak sih teman Pro 2? Dan ternyata mereka baru aja ngerilis trailer untuk film yang judulnya Cocomelon The Movie. Ini film katanya bakal ditayangin di bioskop di tanggal 19 Februari 2027. Jadi film ini tuh bakal ngikutin JJ sama teman-temannya di petualangan yang ada di dunia baru gitu, di luar dunianya Cocomelon yang selama ini dikenal sama bocil-bocil tuh. Dan film ini juga bakal ngebawain elemen musik yang bakal jadi ciri khas franchise-nya mereka. Jadi gimana teman Pro 2? Ini kayaknya gemes-gemes banget ya bocil-bocilnya, tapi pengisi suaranya juga ini ada Seza juga tahu di situ. Cuma kita belum tahu ya nanti bakal mengisi suaranya yang mana aja.

0: Sinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerin ya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: Okay, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Ah, mulai lagi. Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: mitos atau fakta.
1: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
2: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan, ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan.
0: Mitos atau fakta?
3: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
5: Pro 2 FM.
6: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
7: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
6: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
8: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Closer dari Girls' Generation, teman Pro 2. Aku bakal sekarang kenalin kamu sama satu lagu baru juga sih, tapi ini dari Nadine Amizah. Ini dari fotonya ya, ini foto albumnya BTW. Dia lagi bondol-bondolnya kayaknya, teman Pro 2. Apa ini jangan-jangan lagi pada musim bondol ya? Soalnya Bernadia kemarin aku sempat lihat juga lagi potong rambut pendek nih. Tapi ini masih ngomongin Nadine Amizah ya. Dia bakal comeback teman Pro 2 sama album barunya, tapi dia baru ngerilis satu single pertama yang judulnya Moonlight. Dan lagu Moonlight ini bakal jadi bagian dari album yang judulnya Laika Yang Ditinggalkan. Jadi Laika ini katanya inspirasinya tuh dari anjing astronot pertama. Jadi Moonlight ini sebenarnya udah ditulis lama banget sama Nadine waktu dia sejak masih SMA gitu teman Pro 2. Dan ternyata dia sering juga nyanyiin ini di konser-konsernya dia, dan akhirnya dirilis resmi. Karena emang ngangkat ceritanya si Laika ini, dia itu pengen negasin tentang ini sih katanya, perjalanan kembali ke masa lalu, terus tentang gimana akhirnya dia itu bisa nerima dirinya yang sekarang. Jadi emang perjalanan ini teman Pro 2 pengen di-highlight sama si Nadine, kalau ya gak apa-apa, ada luka-lukanya di situ, ada sedih-sedihnya di situ, tapi ternyata hari ini pun kamu bisa loh ngedapatin yang namanya cinta sama ngerti arti rumah.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoberosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoberosum. Jadi, setiap kali kamu makan, kentang

adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

Gak kerasa ya teman Produa udah mulai merapat di jam 3 sore nih, yang artinya Loon udah beres buat temenin kamu di santai siang. Semoga kamu bisa nikmatin weekendnya kamu ya. Aku doain juga semoga kamu lancar-lancar terus kegiatannya, kesibukannya, dan juga liburannya ya, khusus hari Sabtu sama Minggu ini. Kalau gitu teman Produa, abis ini kamu masih ditemenin sama suara siar lainnya sampai nanti merapat di jam 12 malam. Jadi stay tune aja ya di 88,5 FM pastinya. Nanti Loon bakal balik lagi kok buat nemenin kamu. So, aku Aulia Loon, pamit undur diri. See you, bye-bye, and stay awesome.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Okay, 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pradua, sore ceria bareng lagi sama Lija di sini ya. Dan kali ini teman Pradua aku hadirin lagi pastinya buat kamu spesial banget di hari Sabtu 8 Agustus 2026. Kita bakal ini teman Pradua bagian lagi ya untuk daftar top 20 lokal dan juga top 20 internasional kita ya di minggu kedua, enggak sih ya bisa dibilang ini ya. Di bulan Agustus kali ini bareng Lija, aku bakal nemenin kamu pastinya di sore ceria teman Pradua sampai nanti di jam 8 malam. Dan barusan tadi kita udah dengerin sebagai new entry kita untuk minggu ini ya, lagu terbarunya Mingse featuring Akbar Kalai yang judulnya tuh Astaga Bercanda. Kayak lagu ya lumayan populer banget ya, itu sempat viral di media sosial. Banyak tuh yang kayaknya pakai lagu itu teman Pradua buat jadi background konten-konten mereka gitu ya. Dan ini juga sebenarnya dinyanyiin sama penyanyi pendatang baru, sebenarnya namanya Bunga Reza ya, tapi dia tuh kayak ngebuat satu project solonya dia pakai karakter alter ego-nya dia teman Pradua, namanya Mingse. Dan lumayan ya, enggak cuman booming di sosial media aja nih, sempat tembus juga Spotify Top Songs Indonesia, ada di, sempat di posisi 59. Waktu itu teman Pradua juga sempat jadi highest new entry di Spotify Top Songs Malaysia di peringkat 86. Wow, luar biasa ya lagunya. Ada yang suka lagu ini atau sering pakai lagu ini buat jadi theme song kontennya kamu gitu ya teman Pradua, maybe. Ya, oke, aku langsung aja mungkin bacain lagu-lagu yang udah masuk list kita di top 20 lokal. Tapi kita mau say goodbye dulu deh ke lagunya Rutinitas si Jitaf ya. Untuk minggu ini dia mesti keluar dari top 20 kita teman Pradua ya. Dan kemudian di peringkat 20 ini ada Kawin Larinya Marion Jola featuring Rai Putra ya. Minggu lalu dia ada di peringkat 18 dan kali ini harus turun jadi di peringkat 20 begitu. Kemudian di peringkat 19 tadi ada new entry-nya kita Astaga Bercanda dari Mingse. Dan di peringkat 18 kita punya Manusia Favorit dari Andin featuring Lava Pratomo teman Pradua. Dan ini kayaknya sudah cukup lama juga ada di top 20 lokal kita ya, ada 14 mingguan dia teman Pradua bertengger. Dan minggu lalu di peringkat 16, tapi minggu ini harus turun 2 peringkat juga tuh di peringkat 18.
1: Peringkat 20.

Oke, Iwan yang jual love featuring Rayu Putra dengan lagunya Kawin Lari, Teman Berdua. Ini salah satu single di albumnya Marion Jola tahun 2025, Gemini ya. Seru banget, masih dengan ciri khasnya Marion yang centil itu. Lagunya cocok buat kamu yang bucin mampus, Teman Berdua. Jangankan dunia melarang, alam semesta jagat raya juga kulawan buat bisa bersama kamu. Ya, apaan sih? Oke, aku lanjut lagi bacain top 20 lokalnya kita ya, Teman Berdua. Kalau tadi di peringkat 17 ya ada Nabila Takiyah dengan lagunya Cegil ya, Teman Berdua. Ini turun cukup jauh minggu lalu di peringkat 13. Ini sekarang untuk minggu ini di peringkat 17 begitu. Kemudian di peringkat 16 ada Sempurnanya Aku dari NPD. Dan di peringkat 15 kita punya Rizwan Fadilah featuring Unboyz dan juga Mahalini dengan lagunya Seketika. 17.

0: Nabila Takiyah, lagu yang bisa dibilang cukup lama udah rilis ya, gak lama-lama banget sih tahun ini juga, awal bulan Januari 2026 kemarin ya, tahun Prado, dan masih cukup betah bertengger manis di top 10 lokalnya kita. Untuk dia ini udah 22 minggu teman Prado, luar biasa lama juga ya. Oke, lanjut lagi, aku bacain untuk lagu-lagu lain yang masuk list top 10 lokalnya kita tadi setelah lagunya Rizwan Fadila featuring Unboy Smile ini seketika ya di peringkat 15 teman berdua. Di peringkat 14 kita punya Bernadia dengan lagunya Kita Buat Menyenangkan. Ini turun satu peringkat minggu lalu di peringkat 14. Kemudian di peringkat 13 ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali yang udah cukup lama juga ini ada di tanggal lagu kita teman berdua 17 minggu ya bertahan. Tapi ini sayang banget dia turun berapa peringkat nih, kemarin minggu kemarin dia di peringkat 9 dan sekarang 13 ya teman berdua. Dan di peringkat 12 ada Marbles, ada yang lagunya Home Pimpa, ini juga turun cukup jauh minggu lalu di peringkat 6, sekarang di peringkat 12.
1: 14

0: Okay, kita buat menyenangkan dari Bernadia tahun Pradua. Ini salah satu single yang ada di album terbarunya dia ya. Album terbarunya itu Semoga Hanya di Mimpi. Ya itu kan baru aja dia rilis juga ya tahun Pradua. Dan baru-baru aja juga tuh pekan lalu ya kayak dibuatin showcase-nya tahun Pradua. Jadi showcase-nya ini digelar di Tennis Indoor Senayan Jakarta ya. Ini kolaborasi Juni Concert dan juga Antara Suara gitu tahun Pradua. Dan dia ngebawain seluruh materi album keduanya di showcase-nya itu ya. Dan ini juga bisa bilang sebagai konser besar keduanya Bernadia ya, setelah tahun lalu tuh sempat menjalani tur babak penutup yang dengan album pertamanya ya, Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan, tahun lalu di Taman Ismail Marzuki Jakarta. Luar biasa Bernadia ya tahun Pradua. Oke, aku belum dengar semua lagunya sih kalau yang di album kedua, ntar kapan-kapan lah cari waktu. Oke, lanjut lagi teman Pradua ya. Untuk top 10 lokal kita ada siapa lagi? Ini di peringkat 11 teman Pradua kita punya Mahal Ini ya, dengan lagunya Untuk Yang Bersamanya. Masih sama di peringkat 11 sama kayak minggu lalu. Kemudian di peringkat 10 juga ada I Love You But You'll Lebih Love Me dari NPD tahun 2002. Dan di peringkat 19 ada lagu terbarunya Tulus nih, Teh Hijau. Dan ini naik cukup signifikan ya, di minggu lalu dia di peringkat 19, naik 9 peringkat ya tahun 2002. Minggu ini di peringkat 9.
1: 11

0: Rian Widigan, I love you but you love me, love me teman Produa. Sejak kemunculannya jujur li aku emang terkesima banget sih sahabat Rio ini, sesuai namanya ya, NPD-nya tuh nge-NPD banget ya. New pusat dunia ya teman Produa singkatannya, kayak mengalihkan duniaku. Mereka ini lewat karya-karyanya kan, kalau I love you but you love me ini single keduanya ya teman Produa ya, setelah Sempurnanya Aku sempat menarik perhatian banget, lagu yang ini juga gak kalah populer. Terus mereka baru-baru ini juga baru aja selesai ngadain world tour, bukan cuma tour biasa, tour lokal doang ya, bahkan world tour ya teman Produa ya. Plus nah ini baru-baru aja juga ngerilis lagu yang masih konsisten dengan kenarsisannya itu ya, judulnya Lupain Aku Please. Oke, yang jelas lagu ketiganya ini juga tentang seorang laki-laki yang pernah berusaha mendekati perempuan yang disuka gitu, tapi usahanya kali itu tuh gak ngedapetin balasan gitu teman Produa. Terus pas waktu berlalu akhirnya keadaannya berbalik ya, si perempuan justru balik datang terus mencoba buat mendekatinya, sementara si laki-laki udah lebih dulu melanjutkan hidup ya, udah move on, baru dia balik, gimana sih gitu ya. Terus ya udah lupain aku please. Oke, yang penasaran lagunya mungkin langsung dengerin aja tuh teman Produa. Lanjut ya, kita masih di top 20 lokal kita teman Produa ya, melibat lagi. Lanjut lagi, tadi kalau ada Tulus di peringkat 9 dengan lagunya Teh Hijau ya. Kemudian di peringkat 8 kita punya Andin Aisyah teman Produa dengan lagunya Naksir. Ini juga naik cukup signifikan minggu lalu di peringkat 17 ya, dan minggu ini dia di peringkat 8. Wow, aku belum dengar sih lagunya. Habis ini kita dengar ya teman Produa, sebagus apa sih lagunya. Terus juga ada Salma Salsabil dengan Hacu di peringkat 7. Masih sama seperti minggu lalu juga ada di peringkat 7.
1: 8.

0: Andin Naksir, ini lagu masih fresh banget tahun 2002, dirilis bulan lalu ya di 1 Juli. Iya, makanya ini lagu yang termasuk dalam album terbarunya Andin lah, bisa dibilang tahun 2002 album ke-9-nya ya, yaitu Sehidup Semusik, yang mana ini dirilis sebagai penanda perayaan 26 tahun perjalanan karirnya si Andin juga sih tahun 2002. Dari musikalitas masih jadi ciri khasnya Andin juga ya, kalau kita dengar tuh kayak, oh ini si Andin banget nih, oh ini siapa nih yang nyanyi, oh Andin gitu ya. Ya masih konsisten begitu tahun 2002 dengan rada-rada jazz ya, kalau nggak salah kalau aku dengar gitu ya lagunya. Pokoknya ini Naksir mengangkat kisah tentang ya di fase-fase naksir pada umumnya gitu lah tahun 2002, ada sensasi berdebar pas kamu tuh lagi diem-diem suka sama orang ya. Nah aku mau lanjut lagi deh untuk top 20 lokal kita, ada siapa lagi ya. Kalau tadi di peringkat 7 kita punya Salsa Sabil dengan Hacu ya tahun 2002. Kemudian di peringkat 6 ada Sal Priadi dari lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Sayang banget harus turun jauh juga ini, minggu lalu di peringkat 1 tapi untuk minggu ini Sal dengan lagu ini ada di peringkat 6 ya tahun 2002. Kemudian di peringkat 5 ada Bernadia Rabun Jauh. Di peringkat 4 kita punya Jagat Rasanya Samuel Cipta.
1: Peringkat 5.

Ensemble Cipta, lagu yang sempat nge-hype banget ya teman Perdu, bahkan di Juni lalu itu sempat ada 100 ribu kali digunain tuh sama creator yang ada di TikTok teman Perdu sampai sekarang ya. Kamu masih ada yang suka sama lagu ini? Maybe. Lanjut lagi deh. Ini di peringkat 3 ada siapa? Kita punya Leodra dengan Pura-pura ya teman Perdu. Masih sama dengan minggu lalu, dia juga di peringkat 3 untuk lagu ini. Lalu di peringkat 2-nya ada sesi potretnya Enau featuring Ari Lesmana yang juga masih di posisi sama teman Prado dengan minggu lalu ya di peringkat 2.

0: sesi potret dari Enau featuring Ari Lesmana. Ada kabar terbaru dari Enau nih tahun pro 2 ya, dimana dia digandeng lagi barengan sama Momo ex vokalis Geisha yang akhirnya comeback nih tahun pro 2 ke industri musik setelah hiatus sejak 2017 ya. Jadi Enau barengan sama Momo ini bakal ngebawain single dengan judul Sudah Tahu Tuhan Kita Beda. Waduh, kok agak gimana gitu ya judulnya. Dan lagu ini sebenarnya udah dikenal sejak 2014 lewat album Lingkaran miliknya Enau ya teman pro 2. Di 28 Juli 2026 versi barunya duet bareng Momo udah resmi diperkenalkan di seluruh platform digital. Dan per 8 Agustus 2026 ini, hari ini banget nih teman pro 2 ya, udah sudah tahu Tuhan Kita Beda itu menduduki top 5 on the music trending chart di platform YouTube. Oh, hey, luar biasa. Ntar kita tengok ya lagunya kayak mana. Ini sorry banget belum ada di list. Oke, teman bro 2, kita mau lanjut ke peringkat 1 ya. Tapi sebelum kita spill siapa sih peringkat 1-nya gitu, aku mau rekap dulu ya untuk lagu-lagu yang masuk tangga lagu kita teman bro 2 di top 20 lokal untuk minggu ini. Tadi di peringkat 20 ada Marion Jola featuring Rai Putra dengan Kawin Lari. Kemudian ada New Entry di peringkat 19, ada lagunya Mingse dengan Astaga Bercanda. Di peringkat 18 ada Andin featuring Lava Pratama dengan Manusia Favorit. Peringkat 17 ada Nabila Takiyah dengan Cegil. Di peringkat 16 ada Sempurnanya Aku dari NPD tahun pre 2. Kemudian di peringkat 15 ada Rizwan Fadila featuring Unboys dan juga Mahalini dengan lagunya Seketika. Di peringkat 14 ada Bernadia dengan lagunya Kita Buat Menyenangkan. Di peringkat 13 ada Seribu Kali dari Gia Indrawari. Di peringkat 12 ada Home Pimpa dari Marbles. Di peringkat 11 ada Untuk Yang Bersamanya dari Mahalini. Di peringkat 10 juga masih ada lagunya NPD dengan I Love You But You Lebih Love Me. Di peringkat 9 ada Teh Hijau dari Tulus. Di peringkat 8 ada Naksir dari Andin Aisyah. Dan di peringkat 7 ada Salma Salsabil dengan lagunya Hacu. Di peringkat 6 ada Sal Priyadi dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di peringkat 5 ada Rabun Jauhnya Bernadia tahun berdua. Kemudian di peringkat 4 ada Sambal Cipta dengan Jagat Rasa. Di peringkat 3 ada Liodra dengan Pura-Pura. Di peringkat 2 tadi barusan ada sesi potretnya Enau featuring Ari Lesmana. Dan di peringkat 1 lagu yang pas banget buat kamu yang punya heart and love relationship gitu ya, bentar-bentar cinta, bentar-bentar benci ke doinya kamu. Adrian Khalif dengan 2001 Kali.
1: Peringkat 1.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: From the OVO.
1: New entry minggu ini.

0: Okay, juga single dari Luna dan juga masuk new entry kita nih tahun 2022 di top 21 Cendegara untuk Pradu Asa Marinda ya di 8 Agustus 2026. Ya, dan sebelum aku bacain lagi yang udah ada di sini ya, yang masuk lagu-lagu manca yang masuk dalam tanggal lagu kita tahun 2022, mau babai dulu deh ke lagunya I Just Might dari Bruno Mars ya. Lagu yang cukup bagus tapi sayang banget harus menyingkir dulu di apa di list top 20 mancanegara kita. Ya, di peringkat 20 teman Pradu ada Bella Kay dengan I Love It, Love It, Love It. Ini turun 2 peringkat dari sebelumnya di posisi 18 ya. Kemudian di peringkat 19 ada Nona dengan Hong ya sebagai new entry kita tadi tahun 22. Dan di peringkat 18 kita punya Heart to Hearts dengan lagunya Riot. Ini juga turun 2 peringkat dari minggu lalu, sebelumnya ada di peringkat 16.
1: Number 20.

0: Hai Kaitun Bro, dua Bella K, penyanyi pendatang baru yang bisa dibilang 2026 ini kayak tahunnya dia banget ya tahun Bro 2. Dia baru aja di Juli kemarin ngerilis album baru My Request Abandoned lewat Atlantic Records ya. Dan lagunya ini tadi yang barusan kamu dengar, I Love It, Love It, Love It, itu apa ya, bisa dibilang cukup sukses tahun Bro 2 karena udah bertahan lebih dari 20 minggu di tangga lagu top 100 hot ya. Dan gak cuma itu aja, dia juga baru aja tampil di panggung besarnya dia sejauh ini di Lollapalooza. Ya kayaknya kita mesti nungguin karya-karya dia selanjutnya ya tahun berdua. Apakah dia bakal sebesar Justin, Ariana dan sebagainya itu. Oke, lanjut lagi deh untuk top 20 mancanegara di hari ini. Aku lanjut bacain lagi. Kalau tadi ini Bella K ada di peringkat 18 dengan lagunya I Love It, Love It, Love It ya tahun 2. Lanjut di peringkat 17 kita masih punya lagu BTS dengan Swim. Ini masih sama peringkat 17 juga untuk minggu lalu. Dan di peringkat 16 ada Bruno Mars dengan Recital. Di peringkat 15 ada American Girls Beauty and a Beat. Kok ada banyak ya ini? Aku agak bingung teman berdua. American Girls atau Beauty and the Beat ini. Makanya ini lagu yang ada di peringkat 15. Oh, oke, okay. Sorry. Ini lagunya Harry Styles ya. American Girls ada di peringkat 15 dan minggu lalu dia di peringkat 11 teman berdua. Jadi turun cukup jauh kayaknya ya. 4 peringkat gitu. Dan di peringkat 14 ada Lovie dengan Mad Woman.
1: Number 17.

0: Aman Pro 2, ada kabar terbaru dari Bruno Mars, yang mana kita tahu ya, dia ini kan salah satu musisi top dunia dan udah sering banget collab bareng sama musisi lainnya, bahkan sama siapa terakhir, gak bisa bilang terakhir, deng, banyak banget soalnya. Nah ini dia juga akhirnya ada kolaborasi baru lagi nih teman-teman berdua, bareng sama penyanyi asal Kolombia, Karol G ya, lewat lagu Still ya, dan lagu Ballad ini jadi bagian dari album studio ke-6-nya Karol, Nomi Arepianto The Sentier Tanto, bener gak tuh? Ya resmi rilis 7 Agustus kemarin ya. Dan menariknya Still ini juga memperlihatkan sisi yang beda dari Karol G, karena untuk pertama kalinya di lagu ini dia tuh bernyanyi sepenuhnya dalam bahasa Inggris ya. Kalau biasa mungkin dia tuh pakai bahasa ibunya, bukan Indonesia nih, bahasa Kolombia gitu ya tahun berdua. Dan collab dia bareng sama Bruno ini pun jadi salah satu momen yang menarik dan ditunggu-tunggu banget pastinya sama fans-fansnya Bruno ya di album tersebut tahun berdua. Oke, lanjut lagi untuk top 10 mancanegara kita ya. Kalau tadi Bruno Mars ada di peringkat 16 dengan Racing All, kemudian ada American Girls dari Harry Styles di peringkat 15 tahun berdua, di peringkat 14 ada Love dengan Mad Woman, dan di peringkat 13 ada Huasa dengan lagunya Goodbye, di peringkat 12 kita punya Nona dengan Roll Blade.
1: Number 14.

rollerblade, rollerblade, rollerblade. Udah siap belum? Ya. Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

dengan Pinky Optuman Pradua. Wah, ini baru aja mereka juga ngabarin kalau ada salah satu membernya yang mesti hiatus sementara, yaitu Sophia Tuan Pradua. Ya, jadi dia terpaksa harus hiatus dulu dari seluruh kegiatan grup Catsay ini. Hi BS Gavon ya, selaku agensi juga mengumumkan keputusan itu untuk dia bisa fokus sama pemulihan kesehatan mental dan wellnessnya nih teman berdua. Pihak manajemen juga mengonfirmasi ya hiatus sementaranya Sophia ini lewat pernyataan resmi mereka di platform Weverse Jumat kemarin banget ya, di 7 Agustus 2022. Dan keputusan itu diambil setelah melalui konsultasi mendalam dengan tim medis yang menyarankan kalau Sophia itu harus banget ngedapetin waktu istirahat total serta perawatan berkelanjutan tuh. Jadi kayaknya untuk sementara ini dia gak bisa aktif dulu di grup Totalan Pradua ya. Oke, aku mau bacain lagi untuk list lagu-lagu yang masuk top 20 mancanegara kita di sore hari ini Totalan Pradua. Tadi kalau Catsay dengan Pinky Up itu ada di peringkat 11, kemudian di peringkat 10 ada Blackpink dengan lagunya Go. Di peringkat 9 kita punya Sienna Spiro dengan lagunya The Visitor. Di peringkat 8 teman Pradua ada Lady Gaga featuring Daichi dengan Runaway. Kemudian di peringkat 7 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat 6 ada Huasa dengan lagunya So Cute. Number 8. Never gon' see me waiting at the door, no. Get out the way, ho. Yeah, have a little side, yeah. With a little side of ass, yeah. Got the front row screaming, okay. Okay, yeah. Do a little twirl, yeah. Let it on that curl, yeah. Monday through Sunday, I can turn a dance floor into a runway.

0: Rodrigo yang drop dead tahun 2002 itu juga salah satu lagu yang kayak cukup populer banget di 2026 ini ya, dan dia udah gak sendirian, udah ada kawan-kawannya tahun 2002 karena album studio ketiganya Olivia Rodrigo ini udah rilis juga ya Juni kemarin, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love gitu tahun 2002 lewat Geffen Records ya, dan bisa dibilang album yang ketiganya juga gak kalah pamor dibandingin sama album kedua sama album pertamanya tuh, yaitu Soar dan Guts tahun 2002 ya. Oke, okay, aku mau bacain lagi untuk top 20 mancanegara kita di minggu kedua untuk bulan Agustus, Pradaya Samarinda. Kalau Olivia Rodrigo dengan Drop Dead tadi di peringkat 7, ada Huasa dengan Socket di peringkat 6 tahun 2002, kemudian ada Jenny Less Than A Lover di peringkat 5. Wow, ini juga drastis banget naiknya ya. Minggu lalu dia di peringkat 19, ini udah peringkat 5 aja. Emang pesona Jenny gak ada duanya ya. Ini lagunya yang dia yang sempat viral itu gak sih, diangkat dengan satu tangan aja sama cowok yang gak tahu siapa itu teman berdua. Maybe ya yeah. Ada Lemon Tang dengan salah kebalik. Ada Heart to Hearts dengan Lemon Tang teman berdua, ada di peringkat 4 untuk minggu ini. Minggu lalu dia di peringkat 5 gitu ya, naik naik satu peringkat dari posisi sebelumnya.
1: Number 5.

0: Oke, Comeback Jenny lewat lagu barunya ini tahun 2002, Less Than All Over ya, yang rilis 24 Juli kemarin, dan bahkan udah ada video musiknya di kanal YouTube pribadinya Jenny gitu. Yang jelas lagu ini kalau dari sisi musikalitas, lagunya tuh dengan nuansa summer romance gitu tahun 2002 ya, easy listening juga. Pokoknya dia tuh lagunya menceritakan tentang ya asmara zaman now gitu ya. Kayak kamu ngejalin hubungan tapi gak mau keikat dengan komitmen pacaran atau apapun itu namanya. HTS. agak sedih ya pokoknya lagunya. Tapi yang jelas lagunya soal itu sih, tentang dua percintaan zaman sekarang. Dan ini dari respon dengan baik pastinya sama fans-fans Jenny ya. Udah kelihatan sejak MV-nya dirilis dalam waktu cuma 4 jam aja, itu video musiknya, MV-nya tahun 2002 Less Than a Lover itu udah ditonton hampir 2 juta kali gitu ya, luar biasa. Untuk sekarang sih gak tahu udah berapa juta tuh yang nontonnya tahun 2002. Oke, lanjut lagi. Kalau tadi Jenny ini ada di peringkat 5, naik drastis dari minggu lalu, ada di peringkat 19, hai. Nah, kemudian ada Heart to Heart-nya dengan lagu Lemon Tang tahun 2002, ada di peringkat 4 untuk minggu ini ya. Di peringkat 3 kita punya Justin Bieber featuring Nicki Minaj dengan Beauty and the Beat. Kemudian di peringkat 2 ada Olivia Rodrigo lagi dengan The Cure.
1: Number 3.

Justin Bieber featuring Nicki Minaj dengan Billy and the Beat, lagu yang sebenarnya udah rilis di 2012, tapi entah kenapa di 2026 ini dia hype lagi, booming lagi gitu teman Pro 2. Nge-hype-nya tuh nge-hype banget sampai di peringkat 2 kita ya. Ya, di top 21 negara kita untuk minggu ini tuh teman Pro 2. Dan aku mau spill untuk peringkat satunya ada siapa. Tapi sebelum itu aku mau recap lagi aja dulu ya teman Pro 2 ya. Untuk peringkat 20 tadi ada Bella Kay dengan I Love It, Love It, Love It. Kemudian di peringkat 19 ada Nona dengan Hang. Di peringkat 18 ada Heart to Heart dengan Root, teman Pro 2. Di peringkat 17 ada BTS dengan Swim. Di peringkat 16 ada Bruno Mars, Risk It All. Kemudian di peringkat 15 ada American Girls dari Harry Styles. Di peringkat 14 ada Lovie dengan Mad Woman. Di peringkat 13 ada Huasa dengan Goodbye. Di peringkat 12 ada Nona dengan Royal Blood. Di peringkat 11 ada Cat Says dengan Pinky Up. Di peringkat 10 ada Blackpink dengan Go. Kemudian di peringkat 9 ada The Visitors dari Sienna Spiro. Dan di peringkat 8 ada Runaway dari Lady Gaga featuring Dechi. Kemudian di peringkat 7 tahun berada ada Olivia Rodrigo dengan lagunya Drop Dead. Di peringkat 6 ada Huasa dengan lagunya So Cute. Di peringkat 5 ada Jennie dengan Less Than A Lover. Di peringkat 4 ada Heart to Heart dengan Lemon Tang. Di peringkat 3 tadi ada Justin Bieber featuring Nicki Minaj dengan Beauty and the Beat teman berada. Kemudian di peringkat 2 kita punya Olivia Rodrigo dengan The Cure. Dan untuk peringkat 1, lagu yang pas banget buat kamu yang sering dicap PHP, padahal gak maksud PHP gitu ya, gak sengaja gitu buat lu jatuh cinta ya. Had the Bad You Love Me dari Ariana Grande. Number 1.

0: putus. Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

Sosial FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu untuk Mambro 2. Sekarang udah di sore hari ini, udah di jam 6, udah di jam 4 sore untuk Mambro 2. Dan seperti biasa, seperti minggu-minggu lalu, yang pastinya di jam 4 ini ada salah satu segmen yang spesial juga ya. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi lagi di Music Planner untuk Mambro 2. Pokoknya, buat kamu yang penasaran kira-kira hari ini kita bakal main atau ngobrol bareng sama siapa, kita bakal ngobrol bareng sama salah satu penyanyi, host, aktris, dan influencer muda yang jujur gue sih pas ngeliat apa aja yang dilakuin sama dia benar-benar kayak ngeinspirasi diri gue sendiri. Padahal dia jauh banget lebih muda. Kita nanti tanya ya umurnya berapa. Dengar-dengar kalau nggak salah masih belasan tahun deh. Yes, kalau misalkan lo udah ngeliat Instagramnya Nada Bumi dan musicpreneur.id, pastinya lo udah tahu kalau kita bakal ngobrol bareng sama Chico Radela. Yes, nomor bro 2. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya nih, bisa langsung aja merapat di 0811 800 105. Oke? Okay?

0: Sos FM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Radio 2. Masih sama Davi Prada pastinya di sore hari ini ya. Dan pastinya gue udah gak sendiri nih di sore hari ini. Pastinya di Music Planner gue bersama salah satu co-host di hari ini. Ada Mas Rio.
1: Halo, selamat sore semua Music Planner di Indonesia.
0: Hey, gimana kabarnya nih Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik dan Monas lancar-lancar aja tuh.
0: Aman ya?
1: Aman, panas.
0: Tadi sih Sudirman emang rada macet sih. Kalo,
1: macet?
0: Iya, macet.
1: Oh, gue lihat belakang kalau gue.
0: Oh, lihat belakang. Lihat belakang malah aman.
1: Binus aman.
0: Oke. Tapi kayaknya emang di hari Sabtu ini karena cerah dari kemarin juga, orang-orang pasti pengen keluar, pengen nyantai-nyantai.
1: Iya, karena
0: gitu
1: ini
0: ya.
1: Masuk musim kemarau kan.
0: Iya, betul.
1: Tapi nggak salah loh, di Padang lagi banjir-banjirnya.
0: Hah, masih sih?
1: Iya, berapa hari ini? Iya.
0: Wah, nggak kedengeran sih.
1: Dan itu sampai Serumah.
0: Wah,
1: dan wakil gubernur dan gubernur di sana lagi sibuk itu.
0: Lagi mengurus apa namanya?
1: Ya,
0: ngurusin
1: orang-orang yang terkena musibah.
0: Oke. Ya, semoga semua yang terdampak bisa aman-aman aja.
1: Aman-aman
0: ya,
1: kan? Aja.
0: Amin. Oke. Tapi kalau di hari ini nih buat nemenin pastinya sore weekend di hari Sabtu ini.
1: Iya.
0: Hari ini nanti kita bakal ngobrol bareng sama siapa nih musisi?
1: Aku bawa musisi, penyanyi, dan dia juga host.
0: Iya.
1: Dan juga dia apa ya nama? Influencer.
0: Influencer, host, dan, penyanyi.
1: Betul. Dan dia baru mengeluarkan single, okay. Anak muda,
0: okay.
1: Gen Z. Namanya Chico Radela.
0: Wah, tadi udah aku mention juga, dia masih muda banget ya?
1: Muda banget.
0: Umur berapa? 14 tahun kalau gak salah?
1: 14 tahun.
0: Wah, gokil banget ya.
1: Dan followernya juga ada cukup banyak.
0: Iya.
1: Dan
0: wah,
1: dia akhirnya buat single terbaru, ya melangkah ke dunia musik. Ya mudah-mudahan lah. Jadi apa yang bisa bekerja sama dengan Nada Bumi kan nggak harus dari internal.
0: Iya.
1: Nah, kayak Chico ini eksternal.
0: Oh, eksternal.
1: Ya, nanti bisa apa yang bisa dikerjasamakan dengan Nada Bumi itu sih sah-sah aja.
0: Wih, keren banget ya. Bayangin 14 tahun udah lebih sibuk dari kita-kita.
1: Dari kita-kita ya. Kita malah jadi malas-malasnya nih kan.
0: Iya, makanya tapi
1: mikirin dolar lah.
0: Makanya 14 tahun maksudnya orang aja kadang mau kerja double aja kayak aduh, gue udah kerja lagi.
1: Iya, itu dia. Jadi
0: Chico aja masih sekolah berarti ya?
1: Masih keren banget kan? Gitu. Jadi ini kita mau lihat POV-nya dari dia ya.
0: Betul.
1: Gitu. Nanti kenapa sih sampai di umur 14 ini kreativitasnya udah cukup banyak dia lakukan setiap saat, setiap hari.
0: Betul, kira-kira dengan semua kesibukannya dia pengen beli apa ya? Mungkin ada wishlist yang mau dibeli.
1: Pastilah,
0: mungkin.
1: Apalagi anak cewek kan.
0: Iya.
1: Banyak minimum kan skincare kan.
0: Skincare mahal-mahal.
1: Pasti, mahal-mahal
0: bener juga sih. Tapi kalau influencer biasanya dikasih gratis mungkin.
1: Akhirnya nanti gitu, biasanya jadi endorse kan.
0: Iya.
1: Jadi endorse dari suatu skincare mereka bisa
0: menarik.
1: Bisa jualan tapi juga bisa dipakai produknya.
0: Yeah.
1: Asalkan okay jangan terlalu banyak zat kimianya ya.
0: Iya benar, pasti harus review jujur ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Tadi anyway single terbarunya tuh judulnya Di Antara Kita ya.
1: Di Antara Kita.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga kira-kira lagunya bercerita tentang apa, mungkin juga pengalamannya pribadinya mungkin dari Chico Radela.
1: Iya, pasti.
0: Nanti kita bakal tanya-tanya buat
1: siap.
0: Kamu tuh mau berdua yang pengen nanya-nanya juga, bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105 di WhatsApp dan juga pasti di Instagram di @produfmjkt ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sobat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di sore hari ini, teman Pro 2 di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi. Salah. Oke, okay, dan gimana nih berarti kalau misalkan dari Mas Rio sendiri kalau ngelihat Chico Radela, kira-kira apa yang paling inspirasi gitu?
1: Iya, karena kreativitasnya kan gak cuma nyanyi ya. Jadi dia basicnya dari influencer, dia bisa host juga gitu. Terus dia merambah ke musik. Dan untuk secara bisnis, jualannya itu ada modal. Karena followernya juga udah cukup tinggi kan. Setidak-tidaknya apa yang dia keluarkan bisa dinotis dulu. 10% dari followernya aja tuh dia bisa notice kan gitu.
0: Oke.
1: Itu yang paling simple lah. Nah tinggal gimana si Chico-nya tetap gak bisa habis dia rilis, ya udah tenang-tenang aja kok, nanti follower akan dengerin, itu juga gak mungkin.
0: Iya sih.
1: Tapi dengan notice 10%-nya itu, apa yang dia harus perbuat, dia harus melakukan. Mungkin pertanyaannya gini, kan dia sering bikin konten, setiap hari bikin konten. Nah karena dia fokusnya udah ada single baru, maka dia juga harus berpikir kontennya juga harus yang relate dengan lagunya.
0: Oh, tapi soalnya sekarang tuh kayak social media marketing tuh penting banget.
1: Jadi gak bisa kalau sekedar konten. Atau misalnya nanti jawabannya kan Chico konten gitu yang lain-lain gitu. Sedangkan di lagunya ini dengan porsi yang segitunya, tapi dia gak konten tentang porsi itu gitu. Sehingga dia gak nyambung juga nanti dari konten-kontennya. Orang ngeliatnya konten yang di sebelahnya dia.
0: Iya sih, bener banget sih sebenarnya. Apalagi kayak sekarang ada lagu-lagu lama yang akhirnya dinaikin lagi di TikTok, yang akhirnya jadi dipakai orang jadi denger lagi.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Makanya kan sering aku bilang kalau contoh di TikTok, di TikTok itu tidak pernah TikTok membayarkan konten videonya. Tapi dia akan membayar konten si audionya, musik yang ditempel di dalam video tersebut. Semakin banyak orang ngonten dengan lagu itu-itu aja, maka itu yang menjadi sesuatu. Artinya apa? Mendapat pendapatan. Nah pendapatan itu yang masuk ke agregator. Nah sekarang kalau misalnya, kan harapannya kan kayak seorang Chico ini dengan umur yang masih belia, kan berharap dari 10% followernya itu akan bikin konten tentang lagunya dia kan?
0: Itu dia tuh.
1: Nah tapi banyak yang masih kurang sampai pemahamannya ketika dia bilang, oh gitu ya. Tapi dia mau bikin kontennya itu kadang-kadang gak relate dengan, dia gak cerita dulu. Karena gimana pun juga, apapun di dunia ini yang disebut namanya sosmed, itu harus tahu basic yang disebut description-nya. Storytelling. Kalau secara teknis itu disebut namanya copywriting-nya.
0: Garis besarnya. Ini mungkin sekalian juga buat teman Pro 2 yang lagi lagi bergelut di dunia musik juga gitu ya. Berarti langkah apa aja yang harus mereka lakukan gitu kalau misalkan baru aja ngerilis single berarti.
1: Iya, secara basic dari judul lagu itu kan tematiknya kan. Dari situ dia bercerita dulu.
0: Misalnya patah hati deh.
1: Tapi kadang-kadang ada yang lupa ketika dia cerita di satu description. Tiba-tiba besok dia mau ngonten lagi, mungkin di cerita yang sama, tapi kata kuncinya hilang.
0: Paham. Berarti si sakit hatinya itu hilang. Malah misalkan lagi ngapain,
1: biarpun dia cerita tentang sakit itu. Hati. Tapi kata kunci sakit hati itu gak pernah dia keluarkan di setiap kontennya.
0: Dan itu harus ada.
1: Harus. Kalau enggak akhirnya algoritmanya gak kebaca bahwa lagu ini memang benar-benar tujuannya ke sakit hati. Sehingga kalau dipasang hashtagnya, ternyata hashtagnya juga gak ada sakit hatinya.
0: Gak terlalu nyambung.
1: Sehingga gak relate dia gitu.
0: Tapi kalau misalkan lagunya happy, terus ada apa yang namanya dance choreograph. Nah itu penting juga.
1: Penting.
0: Penting. Biar orang-orang bikinnya secara organik juga gitu.
1: Iya, karena kan kita berharap bukan masalah boostingannya kan, tapi organiknya dulu. Siapa yang melakukan pertama kali, the first adalah si artisnya.
0: Tim
1: konten menarik. Di belakang itu ada supporting. Misalnya ide dari si artisnya, gue mau buat A lo. Nah karena dia mungkin gak bisa kamera, gak bisa ini, mau dibikin bagus, maka ada tim supportingnya kan. Gue bikinin loh, dengan kayak gini, angle-nya kayak gini, dia ngikut. Tapi basic dari dia, kenapa? Apalagi kalau dia penciptanya, dia yang lebih tahu isi dari lagunya, liriknya, lagunya apa gitu.
0: Menarik. Nah kalau misalkan aku punya lagu nih misalkan 2 menit gitu ya, itu cara tahu yang ngambil buat sosmed yang mana tuh berarti?
1: Ya berarti kan si pembuat musik dan arranger itu harus satu kesatuan. Biarpun arrangernya mungkin bukan si komposernya, tapi ada yang komposer juga dia arranger. Kayak misal aku komposer tapi arranger. Jadi udah satu paket. Anggaplah ini orang lain, komposer aku, arrangernya Mas Dave. kita berkolaborasi menentukan hooknya.
0: Oh, berarti sebelum lagunya udah jadi harus di ide apa di ya di
1: meetingin di atas
0: meeting-in
1: meja.
0: Meetingin dulu.
1: Iya.
0: Ini hooknya mau yang mana?
1: Hooknya mau yang mana? Misalnya okay. Si komposer bilang ini hooknya di first loh.
0: Oke.
1: Okay. Atau dia bilang musiknya duluan first duluan refnya. Ah. Nanti versi di belakang kan ada.
0: Iya
1: ada. Tiba-tiba
0: ada.
1: Dia ref duluan.
0: Iya iya.
1: Nah okay. Sehingga dengan konsep algoritma yang sekarang ini penuh dengan percepatan. Dulu lagu itu 4 menit, 5 menit, ada yang 7 menit kan.
0: Iya.
1: Biasa-biasa aja.
0: Sekarang lebih cepat lagi.
1: Sekarang ini kalau enggak maksimum 3 menit
0: okay.
1: Atau 2 menit sekaligus, ya udah clear.
0: Iya.
1: Artinya dalam posisi 2 menit ada 30 sampai 40 detik itu hooknya harus dibikin.
0: Wow. Oke. Okay. Berarti langsung ya dia?
1: Langsung. Sehingga hook itu apakah pertanyaan gini? Aku tanya sama Mas Dape, hook itu berdasarkan lirik atau berdasarkan notasi? Ayo.
0: Notasi.
1: Nah, notasi.
0: Notasi, iya.
1: Jadi bukan lirik.
0: Oke.
1: Okay. Lirik tuh nggak bisa dijadikan hook. Lirik itu hooknya adalah bagian tematiknya.
0: Iya, iya, iya. Iya.
1: Misalnya di bagian ref harus ada kata itu yang diulang.
0: Ah.
1: Biasanya lirik itu hooknya itu ada repeat.
0: Iya sih.
1: Pengulang kata.
0: Biasanya hook yang aku nemu beberapa kali juga emang selalu notasi itu jatuhnya.
1: Iya. Kalau hook di bagian rapper, itu hooknya adalah rimanya.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau dia mau ngomongnya A di ujungnya, berarti dia sampai terakhir A, ada A-nya kan gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Gak bisa belontang-belontang kan.
0: Gak pernah juga kayaknya rap yang cepetnya yang jadiin hook. Biasanya ya jadinya ref A aja.
1: Betul, gitu. Tapi balik lagi di porsi pop, apapun lagunya, hooknya itu berdasarkan melodinya.
0: Melodi, oke, okay, oke. Okay.
1: Kalau udah tentuin melodi, melodi itu gak boleh lebih dari 40 detik tuh.
0: Oh iya sih, iya, iya. Sih. Wih, menarik banget sama Bro 2 ya. Kita dapat insight buat kamu juga yang mungkin baru berkecimpung di dunia lagu atau mungkin udah apa namanya udah masuk juga terjun ke dunia musik, ini bisa jadi salah satu catatan juga ya.
1: Iya, salah satu kayak kemarin ada laguku sana juga lagi lumayan naik.
0: Mm-hmm.
1: Isi penyanyinya kan juga nyanyi reguler-reguler tuh.
0: Oke. Okay.
1: Nah setiap datang dia tuh di istilahnya diisengin, datang tuh yang notasinya dimainin. Karena notasi itu naik-naik ninu ninu nih, itu dibikin okay. Dibikin apa namanya? Ada buliannya lah, bercanda ya tapi
0: yeah.
1: Ya, gitu. Ada yang notasinya dibikin lucu-lucuan, tapi bagian itu memang dibikin jadi hooknya, sehingga orang taunya dia bawa si penyanyi ini hooknya ini gitu.
0: Iya sih, itu sih kayak kalau aku taunya yang akhir-akhir ini lagi ramai juga itu Farel Hilal sama yang apa namanya keliling itu kan, yang Simatupang rasa California itu kan notasi banget.
1: Notasi
0: tuh.
1: Banget.
0: Iya iya.
1: Ditambah liriknya juga
0: bagus.
1: Nyatu dia.
0: Benar. Wah, Tama Bro 2 ini seru banget ya. Mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya sekalian juga bisa langsung aja merapat di 0811-800-105. Kira-kira ada pertanyaan apa yang kira-kira belum terjawabkan itu? Mumpung ada dosennya di sini.
1: Oh, dosen.
0: Ya udah kalau gitu langsung aja kita dengerin The Weeknd Blinding Lights. Kira-kira kalau ini hooknya di mana nih ya?
1: Kalau ini hooknya, ini menurutku ya lagu The Weeknd kan?
0: Iya. Yeah.
1: Rata-rata lagu The Weeknd aku suka dan itu dia bisa menciptakan hook dari intro sampai
0: iya
1: bener nggak
0: itu ya udah hook ya iya coba kita dengerin ya.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama kita berdua, Davi Prada dan juga Rionada Bumi.
1: Iya, betul sekali.
0: Sekarang yang ditunggu-tunggu sudah datang. Sudah ini hadir. Dia, Chico Radella.
2: Hai, halo-halo semuanya.
0: Oh iya. Ini dia nih dari tadi yang kita
1: obrolin
0: ya.
2: Oh my God, kan ngomongin aku ya.
1: Iya, karena gak ada orang kita omongin aja kan.
0: Iya, gak apa-apa. Tapi tadi kita tuh ngomonginnya ini. Kamu masih 14 tahun bener emang?
2: Iya, aku masih 14 tahun.
0: 14 tahun kamu nyanyi. Berarti sekolah juga lah ya, sekolah, nyanyi. Horse. Terus abis itu host
1: influencer.
0: Influencer dan juga aktor ya.
2: Iya.
1: Iya. Aktris.
0: Iya. Aku aja gak sesibuk itu loh.
2: Alhamdulillah ya.
0: Wow, keren. Tapi sebenarnya kamu kalau nyemplung di dunia entertainment ini tuh awalnya dari siapa dan gara-gara siapa sebenarnya?
2: Jujur sebenarnya dulu unexpected banget sih sebenarnya ini.
0: Oke.
2: Okay. Karena kayak dulu tuh aku cuma fashion show biasa doang. Di Palembang bener-bener fashion show biasa.
0: Iya, yeah, yang di mall-mall bukan?
2: Iya, yeah, yang di mall-mall kayak gitu.
0: Paham.
2: Kayak di PI, yeah, ya kan, Palembang Icon.
0: Iya,
2: dulu tuh bener-bener aku menetas itu sebenarnya dari Palembang.
0: Mm-hmm.
2: Karena dulu emang aku suka banget fashion show.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi,
0: okay.
2: Nari India. Bahkan dulu aku naik ke panggung-panggung yang tau gak sih kayak penganten gitu.
0: Iya,
2: itu aku itu suka juga. Perform di situ.
0: Oke.
2: Nah, pada akhirnya aku diundang kayak salah satu platform gitu. Kayak buat ngisi acara. Aku dis

0: turun dari India.
1: Oke, itu pertama kali tuh.
0: Iya, itu aku masih bolak-balik tuh Jakarta Palembang, Jakarta Palembang. Okay. Nah, terus habis itu setelah dari satu tempat ini nih, aku ke tempat-tempat lain. Ngerti enggak? Kayak diundang-undang terus, diundang-undang terus.
1: Wow. Oke.
0: Alhamdulillah banget sih. Terus aku dilihat sama salah satu manajemen. Aku masuk ke manajemen itu and then aku dapat sinetron pertama aku.
1: Itu berarti pas umur berapa tuh sinetron pertama?
0: Sinetron pertama itu kalau gak salah ya 5 tahun.
1: 5 tahun sinetron?
0: 5 tahun, itu 5 tahun. Aku kecil banget.
1: Jadi apa?
0: Kalau gak salah disitu
2: jadi anak-anak ya?
1: Iya sih. Masa jadi tante? Enggak
0: dong.
1: Jadi berperan sebagai anaknya siapa gitu apa?
0: Aku kebetulan langsung PU loh.
1: Enggak, gue aja 5 tahun tuh gak ingat apa-apa sih. Bener, jujur aja. Terus
0: kayak aku langsung jadi kayak anak yang punya kepribadian yang lebih,
1: okay.
0: Karena aku punya mata batin gitu ceritanya. Aku 3 kakak beradik gitu ceritanya.
1: Iya.
0: Nah, masing-masing tuh punya beda kelebihan lah.
1: Wow, okay.
2: Iya.
1: Berarti 14 tahun of experience kerja juga berarti ya.
0: Iya, jujur.
1: Okay, tapi kamu juga baru ngeluarin lagu terbaru kamu ya? Baru kapan tuh rilisnya?
0: Kapan ya? Kalau nggak salah
2: Semingguan.
0: Lebih sih kalau nggak salah.
1: Dua minggu lah ya. Judulnya Di Antara Kita.
0: Udah streaming belum nih?
1: Udah dengerin satu lagunya.
0: Oke.
1: Nah, makanya aku pengen ngobrol-ngobrolin juga nih untuk lagu terbarunya Di Antara Kita. Ini kamu nulis juga di sini atau ditulisin sama siapa?
0: Kita ditulisin sama Kak Aldi, produser dari HP Indo.
1: Oke.
0: Nah, tapi kita juga kayak aku ikut berkontribusi di sana juga kayak Kak, kayaknya kalau lirik ini diganti bagus deh. Nah, kebetulan Kak Aldi ini wah, the best deh pokoknya Kak Aldi.
1: Berarti kamu kolaborasi bareng sama Kak Aldi ini buat bikin lirik fullnya dari di antara. Oke. Ini berarti bercerita tentang apa berarti untuk lagu ini?
0: Nah, kalau misalnya tentang lagu ini tuh sebenarnya menarik banget, Kak.
1: Oke.
0: Kayak aku suka banget karena emang Gen Z tuh lagi moodnya tuh pada kayak gini gitu loh.
1: Oke.
0: Di zaman-zaman kayak gini.
1: Kayak gini. Alright.
0: Jadi menceritakan tentang seseorang yang suka, yang mengagumi, yang mencintai. Cuman dia nih ngerasa kayak kok cinta gue bertepuk sebelah tangan ya? Gitu.
1: Bersebelah tangannya gitu ya.
0: Iya, tapi tiba-tiba orang ini tuh datang dengan perasaan yang sama.
1: Oke.
0: Nah, gitu.
1: Berarti unexpected, kan? Berarti moral dari lagunya adalah jangan sampai kita mendem terus-terus ya. Harus ngomong juga. Biar siapa tahu dia suka sama kita balik gitu.
0: Betul, dan kita juga gak boleh nyerah untuk memperjuangkan apa yang kita cintai dan kita sukai.
1: Kamu umur 25 tahun ya feeling gue ya, bukan 14 tahun kayaknya.
0: Dua.
1: Dewasa sekali yo.
2: Iya, dulu kita zaman kita pacarannya gak gitu ya.
1: Enggak, gue masih gigit kuku sama main stick doang sih kayaknya sih 14 tahun sih. Right. Tapi kamu teman-teman kamu relate gak sama cerita ini?
0: Makanya di video klipnya itu aku masukin footage yang kayak Gen Z banget lah, kayak ngedate, terus habis itu sleep callan. Gen Z banget lah ya.
1: Yeah. Gitu. Kamu Gen Alpha apa?
0: Aku Gen Z masih Gen.
1: Gen Z 2011. Wow, oke.
0: Dan sebenarnya aku enggak niat lagi dibilang Gen Alpha. Aku enggak mau dibilang Gen Alpha.
1: Tapi 67 masih tahu lah ya.
0: 67 dong.
1: Masih tahu ya. Masih generasi Alpha dikit-dikit lah ya. Oke, kalau gitu kita dengerin dulu lagunya kali ya. Gua puter langsung di radio nih. Gimana perasaan kamu?
0: Aku seneng banget dong. Of course, nervous banget.
1: Oke deh, kalau gitu coba kita play dulu lagunya Chico Radela dari Di Antara Kita. Let's go.

0: Gitu ya lirik terakhirnya ya. Hanya ingin bersama ya.
1: Hanya ingin bersama.
0: Nah lo cocok. Ini cocok buat dipakai di TikTok ya kan.
2: Iya kan. Potongan-potongan.
0: Iya kan. Kalau pengen banget gitu ya sama doinya, cuman belum kesampaian.
1: Waduh.
0: Kode-kode pakai lagu ini ya.
1: Betul.
0: Di antara kita.
2: Kalau lagi ada masalah dengan posisi ini, tinggal hidupin aja lagunya.
0: Kan? Iya benar.
2: Dengerin di mana-mana.
0: Tapi kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang dia tuh gak berani ngungkapin rasanya ke dia. Mungkin kita pengen denger nih dari anak berusia 25 tahun yang terjebak di 14 tahun. Kira-kira lu udah punya wejangan belum buat mereka? Buat yang gak berani ngomong gitu.
1: Yang gak berani ngomong nih.
0: Iya, Ciko.
1: Jujur, aku juga, semua orang pasti berada di posisi itu gak sih?
0: Iya, semua orang
1: pasti pernah berada di posisi itu. Kayak, aduh gue suka banget lagi sama nih orang. Cuman kayak, aduh gimana sih cara gue ngomongnya gitu.
0: Iya.
1: Pasti gimana sih? Nah kalau menurut aku tuh kayak pendem sebisa kamu.
0: Harus dipendem dulu.
1: Karena kayak ini untuk pandangan cewek ya.
0: Iya, benar.
1: Sebagai girly.
0: Sebenarnya sekarang nggak apa-apa cewek untuk confess ya.
1: Iya betul. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kayak pendem sebisa kamu. Cuman kalau misalnya kamu udah muak sama rasa yang ada di hati kamu.
0: Oke.
1: Keluarkan, tapi di timing yang tepat.
0: Oke, di timing yang tepat.
1: Karena banyak banget orang-orang yang confess di saat-saat yang kayak di saat orang ini tuh lagi deket sama orang lain.
0: Oh, salah
1: waktu dia confess.
0: Atau baru jelas. putus, misalkan.
1: Iya, jelas itu pasti bakalan ditolak.
0: Nice. Oke, terima kasih wejangannya didengerin ya teman pro 2 ya.
1: Dengar.
0: Anyway, ini berarti single keberapa ya? Pertama atau
1: ini kok,
0: udah keberapa?
1: Aduh, ini kedua.
0: Kedua. Umur 14 tahun, single kedua. Kalau sekarang kamu ngelihat mungkin diri kamu sendiri gitu ya di 5 tahun yang akan datang, berarti kamu umur 19 tahun. Kira-kira kamu ngelihatnya sosok kamu yang semacam apa?
2: Yang terjebak di 25 tahun.
0: Enggak gitu ya. Jadi di 19 tahun kira-kira kamu udah ada berapa lagu atau kamu
2: targetnya apa?
0: Iya. Oh, kamu ngelihatnya gimana?
1: Pertama-tama aku pasti so proud of myself.
0: Oke.
1: Kayak aku bangga banget karena aku bisa bertahan sejauh ini dengan gempuran dunia yang aduh menekam anak 14 tahun ini.
0: Iya.
1: Tapi menurut aku kayak tujuan itu semua orang pasti ada tujuan.
0: Oke. Okay.
1: Cuman kalau misalnya kita gak bisa capai itu gak apa-apa.
0: Oke.
1: Karena semua orang pasti punya kemampuan dan limit masing-masing. Jadi menurut aku untuk sekarang aku gak ada tujuan apapun.
0: Wow.
1: Aku cuma ingin
2: menjalaninya
1: aja. Alur yang Tuhan kasih ke aku aja.
0: Okay.
2: Mengikuti proses.
1: Iya, mengikuti proses. Karena balik lagi rezeki pasti udah ada yang tahu.
0: Ih keren banget sih. Sumpah, biasanya nih orang-orang mungkin manifestingnya yang apa-apa. Tapi kamu bisa ngelihat dari sisi itu, keren banget sih. Ih gokil. Keren.
2: Guru sekolah siapa namanya?
0: Kamu tuh sekolah homeschooling apa, atau tetap sekolah? Oh, homeschooling.
1: Dari aku kelas 2 SD malah.
0: Jadi
1: kelas 2 itu aku sempat offline.
0: Okay.
1: Terus lanjut karena aku sempat dikomplain lagi sama ibu-ibu karena katanya aku ranking 1 terus, cuman aku enggak hadir padahal aku bener-bener enggak use ChatGPT or anything please. Tapi ya mungkin emang
0: pinter aja. Lagi-lagi di blacklist. Udah
1: udah dua kali nih di blacklist nih.
0: Udah lomba menang mulu.
1: Amin.
0: Tapi keren banget sih. Ini sungguh menginspirasi tuh. Inspirasi banget sih Ciko. Anyway, Ciko kalau misalkan ada yang pengen kamu sampaikan gitu ke teman pro 2 di seluruh Indonesia yang lagi dengerin, kira-kira wejangan apa yang pengen kamu kasih ke mereka?
1: Terus semangat.
0: Okay.
1: Atas semua yang kamu inginkan.
0: Okay.
1: Jangan pernah menyerah untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan.
0: Alright.
1: Karena dan lakukan itu semua untuk diri kamu, untuk bukan untuk orang lain. Karena kalau misalnya untuk orang lain, kamu pasti akan menyerah pada suatu hari nanti.
0: Wah, bener lagi. Iya lagi. Pokoknya lakukan untuk diri kamu dulu ya.
1: Yep.
0: Jangan untuk orang lain.
1: Itu
0: keren banget.
1: Know your worth, guys.
0: Keren banget. Sumpah ini
2: good quote.
0: Ini kalau misalkan masih ada waktu 2 jam lagi buat ngobrol bareng sama Ciko, seru banget sih kayaknya.
2: Tapi POV-nya bagus.
0: Iya, POV-nya bagus-bagus banget. Oke, pokoknya teman Pro 2 jangan lupa dengerin lagu terbaru dari Chico. Tadi judulnya Di Antara Kita, bisa didengerin dan bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lagi-lagi kalau misalkan pengen ngepoin Instagram kamu yang centang biru itu bisa kemana?
1: Waduh. Waduh, seram banget ini bicaranya. Jangan lupa untuk follow YouTube aku ya. Yes. Ini boleh promo kan?
0: Boleh promo, promo dong. Semuanya, semuanya YouTube channel saya.
1: YouTube channel, TikTok, Instagram itu namanya sama semua. Oke.
0: Okay? Oke. Okay. Di mana?
1: Di apa?
0: Di mana? Di Chico underscore atau apa?
1: Di Chico underscore Stradella L double.
0: Ah itu ya pokoknya nomor gitu berdua jangan lupa di follow. Anyway, thank you banget nih tadi jauh-jauh dari Lido.
1: Iya nggak apa-apa dong.
2: Dan semoga... lagi syuting ini, lagi syuting.
1: Yeah, worth it, syuting. Guys.
0: Dan pastinya jangan lupa follow Instagramnya, dengerin lagu terbarunya dan pokoknya ikutin semua sosialnya.
2: Dan sukses terus.
0: Dan pastinya sukses terus buat Chico.
1: Terima kasih. Begitu juga untuk kakak-kakak yang ada di sini ya.
0: Thank you so much. Mas Rio, thank you juga.
2: Thank you.
0: Udah ngobrol-ngobrol.
2: Kita ketemu lagi minggu depan.
0: Yo, iya. Pokoknya kalau misalkan pengen ngeliat kelanjutannya seperti apa Music Live Chat, bisa langsung aja di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore. Kalau gitu, nama gue Davi Prada, cabut dulu.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan pastinya
1: Chico Radella.
0: Kita cabut dulu. Bye bye.
1: Waktunya sore ceria.

0: penting berharga.
1: Kita ini siapa? Kita apa? Kok sok-sokan paling tahu? Paling ribut, paling ribet, paling heboh ngatur hidup dan pilihan orang.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apa hukumnya makan produk tanpa label halal?
2: Saudaraku, makan produk tanpa label halal sejatinya mubah atau boleh, selama tidak ada indikasi mengandung bahan yang haram atau bersifat syubhat yang masih belum jelas hukumnya. Namun, kalau misalkan kita masih ragu bahannya ini apakah jelas atau tidak, prosesnya juga tidak diketahui, maka sikap yang paling baik adalah menjaga diri. Rasulullah bersabda, yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Barang siapa menjaga diri dari syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan juga di dalam istilah usul fikih, juga kita dianjurkan untuk menjauhi hal-hal yang masih bersifat mudarat. Kita lebih baik untuk mengambil yang ada maslahah atau kebermanfaatannya. Karena itu, jika ada pilihan yang jelas kehalalannya, maka itulah yang lebih menenangkan hati. Bukan karena takut berlebihan, tetapi karena iman yang mengajarkan kita untuk memiliki sikap hati-hati. Ingatlah saudaraku, makanan yang masuk ke tubuh akan mempengaruhi doa, ibadah kita, dan keberkahan di dalam hidup.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

0: 15 detik berharga.
1: Ya gak apa-apa, isi kepala tiap orang beda-beda. Sederhanakan cara berpikir agar mudah memahami.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
2: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
1: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
2: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
1: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
2: Not banget, sabar sama dengan kuat.
3: Sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini gak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Apa kabar deng sana?
6: Kumaha, dama.
7: Piye kabare?
6: Agak kareba.
8: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

2M Calls dari Gage featuring Cantika Abigail, teman berat 2 8,5 event, teman terbaik kamu di sore ceria. Masih bareng Lija di sini nemenin kamu ya untuk akhir pekan di Sabtunya 8 Agustus 2026. Teman berat 2, selamat menaikkan ibadah sholat maghrib ya untuk kamu yang ada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kayak harus lalu lintas ini di maghrib ini menuju malam, lagi rame lancar aja. Jadi yang mau malam mingguan entah kemana nih tahun berdua, kayaknya cuacanya cukup mendukung buat kamu keluar ya. Hari ini so nikmatin waktu kamu dengan baik aja ya, mudah-mudahan bisa menciptakan momen yang membahagiakan bareng siapa kek. Okay. By the way, ini kayaknya enggak cuman tanggalnya aja yang cantik ya tahun berdua. 88 flasher biasa di mana-mana nih ya. 88 kayak gini ya tahun berdua. Ada diskon berapa tuh? Ada yang dapat nggak? Kalau kayak berapa e-commerce tuh bahkan ada yang ngejual sampai 1 rupiah. Hah, itu aku nggak pernah dapat sih sampai sekarang ya tahun berdua ya. Tapi by the way, tau nggak sih ini spesial juga pastinya untuk kamu yang adalah seorang cat lovers ya. Ternyata 8 Agustus teman berdua ini diperingati sebagai hari kucing sedunia. Yeay. Dan ini harinya apa ya, diputuskan untuk teman berdua sebagai bentuk apresiasi ya terhadap kucing, sekaligus untuk meningkatkan kesadaran juga soal pentingnya perlindungan dan kesejahteraan anabul-anabul kamu itu ya. Dan peringatan ini pertama kali diinisiasi oleh International Fund for Animal Welfare pada tahun 2002, dan sekarang dirayakan di berbagai negara sebagai momen untuk ngajak masyarakat lebih peduli terhadap kucing ya, baik yang dipelihara ataupun yang ada di jalanan atau kucing-kucing liar gitu tahun berdua. Ini yang mungkin malam mingguannya belum punya doi, ya udah ajak aja kucing kamu ngedate gitu sama dia ke mana. Pulang-pulang bawain Whiskas, ya nyebut merek lagi aku. Nah, jangan kemana-mana, ntar habis ini aku masih bakal nemenin kamu lagi ya. Kita bakal ada obrolan nanti pastinya tahun berdua yang penasaran. Keep tuning on Pradua 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

0: Indonesia.
1: Kapal Pinisi, mahakarya nenek moyang Bugis Makassar yang telah melanglang buana di lautan dunia. Kapal Pinisi adalah kapal layar tradisional khas suku Bugis dan Makassar dari Sulawesi Selatan. Sejak abad ke-14, kapal ini digunakan untuk berdagang hingga berlayar ke mancanegara. Ciri khas Pinisi adalah dua tiang utama dan 7 layar yang melambangkan falsafah hidup pelaut Bugis, yakni keberanian menghadapi 7 lautan luas. Pembuatan kapal ini tidak sembarangan. Perajin Pinisi di Tanah Beru dan juga Ara, Bulukumba, mewarisi teknik tradisional merakit kapal tanpa paku besi, melainkan dengan pasak kayu dan ikatan tali yang kuat. Tahukah kamu? Proses merakit Pinisi diawali dengan upacara adat, dipimpin oleh seorang punggawa atau ketua pembuat kapal. Saat lunas pertama diletakkan, doa-doa dipanjatkan agar kapal selamat dalam pelayaran. Fakta unik lainnya, Pinisi bukan sekedar alat transportasi. Ia menjadi simbol keahlian maritim bangsa Indonesia yang diakui dunia. Bahkan pada tahun 2017, seni pembuatan kapal Pinisi ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Kapal Pinisi menjadi bukti kejayaan pelaut Nusantara. Dari kayu yang dirakit dengan tangan, lahirlah kapal yang mampu menaklukkan samudra. Menjaga tradisi Pinisi berarti menjaga jati diri bangsa bahari Indonesia.

0: pagi teman berada ada ungu band dengan utara dan selatan. Ini udah ada ruang dengar kamu di sore ceria. Masih bareng Lija di sini nemenin kamu ya pastinya teman berdua. Dan sesuai kayak aku bilang tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol seru lagi nih teman berdua barengan sama komunitas-komunitas. Kalau biasanya komunitas yang kita ajak ngobrol ada komunitas-komunitas yang ada di Samarinda. Ini kita expand lebih jauh ya, di balik papan. Udah jauh banget ini. Aduh, harus terbang pakai pesawat kayaknya.
1: Iya, tadi saya lewat sungai sih.
0: Lewat sungai enggak ya? Oh, bukan lewat tol.
1: Enggak.
0: Oh, malah lewat sungai. Oke.
1: Okay. Lewat tol ya, bener. Tol.
0: Iya kan?
1: Iya, ya Allah, makanya
0: serius. Kok aku agak boleh gitu ya teman-teman dua.
1: Oke. Kok makanya deg-degan?
0: Iya, deg-degan ya. Oke, ini udah hadir teman aku teman-teman dua. Ya, udah terdengar suaranya. Ada Kak Nur Aulia sebagai inisiator dari Balikpapan Women's Book Club.
1: Halo. Hai. Halo, Kak.
0: Iya, Assalamualaikum. Halo. Selamat sore, Kakak.
1: Waalaikumsalam. Ya. Ini kayaknya udah malam sih, Kak.
0: Udah malam?
1: Iya, udah jam 7 malam.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Kalau setahu aku malam itu jam 8 masih... enggak sih? Enggak tahu ya, Kak. Apa? Udah malam ya, udah kita sebut malam aja ya, Kak ya. Agak set naik soalnya. Gimana hari ini kabarnya, Kak? Ini Kak Ulia, waduh ada jet lag gitu enggak sih, Kak, dari Balikpapan sama Rinda?
1: Nyampainya kemarin sih.
0: Oh, kemarin. Aman lah berarti ya. Sehat-sehat aja.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya. Oke, jadi Kak Aulia ini teman berdua inisiatornya Balikpapan Women's Book Club ya. Jadi kalau dari namanya aja udah ketahuan ini komunitas buku. Iya, tapi pasti. Yang beda adalah buku khusus buat kamu yang ciwi-ciwi aja.
1: Ciwi-ciwi aja ya.
0: Kalau cowok-cowok enggak boleh nih kayaknya.
1: Cowok-cowok enggak dulu.
0: Enggak dulu, agak menyingkir dulu gitu.
1: Enggak, kalau nanti kita bakal jelasin ya apakah Balikpapan Women's Book Club ini khusus perempuan.
0: Oh,
1: ya.
0: Oke. Okay,
1: kalau okay. Penasaran tonton sampai habis.
0: Tonton sampai habis.
1: Dengarkan
0: ya.
1: Sampai habis ya.
0: Iya, bisa tonton di YouTube kita gitu tahun berdua. Nah, ini Kak, mungkin langsung aja deh. Ini apa nih Kak yang jadi alasan sampai akhirnya ngebuat Kakak tuh tergerak untuk menginisiasi terbentuknya
1: Balikpapan Women's Book Club.
0: Balikpapan Women's Book Club. Bisa disingkat gak sih, Kak?
1: Bisa, bisa banget. Namanya BWBC.
0: BWBC ya, BWBC. Udah gitu aja ya, Kak. Agak kepanjangan soalnya nama klubnya.
1: Semangka belibet sih emang.
0: Oke, gimana tuh, Kak? Gimana?
1: Nah, jadi itu awalnya pertama aku pengen ngucapin dulu terima kasih untuk RRI yang sudah mengundang Balikpapan Women's Book Club jauh-jauh nih dari Balikpapan. Kita juga gak nyangka ternyata vibes ciwi-ciwi lucu itu sampai ke Samarinda ya, menyeberangi sungai gitu ya, Kak.
0: Luar biasa.
1: Jadi terima kasih setelah mengundang kami. Jadi awalnya Balikpapan Women's Book Club itu berawal dari waktu itu aku career break, resign dan pengen tetap ada kegiatan gitu. Nah, kebetulan aku suka baca, suka buku.
0: Okay.
1: Nah, tapi aku nggak menemukan di Balikpapan itu ada nggak sih kayak komunitas pecinta buku atau book club. Saat itu aku belum tahu tuh, dan aku coba-coba cari di TikTok, saat itu belum menemukan gitu. Sampai akhirnya aku posting di TikTok. Posting ternyata, wah peminatnya banyak banget. Dan tapi saat itu aku memang cari teman-teman perempuan. Karena pengennya biar diskusinya biar bisa lebih nyaman. Karena ini kan baru pertama kali, saat itu ya aku mikirnya baru pertama kali ketemu, apalagi ngobrolin buku. Jadi aku pengennya aku dan teman-teman nantinya tuh sama-sama nyaman gitu.
0: Okay.
1: Sampai akhirnya aku posting dan lumayan FYP saat itu dan teman-teman banyak yang tertarik pengen ikutan.
0: Oke. Okay.
1: Sampai akhirnya kita ketemu tahun lalu di bulan Mei pertama kalinya.
0: Oke, jadi pertama kali ketemuan atau event pertamanya itu di Mei 2025.
1: Iya.
0: Oke, okay, ini berarti udah baru setahunan ya, Kak.
1: Iya,
0: kira-kira udah lama loh, luar biasa ya, Kak. Oke, okay, jadi awalnya adalah karena ada banyak waktu senggang setelah resign begitu ya. Jadi mau buat ya udah klub buku atau komunitas buku gitu supaya ada teman ngobrol.
1: Iya
0: ya.
1: Ada teman ngobrol. Aku juga pengen ya apa yang aku baca tuh jangan sampai di stop di aku aja. Aku tuh pengen dengar perspektif teman-teman yang lain. Begitupun aku pengen juga begitupun teman-teman yang lain pasti punya apa ya? Satu buku tuh pasti punya pendapat yang beda-beda banget. Sudut pandangnya tuh luar biasa banyak sekali gitu. Dan itu yang aku dapatnya yang aku dapatkan pada akhirnya saat ketemu teman-teman dan memang saat kita bahas satu buku itu ternyata pendapatnya banyak banget, kaya sekali, dan itu membuat kita kalau pulang tuh punya banyak perspektif, punya banyak banget pandangan gitu.
0: Siap. Jadi kalau katanya orang itu gini ya kak ya, apa kita tuh bakal tahu sejauh apa pemahaman kita akan satu hal kalau kita udah bisa menjelaskan apa yang kita baca itu tadi. Jadi kayak nggak cuma nundem di kepala ya. Oke, jadi dari situ akhirnya lahirlah nih. B, W, B, C.
1: Ayo latihan B, W, B, C.
0: B, W, B, C, udah gitu aja ya tuhan kedua. Nah, tapi kan ini kak, sebenarnya tergantung perspektif juga ya kan. Kan banyak mungkin yang beranggapan kalau mau baca buku tuh lebih enak ya udah di perpustakaan, suasana hening, tenang, atau di pojokan rumah gitu. Jadi kita lebih fokus untuk membaca buku. Kalau kakak malah pengen bacanya rame-rame, itu gimana tuh kak?
1: Awalnya aku juga sukanya baca buku yang di kamar, terus atau enggak di tempat yang sepi gitu, di rumah atau kayak di taman sendirian. Tapi pasti ada satu masa, ya namanya kita makhluk sosial kali ya, ada satu titik kayak pengen ketemu teman-teman yang lain gitu, pengen ya tadi mendengar pendapat mereka terhadap buku itu bagaimana sih gitu. Mungkin kita bisa menemukan apa ya, review buku atau resensi buku di internet, tapi itu beda banget sama in real life kita dengar mereka bahas itu gitu. Bahkan review di yang kita dapatkan di internet pun bisa beda banget sama apa yang kita dengar dari teman gitu. Dan menurut aku dengan dengan adanya komunitas itu kita bisa apa ya, sudut pandangnya bisa lebih kaya lagi sih. Nah, terus nyambung lagi kenapa saat itu aku mencari perempuan dan pengen book club ini tuh. Kenapa sih perempuan gitu? Karena aku tuh pengen book club ini tuh menjadi tempat yang aman, terus yang nyaman buat teman-teman perempuan di luar sana, agar mereka tuh gak takut untuk apa ya, mengeluarkan pendapat dan aspirasi mereka terhadap suatu bacaan tanpa takut apa ya, dijudge atau dianggap terlalu kritis sih kamu, atau apa ya, terlalu bersuara gitu. Karena menurut aku banyak sekali sih ketakutan-ketakutan pada diri perempuan ya. Kayak mereka tuh gabung dalam komunitas seringkali ngerasa takut dijudge, terus takut dianggap terlalu kritis, terus takut dianggap ah kamu ini ah terlalu sudut pandangnya, atau malah dikecilkan, kok sudut pandangnya sederhana banget sih gitu. Atau bacaan kamu cuma buku resep, atau bacaan kamu cuma komik, ya itu. Padahal sebuah bacaan tuh nggak ada yang cuma loh. Apapun itu, menurut aku bacaan itu penting, meskipun kayak baca artikel atau baca komik sekalipun itu menurut aku ya ada nilainya.
0: Jadi didasari rasa ingin menyediakan ruang aman untuk para perempuan mengutarakan pendapatnya soal buku-buku yang mereka baca gitu ya kak ya. Tapi jujur saya sendiri sebenarnya udah cukup sering, bukan sering sih, kayak join di book club juga kak ya, kalau di Samarinda itu bahkan campur. Ini teman-teman yang mau gabung Woman Book Club kalau mau cari jodoh nggak bisa kesini. Bercanda kak.
1: Bisa. Dikenalkan sepupu aku, adek aku. Tenang aja, tenang. Jodoh itu nggak kemana bener, kata pepatah, ya kan?
0: Iya. Jadi kan kadang-kadang gitu ya kak, ada beberapa preferensi orang-orang datang ke komunitas gitu, join ke komunitas. Selain tadi kan mau nambah relasi, mau nambah teman, ya ada yang mau cari jodoh gitu ya katanya ya seperti itu. Tapi kalau di sini ya bisa sih. Jadi kita kayak bersahabat dengan sesama wanita juga dan mungkin apa ya, lebih kenalnya tuh lebih safe juga ya kak ya.
1: Lebih safe. Nah aku tadi kesentil tadi kata kakak misal iya, iya, untuk ajang cari jodoh atau cari apa.
0: Iya,
1: itu
0: iya,
1: mungkin positifnya ya Kak. Kita gak bisa menutup mata kadang komunitas ini untuk pihak-pihak tertentu bahkan bahkan sudah ada kayak kasusnya mereka tuh malah disalahgunakan, seperti disalahgunakan oleh orang-orang yang memang seperti predator atau apa. Mereka bisa masuk-masuk kayak ke komunitas atau ke kelompok-kelompok seperti itu yang saat itu, apa kan apa ya, kalau komunitas itu tingkat kepercayaannya pasti lebih tinggi ya, karena mereka ngerasa punya kesamaan yang sama.
0: Betul, hobi yang
1: terus
0: sama,
1: punya hobi yang sama. Nah itulah peluang atau titik yang dipakai oleh orang-orang yang mau melakukan tindakan-tindakan negatif itu sih.
0: Okay,
1: dan bener, apalagi bener, perempuan itu sasaran yang empuk sekali sih.
0: Betul,
1: Kak,
0: betul,
1: bener.
0: Iya, itu ada sisi negatifnya kalau misalkan komunitasnya enggak ini ya Kak, belum terbangun struktur ini, rules-nya.
1: Iya, iya, iya, gitu, iya, ya, bener
0: kan? Belum jelas, jadi agak rawan di situ sebenarnya.
1: Iya, bener.
0: Terus kalau dari ini sendiri,
1: BWBC
0: Gak
1: apa-apa, Kak.
0: Itu yang gabung ke komunitas berarti enggak cuman orang-orang yang suka buku aja atau bookworm aja gitu ya Kak, tapi juga untuk orang-orang yang kalau baru-baru aja nih mau baca buku itu boleh enggak sih join ke sini?
1: Nah, ini sebenarnya agak plot twist dikena BWBC ini. Jadi BWBC ini emang awalnya aku pengennya sasarannya perempuan-perempuan yang memang cinta terhadap, memiliki kecintaan yang sama terhadap buku atau literasi ya. Tapi makin kesini tuh aku melihat kayaknya nggak bisa deh kayak gitu aja gitu. Kalau aku sasarannya cuma ya udah perempuan yang suka buku atau cinta literasi, karena Balikpapan tuh nggak besar ya, mungkin Samarinda juga sama ya. Jadi orang-orang yang berkomunitas akhirnya ya itu-itu aja, itu-itu lagi gitu.
0: Iya, itu-itu aja mukanya.
1: Nah iya, makanya aku tuh pengen BWBC itu bukan hanya diisi oleh orang-orang yang memang suka baca atau suka literasi, tapi orang-orang yang perempuan-perempuan yang memang mau berkembang bareng nih gitu.
0: Oke.
1: Akhirnya misalnya jadi BWBC tuh banyak kegiatan-kegiatan yang kita combine. Kayak misalnya merajut, waktu itu menjahit pas kita baca buku gitu, atau enggak kita jalan-jalan ke tempat sejarah, nanti ada kita selipin kegiatan membaca atau silent reading gitu. Jadi ada kegiatan-kegiatan selingan yang memancing orang-orang yang awalnya mungkin gak suka buku, tapi aku tertarik nih, aku pengen cobain menjahitnya lagi gitu. Aku pengen ikutin jalan-jalan kesini, aku tuh belum pernah gitu. Akhirnya mereka melihat teman-teman seru banget nih menceritakan buku. Nah di situ akhirnya mereka awal kecintaan mereka terhadap buku atau awal perkenalan mereka terhadap buku, banyak sekali sih. Akhirnya teman-teman yang awalnya mungkin mereka gak suka buku jadi mulai suka buku. Kayak misalnya, oh ternyata itu bagus ya bacaannya, teman aku bawa kayak komik atau buku resep atau kayak zin atau majalah gitu.
0: Oke, ibaratnya mau memperkenalkan lagi gimana serunya baca buku tapi lewat pendekatan yang beda ya.
1: Iya,
0: kan? Enggak, ibaratnya kalau banyak yang bilang mungkin baca buku boring, bosen gitu ya, tapi lewat komunitas ini dengan banyak kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang hadir, jadinya baca bukunya jadi lebih
1: seru.
0: Beda.
1: Iya, lebih beda. Jadi teman-teman setiap pulang dari kegiatan BWBC membawa experience yang beda gitu. Membawa pengalaman yang baru lagi gitu. Dan ya goalsnya juga pengennya perempuan-perempuan dari BWBC ini bisa saling berdaya sih, bisa saling sharing juga. Jadi kayak misalnya menjahit atau enggak kayak kita jalan-jalan atau journaling bareng atau waktu itu melukis bareng, itu rata-rata diisi oleh teman-teman juga. Waktu itu ada event juga membaca sekaligus public speaking yang isi juga teman-teman, jadi benar-benar yang kayak member to member gitu.
0: Oke. Ruang atau wadah untuk ekspresi dirinya bagus juga ya Kak, berarti luar biasa. Jadi kamu bisa banget untuk join ke sini gitu, teman berdua tadi, selain mungkin dapat referensi buku-buku baru dari teman-teman yang ada juga, ada aktivitas-aktivitas lain gitu.
1: Bener.
0: Ini pertemuannya berapa kali Kak, seminggu?
1: Seminggu itu selalu ada sih, tiap minggu.
0: Oh, oke. Jadi setiap weekend selalu ada pertemuan di akhir pekan dong atau ada
1: akhir pekan? Oh, kadang ada di hari kerja.
0: Oh iya.
1: Tapi nggak banyak. Kebanyakan kita di weekend. Selalu kita ini sih kombinasikan. Jadi biar teman-teman tuh nggak bosan. Misalnya kayak di weekend terus, ah coba nanti di weekdays lagi kita gitu sih.
0: Weekend itu Sabtu atau Minggu kadang-kadang.
1: Iya, Sabtu atau Minggu. Kalau weekdays ya random sih. Tapi selalu jam pulang kerja. Oh ya, FYI di Balikpapan tuh kebanyakan pekerja ya, member-membernya ya pekerja atau enggak memang anak sekolah. Kalau mahasiswa kebanyakan di sini,
0: sini
1: ya.
0: Sini sih. Banyak pekerja di Balikpapan ya ternyata ya.
1: Jadi mereka yang sebenarnya sudah jenuh gitu ya kan, makanya aku tracknya ya tadi pengen kegiatan baca buku itu nggak hanya baca buku gitu. Mereka mungkin bisa baca buku sendiri di rumah, tapi kita kemas kegiatan kita itu dengan kegiatan-kegiatan yang bisa menambah apa ya pengalaman baru atau skill baru teman-teman. Yaitu tadi seperti kita jalan-jalan bareng. Kita juga beberapa sudah dua kali kayaknya melakukan kegiatan baca buku sambil explore sama Rinda.
0: Wow.
1: Iya. Dan itu lumayan antusiasmenya. Beberapa kali juga kita seperti mengenalkan teman-teman mengenalkan kembali teman-teman bisa membaca buku sambil kita berangkot bareng keliling Balikpapan, karena angkot sekarang isunya kan sudah mulai ditinggalkan gitu. Jadi teman-teman banyak yang sudah mulai akhirnya ke kendaraan pribadi, merasa tidak nyaman di angkot. Jadi aku tuh pengen ngembaliin lagi nih, yuk bisa loh kita have fun bareng tuh di angkot gitu. Kayak lagunya Nona ya kan?
0: Nona.
1: Nona. Ayo nyanyi kan langsung.
0: Yang mana? Yang mana? Banyak lagu Nona ya. Yang Roll Bed.
1: Lain yang Bed on the angkot.
0: Ada yang baru lagi.
1: Ada yang baru.
0: Yang Hong itu ya.
1: Iya, yang Hong.
0: Oke, siap-siap.
1: Langsung aja diputer.
0: Nanti habis ini kayaknya. Oke, jadi ini aku tertarik ini tadi Kak. Berarti kan ini menarik banyak-banyak apa ya kalau sebutannya tuh
1: masa apa? Perempuan.
0: Iya, teman-teman yang akhirnya join ke klubnya gitu ya. Ini Kakak sendirian kah menginisiasinya atau ternyata ada anggota?
1: Nah, awalnya tuh aku sendiri, tapi akhirnya dibantu teman-teman
0: pengurus.
1: Enggak. Jadi kami sampai saat ini belum ada buka pengurus secara resmi. Jadi masih di bawah aku, maksudnya sendiri, tapi ada teman-teman yang nge-backup saya, teman-teman yang membantu gitu loh.
0: Sebagai relawan dengan
1: relawan. Ada yang misalnya mau bantuin jadi adminnya BBBC atau mengisi kegiatannya gitu.
0: Sama aku penasaran juga, ini kan berarti tiap minggu itu konsep yang dihadirkan selalu berbeda gitu ya. Tadi gak cuma baca buku aja yang jadi daya tarik di sini, teman-teman berdua naik angkot juga bahkan ya.
1: Iya, bahkan nah, kita naik angkot baca dengan transportasi umum waktu itu.
0: Siap.
1: Karena aku tuh pengen teman-teman juga sadar bahwa literasi itu gak hanya di buku. Literasi itu gak hanya membaca, literasi itu luas sekali. Ada literasi digital, finansial, literasi budaya, sejarah. Banyak banget, termasuk kayak berangkot itu termasuk literasi loh. Jadi kayak kita bisa apa ya, tahu transportasi umum tuh ini loh gitu. Di Balikpapan, pertumbuhan Balikpapan tuh yang mengiringi perjalanan Balikpapan tuh ya angkot. Dari tahun ke tahun gitu, tapi sampai saat ini akhirnya ditinggalkan gitu.
0: Oke, ini sebutannya Kak Novi bisa sebut pegiat literasi juga gak sih? Iya kan?
1: Takut kali.
0: Aduh takut banget.
1: Bunda,
0: nanti mungkin bunda literasi Balikpapan gitu. Luar biasa ya teman berdua. Oke, aku penasaran itu gimana sih kok muncul ide-ide gitu tuh dari mana tuh? Tapi nanti dulu kan, nanti dulu ya. Ini biar teman berdua penasaran ya kok Kakak bisa sangat sekreatif itu untuk mencetuskan konsep-konsep yang seru ya di tiap event-eventnya BWBC. Benar kan?
1: Iya, benar. Kita habis ini kita latihan ya.
0: Sama-sama. Kita dengerin dulu yang berikut ini teman berdua.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
6: Misi, paketnya kak.
5: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
7: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Oke, itu Bro 2 masih 88,5 FM, teman terbaik kamu di Tone Corner Komunitas ya. Malam hari ini aku masih barengan sama Kak Nur Aulia sebagai inisiator dari Balikpapan Women's Book Club atau WWBC. Salah mulu kan? It's okay.
1: Salah membawa kita pada
0: gak apa-apa.
1: Jalan yang benar.
0: Lanjut ya. Tadi Kak, kan sudah dijelasin juga bahwa ternyata tiap minggu atau tiap akhir pekan gitu, konsep yang selalu dibawain di event-eventnya atau pertemuan klub ini itu beda-beda tadi Kak, banyak banget. Dan kalau saya dengar, wah kreatif-kreatif banget tuh. Itu idenya dari mana Kak? Apakah ada ngebuat semacam diskusi khusus Kak ke anggota-anggota yang ada di situ atau memang dari kakaknya sendiri tuh?
1: Ada yang dari memang dari aku, tapi banyak juga dari teman-teman kayak misalnya Kak, adain kegiatan baca buku sambil ini yuk gitu, atau Kak aku bisa kayak misalnya ngisi di kegiatan public speaking nih, atau aku bisa di kegiatan sambil merajut nih gitu. Waktu itu juga ada kegiatan yang kita baca buku sambil belajar bahasa isyarat, dan itu juga inisiasinya dari teman-teman gitu.
0: Itu luar biasa banget loh, nggak kebayang saya dalam setahun ini kan sudah enif ya Kak, di Juli ya katanya ya, Juli 2026 berarti udah setahunan bisa kayak menjalankan suatu komunitas yang lumayan besar kayaknya ya, itu sendirian gitu, luar biasa loh Kak. Apa ada yang jadi tantangan nggak sih gitu untuk
1: sebenarnya kalau dikatakan sendirian juga enggak ya, mungkin ya sendirian yang memulai gitu.
0: Iya.
1: Tapi aku ngerasa ada banyak banget teman-teman di belakang aku, member-member BWBC yang solid sekali gitu, yang teman-teman tiap kegiatan tuh selalu apa ya, pengen teman-teman yang lain tuh lift up gitu. Aku nggak mau, aku tuh pengen teman-teman yang lain juga bisa belajar ini, belajar itu, punya bacaan ini, punya bacaan itu gitu. Jadi itu juga yang buat aku selalu semangat, yuk ayo ini yuk kegiatannya ini yuk gitu, atau juga mereka juga selalu semangat kayak menyumbangkan ide-ide sih.
0: Oke. Itu berarti atas dasar kemauan mereka sendiri gitu, karena kadang tuh agak susah loh jujur ya Kak, untuk kayak orang bisa konsisten gitu kan tanpa bayaran untuk menyumbangkan ide, untuk membantu gitu.
1: Iya benar-benar, banyak kegiatan kami tuh yang memang benar-benar gratis ya, jadi teman-teman itu juga gak dibayar, teman-teman juga bisa siapa aja yang ikut, gak perlu bayar. Ada juga mungkin beberapa yang bayar karena memang kita harus beli bahan atau mungkin konsumsi gitu. Jadi apa ya, ini memang kegiatan di BWBC ini kegiatan yang apa ya, swadaya apa, saling gotong royong sih ya, teman-teman tuh saling gotong royong sih.
0: Terus Kak, misalkan ternyata kan ada member yang sebelumnya tuh aktif gitu, aktif dia misalnya menyumbang ide, atau dia yang sebagai orang yang mau jadi moderator atau public speaker atau MC atau gimana gitu kan, kadang kan kalau pertemuan gitu butuh ya, terus tiba-tiba dia nggak ada untuk minggu depannya, itu gak apa-apa, aman Kak ya?
1: Gak apa-apa.
0: Oh, ada lagi yang lain.
1: Kita juga gak memaksa kayak teman-teman harus selalu datang ya, atau pokoknya kalau udah member wajib datang, wajib hadir, gak apa-apa kok. Selalu ada pasang surut kalau kamu memang saat ini gak bisa join, ya udah. Bahkan aku selalu merekomendasikan teman-teman, misalnya setiap kegiatan hadir di BWBC, aku selalu merekomendasikan, di Balikpapan tuh ada kegiatan ini loh, ada kegiatan itu loh. Jadi mereka akhirnya minggu depannya hadir di kegiatan lain gitu, nggak harus di kami gitu.
0: Oke. Wah, cukup solid member-member. Iya.
1: Dan saling mengisi sih ya, makanya kita nggak pernah kosong. Selalu ada aja idenya, kayak iklan apa ya?
0: Mengiklan dia mas. Oke, nggak apa-apa. Tapi berarti ini kan sebagai inisiator, ada nggak sih kayak yang jadi kesulitan selama setahunan ini itu untuk menjaga, gimana sih, menjaga api atau sparknya supaya nih nggak lemes atau males, yang motivasi terus untuk ada event-event tiap minggu?
1: Ya itu tadi sih, selalu ada kebaruan dan memang ya nggak bohong, sebagai inisiator tuh selalu memang yang apa ya, meskipun capek kita harus tetap konsisten gitu. Dan tapi alhamdulillahnya apa ya, kayak kita tuh saling, aku kenapa semangat ya karena bahan bakarnya mereka gitu. Karena melihat teman-teman yang saat hadir di book club itu senyum, senang, terus banyak yang akhirnya, "Ih Kak, aku sejak di book club lagi jadi suka buku nih," atau "Kak, aku sejak ikut book club jadi dapat teman ini, teman traveling atau teman ke komunitas mana gitu." Itu sih yang membawa kepuasan tersendiri yang sampai itu bahan bakar buat aku untuk kegiatan ini tuh gak boleh berhenti. Kegiatan ini tuh harus selalu hidup gitu.
0: Oke, okay. Oh berarti ada ini ya, tiap member tuh kadang-kadang ada yang ngasihin semacam feedback dari apa sih impact yang mereka dapatin gitu ya setelah join ke klub ini gitu ya kak. Dan kebanyakan itu cerita ke kakak adalah apa ya, jadi jauh lebih
1: improve ya.
0: Improve.
1: Iya, mereka lebih improve. Jadi juga lebih kenal terhadap buku, karena memang tujuan utamanya aku tuh pengen yang suka buku itu jangan orangnya itu-itu aja. Aku pengen buku itu apa ya, enggak dipandang lagi sebagai sesuatu yang intelek punya orang-orang pintar doang atau buku itu sebagai apa ya, kegiatan yang sulit, enggak. Buku itu bisa jadi kegiatan yang seseru itu, bisa jadi kegiatan apa ya, sebenarnya kegiatan sehari-hari kita tuh banyak banget kok yang bersinggungan sama literasi, tapi kita aja yang nggak sadar gitu.
0: Tiap hari kita baca kok.
1: Iya, gitu, tiap hari bisa baca gitu ya kan.
0: Cuman sekarang medianya beda ya, kalau dulu mungkin kita baca koran, kita baca buku-buku gitu ya. Kalau sekarang udah scrolling-scrolling aja sebenarnya udah bisa dapat pengetahuan. Kalau menurut kakak itu gimana tuh kak? Apakah nantinya akan menggantikan buku suatu saat?
1: Enggak sih, malah itu memperkaya. Jadi sosmed yang penting mereka tuh kayak baca keseluruhan literasi itu kan ya, itu tadi ada literasi digital. Intinya mereka misalnya kayak menyimak suatu konten itu ya sampai habis dan bisa mengkritisi itu gitu, nggak menelan mentah-mentah atau mereka cuma menyaksikan separuh udah scroll. Nyatanya kan itu yang terjadi sekarang ya, jadi sampai akhirnya orang-orang problemnya jadi kayak brain rot atau nggak fokus mereka gampang teralihkan, karena memang apa ya, sosmed ini memang mereka apa ya, memang tujuannya pengen orang tuh scroll terus kan, pengen kita tuh baru terus gitu, betul, mencari kebaruan terus. Ya itu sih, kita pengen teman-teman ya gak apa-apa kamu mau baca di Instagram, caption di Instagram atau di TikTok atau di tweet, boleh banget, yang penting ya itu kamu tetap bisa membaca keseluruhan dan mengkritisi itu sih.
0: Oke. Nah ini kan berarti apa ya kak, bisa dibilang banyak juga tuh yang nganggap kayaknya kalau sekarang ini karena udah ada tadi ya digitalisasi, jadi orang mungkin ya mau nggak mau nih, bahkan buku pun ada yang e-booknya gitu kan. Gitu. Ada nggak kak yang menurut kakak itu tuh cuman bisa kita dapatin dari ngebaca buku fisik?
1: Ya itu tadi, dari buku itu yang gak bisa tergantikan, kita dilatih untuk lebih bisa fokus lebih lama.
0: Gitu.
1: Dan apa ya, megang buku fisik itu beda banget sih, karena kita bisa lebih intentional ke buku, maksudnya lebih bisa fokus, terus penjabaran di buku itu kan beda banget sama yang di caption. Mungkin karena keterbatasan caption mereka akhirnya menyingkat-nyingkat itu, makanya banyak sekali mispersepsi gitu. Nah kalau di buku mereka kan bisa menjabarkannya lebih luas, atau baca koran itu bisa lebih banyak gitu penjabarannya, jadi teman-teman bisa terhindari untuk mispersepsi tadi.
0: Memperkaya kosakata juga.
1: Iya, memperkaya kosakata, terus daya ingat. Oh iya, aku jadi keinget juga bagaimana awalnya kenapa aku pengen akhirnya baca buku. Maksudnya pengen baca buku, sharing. Aku sempet yang kayak pas kerja itu akhirnya baca buku tuh on off. Sampai ada momen yang aku tuh harus baca buku, aku enggak mau brain rot gitu. Aku pengen daya ingatku bisa panjang gitu, karena waktu itu aku sempat nonton film Exile di film

0: ingatnya juga sangat bagus dan artikulasinya juga sangat bagus. Dan memang membaca itu ternyata bisa sepengaruh itu dalam jangka panjang.
1: Itu bisa jadi olahraga otak kita.
0: Iya, benar-benar. Mungkin kita nggak merasakan efeknya dalam waktu sekarang, tapi itu adalah investasi kita di masa depan. Itu makanya aku pengen menularkan itu ke teman-teman, ke anak-anak kita gitu. Jangan sampai membaca buku itu cuma stop di diri kita aja. Kita dibaca buku di kamar, ya udah sampai di diri kita aja. Kita nggak tahu teman-teman kita di luar sana bagaimana. Coba kalau misalnya kita keluar ke taman, ke mana, jadi kan orang tuh kayak penasaran, ih ngapain sih dia baca buku, ih kok kayaknya seru ya gitu. Terus di book club yang awalnya teman-teman nggak suka buku, akhirnya kayak ketemu teman-teman yang suka buku, jadi ngelihat, ih ternyata seru ya buku itu, ringan gitu, aku bisa baca gitu.
1: Oke, itu jadi yang mau dijaga ya lewat klub ini ya, semangat membaca, semangat literasi gitu. Reading virus ini.
0: Iya, benar. Reading virus terselubung yang aku kemas dengan kegiatan-kegiatan tadi.
1: Oke, siap. Ya, sejauh ini membernya ada berapa, Kak?
0: Sejauh ini membernya yang ada di grup WA itu ada 210 dan itu udah dikurasi. Jadi enggak semuanya bisa masuk ke grup karena orang-orang yang bisa masuk ke grup itu adalah orang-orang yang memang at least pernah ikut kegiatan kita satu kali. Kenapa? Ya kita harus memastikan dia perempuan.
1: Karena
0: aku tuh memang pengen seselektif itu gitu. Pengen menjaga komunitas ini benar-benar lingkupnya memang benar-benar perempuan. Jadi teman-teman juga informasi kayak nomornya atau apa bisa terjaga. Jadi benar-benar ke perempuan aja gitu. Jadi no modus-modus ya. Tapi tadi menyambung ada iklan gak ya?
1: Gak ada iklan awan.
0: Menyambung tadi pertanyaan kakak, ini jadi khusus perempuan aja kak? Jadi di Bayi Papan Women's Book Club itu sebenarnya kita sangat-sangat membuka peluang sekali untuk berkolaborasi kepada komunitas lainnya yang memang terbuka untuk semua gender gitu. Jadi ada beberapa kegiatan kita yang memang kita buka untuk publik kok gitu. Waktu itu ada teman kita di Balik Papan Women's Book Club, namanya Lia dan Ica, dia membuka kelas menulis puisi. Lalu teman-teman perempuan ini tampil baca puisi dan itu open for public gitu. Perempuan laki-laki boleh join gitu.
1: Luar biasa, seru ya.
0: Seru sekali, kakak harus merasakan.
1: Itu kalau ada momen bisa ibaratnya enggak cuma membernya cewek-cewek aja tuh, kalau pas ada collab ya, collab bareng sama komunitas lain bisa.
0: Iya, boleh kayak collab lain. Cuma ya memang komunitasnya dijaga untuk ya perempuan semua karena memang ada tujuannya
1: tetap ada harus perempuan.
0: Iya, untuk membernya ya dong, namanya juga Balik Papan Women's Book.
1: Iya juga sih.
0: Nanti kita kalau bukan branding ini. Tapi kalau kolaborasi sama komunitas yang open gender boleh, silahkan gitu. Kita nggak anti laki-laki kok, tenang aja, masih ada suami dan pacar yang menunggu.
1: Siap. Iya, itu berarti 200-an member dan itu udah dikurasi secara ketat sampai ya orang-orang tertentu aja yang bisa masuk ke grupnya itu ya kak itu. Kalau tiap minggu biasanya, kalau tiap pertemuan itu ada berapa yang biasanya datang? Ada sampai 20-an nggak sih yang datang?
0: Beragam banget sih. Jadi bahkan ada kegiatan yang emang kita kuotain. Kayak misalnya kegiatan waktu itu kuota kayak menjahit, itu pasti kita kuotain karena memang biar teman-teman lebih kondusif ya. Ada juga yang memang ya udah bisa sebanyak-banyaknya. Tapi kita juga pengen open sekali sebanyak-banyaknya, tapi kita selalu terkendala tempat. Karena kita di Balikpapan nggak tahu ya, memang kayak kafe pasti mereka punya kapasitas. Kayak misalnya mereka bisa sampai maksimal 20-30 tapi tetap akhirnya teman-teman akhirnya nanti nggak nyaman gitu karena memang panas, karena memang sudah over capacity ya. Terus mau di taman kadang ini suara gitu. Kita terganggu oleh suara karena kebanyakan taman-taman di Balikpapan tuh sayangnya berada di pinggir jalan gitu. Iya, sayang sekali.
1: Itu kenapa klub baca di sana jarang ya kan?
0: Iya,
1: enggak
0: banyak.
1: Pusat atau titik kumpulnya memang di Balikpapan ya, namanya juga Balikpapan.
0: Tapi kita tetap nerima kok, maksudnya dari Samarinda, Kutai Barat, sangat tak.

0: Boleh. Itu boleh aja join ke situ.
1: Boleh ya, join, boleh dari mana aja. Bahkan karena di Balikpapan itu kebanyakan mereka pekerja ya. Mm-hmm. Jadi kebanyakan juga pendatang. Yeah, jadi banyak banget yang dari Jawa, mm-hmm. dari Sulawesi yang mereka lagi dinas kerja di Balikpapan akhirnya join. Kebanyakan kalau mereka kan di Jawa terus di daerah-daerah luar Kalimantan kebanyakan mereka sudah apa ya? Terpapar lah ya dengan namanya book club. Jadi mm-hmm. saat mereka ke Balikpapan pasti mereka kayak ada enggak ya komunitas baca di Balikpapan mm-hmm. gitu. Akhirnya menemukanlah kami.
0: Oke. Okay. Jadi Kakak bisa bilang ini Kak, kalau di Balikpapan itu ruang mm-hmm. untuk diskusi untuk ya semacam untuk menggiatkan mm-hmm. literasi di sana kurang ya?
1: Maaf.
0: Menggiatkan literasi di sana baca atau apa gitu.
1: Akhir-akhir ini alhamdulillahnya sudah mulai tumbuh ya kegiatan-kegiatan yang literasi, komunitas-komunitas baca.
0: Oke, udah mulai banyak.
1: Sudah mulai banyak, sudah mulai bertumbuh. Tapi ya pasti belum sesuai. Pasti kita harapannya pengennya lebih besar ya. Dan itu masih jauh lah ya dari harapan kami.
0: Iya, mungkin karena kota pekerja, kota minyak di sana mungkin banyak komunitas bisnisnya kayak gitu.
1: Iya. Tapi akhirnya mereka juga banyak sih yang pulang kerja sudah jenuh akhirnya mencari ini komunitas-komunitas yang santai, ya, yang ada keterikatan gitu.
0: Iya, ya udah kesini aja gitu ya teman berdua. Nah, aku juga mau tanya kalau menurut Kakak ini kan mungkin kebanyakan member yang udah join kesini udah lama ikut selalu ikut kegiatannya. Ada nggak sih perubahan positif dari mereka tuh Kak? Mungkin yang tadinya semula pemalu banget jadi lebih aktif atau semula mungkin apa ya kan kadang beda ya orang yang suka baca sama yang enggak sama ya, dari cara berpikir atau apa gitu Kak?
1: Banyak banget teman-teman yang awalnya pemalu atau memang mereka nggak pede untuk gabung komunitas ya akhirnya di BWBC tuh mereka bisa terbuka itu gitu ya itu tadi kenapa aku membentuk ini khusus perempuan aku tuh pengen perempuan-perempuan di Balikpapan khususnya mereka itu bisa mendapatkan tempat atau wadah yang bisa membuat mereka bebas lah berekspresi atau yang awalnya mereka takut untuk bergabung dalam sebuah komunitas takut untuk berbicara apalagi mungkin buku ya itu pandangannya sangat luas sekali bisa banyak banget yang bisa dibicarakan di situ aku tuh pengennya mereka saat ikut BBC itu bisa lebih pede dan itu banyak banget teman-teman yang awalnya pemalu terus takut untuk mulai berkomunitas akhirnya setelah ikut BBC akhirnya bisa terbuka bahkan bisa akhirnya pede untuk ikut komunitas lain gitu. Siap. Apalagi udah dapat teman kan di BBC akhirnya mereka kayak diajak yuk ikut ini yuk gitu.
0: Iya. Banyak teman banyak rezeki.
1: Benar.
0: Banyak peluang juga
1: seperti
0: ya Kak.
1: Di BBC ya kan banyak peluang akhirnya kita bisa ketemu banyak banget teman-teman yang mau berbagi gitu.
0: Iya gitu. Oke. Seru. Berarti udah ada lah kelihatannya ya Kak perubahan-perubahan positif atau impact yang kerasa nyata gitu di member-membernya ya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Ini karena waktu kita mepet Kak. Habis ini kayaknya kita bakal lebih sibuk lagi ya karena ada yang lain gitu tuh. Ini ada enggak nih mungkin ajakan ke teman-teman walaupun ini di Samarinda tapi ya enggak apa-apa lah Kak mungkin untuk kalau ke Balikpapan join ke sini yuk gitu.
1: Silakan. Oh iya. Iya buat teman-teman mungkin di Samarinda atau di Kalimantan Timur lah yang bisa menjangkau Balikpapan gitu. Karena kegiatan kita kebanyakan dilaksanakannya di Balikpapan. Jangan takut untuk gabung selama mungkin teman-teman perempuan bisa banget join di komunitas kita. Meski banyak yang tanya sama aku, Kak, aku nggak suka baca, aku nggak punya buku, nggak apa-apa banget, nggak punya buku atau mungkin belum suka baca, boleh banget join ke book club kita. Kita bukan klub mobil atau klub motor yang kamu harus punya motor atau mobil tersebut dulu baru bisa join book club. Buat ikut klub enggak. Kita orang yang enggak suka buku pun boleh banget join. Enggak punya buku juga enggak apa-apa. Kita selalu menyediakan buku-buku kok.
0: Oh, ada.
1: Iya, jadi ada kadang lapak buku kita itu dari teman-teman juga yang kadang mereka bawa lebih atau aku yang bawain. Apalagi kalau mereka udah bilang pasti aku akan bawain sih dan bakal ada kayak zin-zin kecil-kecil gitu yang mereka bisa baca di sana. Oh iya aku juga mau promosi sedikit ini juga.
0: Boleh.
1: Zin hasil dari teman-teman BWBC ini tuh hasil puisi dari mereka yang waktu itu ada workshop penulisan baca puisi yang diisi oleh pematerinya anak BWBC, member BWBC, pesertanya juga BWBC gitu.
0: Okay, okay,
1: iya, ya. Jadi ini tuh kumpulan puisi-puisi mereka, dan ada juga teman dari Samarinda yang ikut.
0: Oh, luar biasa.
1: Ini ada Kak Alodita itu dari Samarinda. Banyak banget, dan ternyata mereka bisa loh nulis puisi yang mungkin kita kira ah aku nggak bakat nih nulis puisi, ternyata bisa, semuanya tuh bisa asal mau belajar.
0: Betul, saya juga setuju sih. Kayaknya tuh sebenarnya banyak wanita-wanita di luar sana tuh yang punya potensi, ya kan, dia punya potensi, dia punya daya kreativitas, tapi nggak ada wadahnya,
1: nggak ada wadahnya.
0: Terus, untuk ekspresi apa ya,
1: karena nggak ada pemantiknya juga. Kadang mereka pas kita sudah iniin baru kayak aha moment, baru kayak mereka oh iya aku ternyata bisa itu gitu. Sama ini juga ditulis oleh teman-teman BWBC buku. Mereka akhirnya bisa menulis buku ternyata,
0: bahkan yang sampai dicetak gitu kayak,
1: bahkan dicetak, yang memang kita pengen mereka juga mengalami apa ya, memiliki experience sebagai penulis yang beneran gitu, yang kita cetakin bukunya, bahkan kita launching kemarin. Waktu itu kerjasama dengan salah satu kafe di Balikpapan.
0: Ini harus ditanya lebih dalam sih sebenarnya.
1: Iya,
0: kok bisa banget itu gitu.
1: Harus ada part 2.
0: Oke, harus ada part 2 tuh.
1: Ini juga nanti kita bakal open PO, teman-teman bisa baca atau beli, atau mungkin mau minjem juga boleh kok kita. Iya, kita boleh banget gitu. Ini tuh ceritanya aku tuh pengen apa ya? Buku-buku kita tuh kebanyakan Jawa sentris ya, Kak. Aku tuh pengen menghadirkan penulis-penulis Kalimantan, Balikpapan. Jadi yang cerita-ceritanya tuh memang sebenarnya dekat sama kita, yang relate nih aku sama cerita ini gitu. Banyak banget. Jadi ini adalah buku yang ditulis oleh 13 perempuan
0: merayakan
1: merayakan perempuan judulnya. Dan memang merayakan sekali ya, karena 13 orang ini punya cerita yang berbeda-beda. Yang kita anggap mungkin selama ini mungkin mereka menganggap itu ceritanya adalah cerita-cerita ini kayaknya cerita biasa deh, ternyata enggak. Ternyata tuh cerita-cerita kita tuh gak ada yang biasa kok, teman-teman.
0: Oh, wow.
1: Kita tuh pasti punya keunikan masing-masing gitu.
0: Dicetakin buku lah, itu genrenya apa, self development atau gimana tuh?
1: Ini essay reflektif. Jadi lebih ke pengalaman mereka gitu sebagai perempuan. Kita tuh sebagai perempuan unik banget kayak, kita punya pengalaman-pengalaman yang banyak sekali. Karena kita juga dibatasi oleh banyak-banyak sekali nilai-nilai dan norma-norma. Pantangan-pantangan, apalagi di dunia patriarki ini, ya kan? Perempuan juga seringkali mengalami diskriminatif ya, ketidakadilan. Jadi mereka bisa bisa menuangkan itu ke dalam sebuah buku. Ada juga cerita-cerita yang kayak lucu-lucuan gitu, ada banget gitu. Ada juga yang mereka, teman-teman ada yang nyamannya pakai bahasa Inggris. Bebas banget sih, namanya juga merayakan perempuan ya.
0: Itu harus di ini sih, diulik lebih jauh ya.
1: Iya,
0: tolong nanti aja ya.
1: Part 2
0: next part.
1: Khusus aku akan mengundang 13 orang, aku yang mengundang. RRI tolong diundang 13 penulis ini.
0: Iya, itu gimana proses kurasinya, itu bener. Gimana tuh kok bisa lolos sampai dicetakin apa gimana? Banyak banget ya. Tapi sayang banget, udah mepet waktunya Kak. Makasih ya Kak Nuralia. Iya, ini sebagai inisiator Balikpapan Women's Book Club, yang ternyata bukan book club buku biasa loh ya. Sebab kamu, karyamu bisa dicetakin buku gitu.
1: Oh iya, aku juga mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman ciwi-ciwiku Balikpapan Women's Book Club yang sudah membuat komunitas ini makin menyala.
0: Hidup emansipasi wanita centil era.
1: Hidup perempuan yang melawan.
0: Makasih ya Kak. Oke, kalau gitu teman berdua, kamu jangan kemana-mana, habis nanti masih bakal ada acara lainnya ya. So stay tune aja 88.5 FM. Aku Lija pamit. Bye.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 20 bersama suara Sir Habibi. Informasi pertama, Timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 usai ditahan imbang satu sama oleh Singapura di Stadion Jala Besar. Pengamat sepak bola Anton Sanjoyo menilai kegagalan ini jadi ujian penting untuk membangun skuad menuju Piala Asia 2027. Ia menyoroti bahwa pemain pelapis belum cukup tangguh bersaing bahkan di level ASEAN. Anton berharap supporter menempatkan kegagalan ini dalam perspektif lebih luas sebagai bagian dari proses pembentukan tim. Film horor Kuasa Gelap Perjanjian Darah tayang di bioskop mulai 8 Oktober 2026 dalam format IMAX. Produksi Paragon Picture and Endersource Entertainment merupakan sequel dari Kuasa Gelap 2024. Film yang menjanjikan pengalaman menyeramkan sekaligus cerita menyentuh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Informasi terakhir, Suara Anak Indonesia 2026 tingkat Kaltara minta Pemda perketat aturan kawasan tanpa rokok. Dari 13 poin yang disampaikan, usulan itu masuk dalam 5 bagian besar, hak sipil, kebebasan lingkungan, keluarga, dan pengasuh alternatif. Itu dia teman Pro2, Pro2 Update kali ini.

0: Dari kawasan siar Miami nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Habibi yang bakal nemenin kamu teman Pro 2 di Musicpreneur hari ini. Dan aku gak sendirian teman Pro 2, karena aku sudah ditemenin sama kakak-kakak yang sangat keren di depan aku. Ada band dari Sleeper Waves. Halo kak.
1: Halo, halo.
0: Apa kabar nih?
1: Nah, baik, alhamdulillah, sehat.
0: Aku mau kakak-kakak kenalan dulu deh ke teman Pro 2. Ada siapa nih di depan aku?
1: Oke, aku Aldi, main di drum di Sleeper Waves.
0: Oke.
2: Aku Asraf, main gitar di Sleeper Waves.
0: Oke. Okay. Gitar lead. Oke, kita berarti kedatangan drummer dan gitaris. Oh, iya. Mungkin Kak Asra boleh agak deket sama mic-nya.
2: Oh, iya.
0: Nah, oke, okay, sip. Nah, kita bakal mulai nih bertanya-tanya teman Pro 2. Mungkin buat kamu yang gak tahu, Sleeper Waves adalah band dari Balikpapan teman Pro 2. Tadi juga kita baru dengerin lagunya tuh ya teman Pro 2, yang judulnya Yang Terbaik.
2: Yes.
0: Ini salah satu lagu yang sangat-sangat apa ya, kayak sangat memotivasi gitu. Ais, ngeri banget. Karena aku dengarnya kayak seru banget gitu loh. Kayak aku tuh tipe orang yang sebenarnya mendengarkan lagu-lagu kayak ballad gitu loh kak. Jadi kayak ketika dengar lagu rock, aku butuh yang klop banget. Jadi kayak harus deg. Ini enak nih, gitu. Karena aku agak gimana gitu telinga aku kalau misalnya. Oh gitu. Tapi kalau dari Sleeper Waves sendiri, aku kemarin lagi dengerin banget. Aku lupa lagi namanya. Bunga.
1: Gugur bunga.
0: Gugur bunga.
1: Oke. Lagu sedih sih sebenarnya itu ya.
0: Tahu kan berarti favoritku musik-musik gimana? Oke, teman-teman Pro 2, kita bakal lanjut nih ya. Mungkin dari teman Pro 2 ada yang enggak tahu. Jadi aku pengen dari Kak Arsep dan Kak Aldi untuk bercerita. Gimana cerita pertama kali bisa ngumpul nih untuk bikin band ini?
1: Gimana, Sep?
0: Dari point of view masing-masing deh.
1: Ya, dari kalau saya sih sebenarnya menyambung dari personil sebelumnya ya. Mm-hmm. Jadi saya menggantikan personil sebelumnya itu tahun berapa ya? Tahun 2025. Jadi 25. Sebenarnya si Sleeper Wave ini udah ngerilis 4 single. Mm-hmm. Sebelumnya udah rilis. Terus ketika aku masuk, jadi aku ngerjain full album.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu. Jadi ngerjain 11 lagu yang akhirnya dirilis tuh di April 2026 albumnya. Gitu.
0: Oke, okay. Dari Kak Arsap?
2: Sebenarnya kurang lebih sama aja sih kayaknya sama Aldi. Waktu awal saya masuk udah ada 4 single sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi duluan saya tapi daripada si Aldi. Jadi kita tinggal nyambung ceritanya ya, build up satu album lah, iya. Bikin album itulah.
1: Sebenarnya materinya tuh udah ada, tapi tapi tuh kayak kita kerjain lagi sama-sama gitu. Jadi ya jadilah yang album yang sekarang ini gitu.
2: Benar.
0: Oke. Okay. Dan kalau aku boleh tahu nih, mungkin dari kakak-kakak tahu nih soal kenapa pilihan namanya tuh Sleeper Waves? Ada filosofi kah?
1: Sebenarnya yang tahu nih
0: ada beliau nih ya di sebelah sini ya.
1: Iya.
0: Tapi beliaunya mengasih kesempatan buat Kak Aldi dan Kak Arsop di gimana gimana.
1: Kenapa apa ya Sleeper Wave tuh ya?
0: Apa ya, tuh bang?
1: Sebenarnya tahu nih vokalis kita yang lagi berhalangan hadir sebenarnya hari
0: siapa
1: ini.
0: Siapa tuh namanya?
1: Namanya Reza. Ahmad Reza.
0: Iya.
1: Okay. Dia yang foundernya sebenarnya band Sleeper Wave ini. Tapi kalau yang artinya tuh apa ya sebenarnya? Ya band popang pada umumnya lah sebenarnya. Ya emo popang lah ya. Gitu.
0: Oke, okay. Berarti kita bakal lanjut untuk kalau pada saat kakak masuk berdua itu apakah kakak dikasih tahu kayak kenapa mereka fokus ke popang ini sendiri? Kayak genrenya genre ini aja deh gitu. Di saat kayak di zaman sekarang mungkin orang-orang indie gitu ya, kayak indie-indie yang slow gitu, kayak Nadina Miza, Bernadia gitu. Nah, kenapa masih mencoba untuk popang gitu?
2: Jawab gimana nih?
1: Belum. Iya. Kalau menurut aku sih kenapa Sleeper Wave tetap di situ karena balik lagi ya, jadi keempatnya ini kan punya referensi yang berbeda-beda tuh. Jadi ada yang memang berangkat dari metal, ada yang memang berangkat dari memang pop itu sendiri, yeah. Ada yang memang mainnya biasanya rock pop gitu, okay. Kan. Nah, jadi ketika kita dikumpulkan berempat ini, ya ini sleeper wave jadinya. Nah, ini genre sleeper wave tuh kenapa dibilang popang-popang juga enggak juga, dibilang ya alternatif sih sebenarnya ya.
2: Popangnya
1: enggak generik sih, gitu ya.
0: Oke. Itu. Nah, kalau dari Kak Aldi sama Kak Arsap nih gimana? Apakah ada band atau musisi yang mempengaruhi kakak, kayak maksudnya kayak jadi motivasi gitu untuk jadi
2: sih.
0: Sekarang gitu.
2: Ada banget okay. Sih itu.
0: Dari masing-masing deh.
1: Oke.
2: Okay. Aku dulu. Nah,
1: ya boleh.
2: Boleh. Sambil menjawab pertanyaan sebelumnya juga ya. Mm-hmm. Karena kita tumbuh di era-era 2010 lah. Mm-hmm. Musik-musik MTV kan musik popang banget tuh.
0: Uh-huh.
2: Nah, jadi mungkin berangkatnya dari situ sih. Kayak okay. Mungkin All Time Low, Green Day.
0: Oke. Okay.
2: Terus itu
1: My Chemical Romance, ya musik-musik yang kayak gitu.
2: Pengaruhin banget sih, Simple Plan juga.
0: Okay.
2: Itu pengaruhin banget sih musik-musik kita.
1: Oke. Okay.
0: Dari Kaldi, sama?
1: Kalau dari aku, yes. Banyak sih sebenarnya pengaruhnya. Sebenarnya aku berangkat sih sebenarnya malah dari metal.
0: Oh.
1: Ya, berangkatnya okay. Malah dari metal. Main drum metal sebenarnya. Cuma makin kesini, ya gimana ya. Kayaknya bosen deh kalau coba-coba hal baru deh yang mungkin masih genrenya keras tapi nggak yang sekeras metal gitu.
0: Oke. Okay.
1: Nah tapi aku tetap masukin kayak apa ya namanya ya, masukin tetap nyawa-nyawanya metalnya itu di musik sleeper wave gitu.
0: Oke.
2: Okay. Mungkin build up-nya lebih dewasa.
1: Ya build up-nya lebih.
2: Lebih dewasa. Aja
0: Tapi susah nggak untuk merubah genre ini?
1: Kalau awal-awal sih lumayan ya, okay. Tapi makin kesini kayak oh ternyata bisa toh nggak sekeras ini tapi bisa jadi seperti ini gitu, jadi
0: okay.
1: yang kayaknya lebih enak didengar kayak gini deh, kayak gitu sebenarnya gitu.
0: Dan mungkin kalau kita ngomongin soal di Balikpapan, kondisi untuk popang sendiri di sana gimana ya, apakah rame juga atau mungkin sama kurang lebih?
1: Kalau untuk popang di Balikpapan ya sebenarnya sih dibilang rame sebenarnya sama aja sih sampai sekarang ya.
0: Mm-hmm.
1: Masih ya ibaratnya bertumbuh lah, sampai sekarang masih bertumbuh. Ya kalau event-event masih juga ya,
2: tapi kayaknya kalau popang khusus itu kayaknya nggak terlalu ini sih.
1: Iya,
2: kalau popang ya.
1: Iya, di sana tuh sebenarnya lebih musik keras sih ya, kalau di sana.
0: Oke.
1: Lagi growth-nya tuh mungkin musik keras.
2: Atau justru gini, ketika Sleeper Wave hadir ini justru musik popangnya nggak terlalu banyak.
1: Iya.
2: Iya.
1: Benar-benar.
2: Momennya lagi pas nggak banyak musik popang yang tumbuh.
0: Tapi justru itu malah jadi poin dong.
1: Iya. Jadi.
0: Kita lah satu-satu.
2: Ya nggak terlalu gitu juga.
0: Oh, nggak gitu juga ya.
2: Tapi ya mungkin momennya agak pas aja.
0: Momennya agak pas. Tapi ya itu jadi ciri khas tersendiri.
1: Amin.
0: Gitu.
1: Benar. Amin. Amin.
0: Lainnya. Jadi memang nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2 ngobrolin soal Sleeper Waves dengan Kak Aldi dan Kak Asrap, dan mungkin setelah denger lagu dari Sleeper Waves lagi nih, satu lagi nih.
1: Let's
0: kita
1: go.
0: Dengerin dulu kali ya.
1: Yo.

0: tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Indonesia. Prodia FM, teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi masih barengan Kak Aldi dan Kak Asraf dan kita masih ngobrolin soal sleeper waves nih teman Pro 2. Jadi aku mau nanya soal adaptasinya dari kakak-kakak berdua deh. Kan tadi pada saat datang 11 lagu langsung gitu ya, langsung ya, bikin ya, album ya, nih. Gimana ya, nih adaptasinya? Dari Kak siapa dulu? Kak Asraf dulu?
3: Asraf dulu deh. Boleh. Boleh.
4: Mungkin kalau secara pribadi saya sih, kan waktu awal saya masuk udah 4 tuh lagunya. Mm-hmm. Jadi ngegarap untuk satu album itu berdasarkan konsep band-band yang lama yang saya suka juga sih kebetulan.
2: Oke. Okay.
4: Green Day, Simple Plan, terus My Chemical Romance. Mm-hmm. Mungkin adaptasinya jadi gak terlalu ini, karena masih satu jalur lah.
2: Iya, okay.
4: Gitu. Jadi okay, agak, okay. Ya mungkin untuk curahkan ide-idenya itu agak gampang lah gitu.
2: Iya, benar-benar. Ya. Karena sudah terbiasa mendengarkan kayak gitu ya. Oke. Okay. Dari Kak Aldi gimana?
3: Sama sih sebenarnya, tapi ya itu tadi gara-gara aku berangkat dari musik yang keras ya.
2: Mm-hmm.
3: Sebenarnya enggak.
2: keras-keras banget.
3: Yang keras banget ya. Iya. Iya, benar. Tapi ya enggak dibilang adaptasinya susah juga enggak sih. Aha. Karena ya kita dari tahun 2000-an ke, kan musiknya Sleeper Wave ini kan dari 2000 ke 2010 tuh.
2: Yeah. Okay,
3: nah, yeah, jadi kayak ya udah, itu yang sehari-hari kita dengar dulu. Jadi enggak ya dibilang susah enggak sih ya? Enak aja
4: cukup
3: sih.
4: Familiar,
3: cukup familiar.
4: Cukup familiar.
3: Jadi tapi nuansanya baru aja di Sleeper Wave gitu.
2: Okay.
4: Paling itu sih.
3: Bikin nuansa yang bikin nuansa baru.
2: Yeah. Atau karena kayak kan sudah jago gitu. Jadi kayak
3: enggak
4: juga.
3: Jago.
2: Aduh. Agak pressure ya kalau
3: digituin ya. Pressure banget tuh.
4: Bahaya.
2: Nah, kan aku tahu kakak-kakak kan semua pekerja kantoran gitu ya. Nah, gimana membagi waktunya nih antara kerja sama ngeband ini?
4: Di.
3: Oke. Okay. Aku kan enggak kantoran ya.
4: Oh iya.
3: Kamu yang kantoran.
2: Oh iya, gimana tuh?
4: Berhubung member-member yang lain juga kantoran, kayaknya keresahannya jadi sama.
2: Okay.
4: Jadi ngatur waktunya
3: sama sih harusnya. Iya.
4: Gampang malahan.
3: Malah selebihnya malah cukup gampang karena kan kita nyari waktu libur kantor aja. Dan kebetulan kantornya juga ya enak lah ya jamnya
4: cukup,
3: ya. Cukup enak lah jamnya.
4: Jamnya.
3: Oke, okay. Kecuali aku bebas mau jam berapa
2: aja. Kali lebih free lah ya,
3: lebih aman free, gitu. Iya, lebih free.
2: Oke.
3: Iya, betul.
2: Nah, bisa cerita tentang single yang ini enggak? Apa? Tentang Graffiti ini?
3: Oke.
2: Okay. Boleh tentang diceritain. Graffiti, ya.
3: Tentang albumnya atau singlenya, Mas?
2: Albumnya.
3: Kalau albumnya itu sebenarnya ceritanya gimana ya? Dari sebenarnya mood lagunya itu kayak dari apa tuh awalnya? Dari lagu awal Wonderland tuh kita kayak jatuh cinta gitu.
2: Mm-hmm.
3: Jatuh cinta terus patah hati. Jadi mood albumnya tuh jatuh cinta, patah hati, terus rising, kita bangkit lagi.
2: Okay.
3: Kita happy lagi. Gitu sih kalau moodnya si Graffiti.
2: Okay.
3: Sebenarnya ya, gitu.
4: Kayak namanya Graffiti.
3: Iya, namanya Graffiti. Jadi kan naik turun. Itu sih sebenarnya.
4: Fase kehidupan.
3: Fase kehidupan, betul.
2: Oke, okay. Dan itu nyampur sama Sleeper Wave.
3: Benar. Baru ketemu kayaknya di sini.
2: Agak gimana ya? Kok jadi kayak aku yang tahu.
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah gitu ya. Nah, kenapa album ini katanya dibagi chapter ya?
3: Yep, dibagi nah, chapter.
2: Kenapa ini dibagi jadi chapter gitu, Kak?
3: Kenapa ya? Karena ya balik lagi sih dari, mm-hmm. dari mood lagunya ya. Jadi dimana kita kayak mood lagu yang di awal-awal tuh Wonderland gitu, itu menceritain tentang kayak kita jatuh cinta pada seseorang kayak gitu-gitu kan.
4: Representasi kehidupan aja sih.
3: Representasi yeah. kehidupan yeah. sampai akhirnya ternyata ada saat terburuknya nih, heartbreak. Mm-hmm. Kita harus apa namanya, patah hati apa segala macam.
4: Ya, patah hati, terus terpuruk.
3: Terpuruk.
4: Chapter ketiganya terpuruk, terus chapter keempatnya kita bangkit
3: lagi. Bangkit lagi, happy lagi, happy melupakan lagi. Keadaan yang sebelumnya. Semangat lagi. Semangat lagi gitu.
2: Makanya kalau kita dengerin di albumnya, nanti ada yang semangat.
3: Yep, betul.
2: Ada yang sedih
3: betul.
2: Gitu betul. Ya.
3: Oh, makanya tadi bener. Ada gugur bunga juga ya. Kan? Nah itu sedih banget.
2: Makanya aku larinya ke gugur bunga. Gitu. Karena kebiasaan denger belet kan. Jadi kayak, kayaknya yang sedih. Gitu.
3: Ya, sebenarnya lagu sedih. Gitu ya.
2: Lagu sedih tadi, gitu ya. Nah, kalau kita ini kembali ke proses pembuatannya nih.
3: Okay.
2: Dari proses pembuatannya, gimana, apakah ada kesusahan pada saat membikin albumnya ini, ataukah ya mungkin kayak tadi mungkin ada waktu yang bentrok tiba-tiba gimana gitu?
4: Oke, okay, kalau iya sih.
3: Kalau waktu bentrok sih yeah.
2: Banyak ya.
3: Waktu bentrok banyak sebenarnya. Uh-huh. Tapi karena sebenarnya itu kayak guide si musiknya kan udah dibuat duluan sama si Mas Reza ini kan. Jadi setelah guide itu dibuat, karena aku yang waktunya paling luang,
2: okay.
3: jadi aku tuh pas seminggu sekali tuh take drum, gitu.
4: Paling banyak kerjanya.
3: Banyak kerjanya sebenarnya.
2: Kali stay di drum gitu.
3: Iya. Yeah. Apa? Ayo take gitu ya kan.
2: Nah kalau Kak Arsop gimana?
4: Ya paling pembagian waktu itu juga sih, mm-hmm. karena kita kalau sudah pulang kerja di rumah lagi, balik ke studio lagi, okay. itu sih paling. Tricky lah waktunya untuk pembagian waktunya.
3: Iya, tricky tapi ya
4: seru sih tapi
3: seru maksudnya.
4: Seru sih tapi.
3: Ya, iya. Idenya tengah malam tuh biasanya tuh.
4: Idenya tengah malam keluar semua itu. Ide curhat.
3: Padahal besok kerja tuh.
2: Biasanya memang gitu enggak sih?
3: Iya, iya.
2: Kan jam 12, jam
3: 1
2: baru kita kayak
3: benar.
4: Encer banget sih.
3: Iya.
2: Kayaknya bagus diginiin deh.
3: Iya, benar.
4: Benar itu.
2: Kenapa ya begitu ya?
3: Fakta.
2: Kenapa begitu ya? Tapi BTW kalau kita ngomongin ini kan tadi albumnya aku ada dengerin beberapa dan ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia gitu.
4: Iya.
2: Oke. Kakak-kakak berdua tau gak sih kenapa itu bisa ada yang berbahasa Inggris dan ada yang berbahasa Indonesia?
3: Sebenarnya lirik ini Reza juga ya.
2: Kak Reza ya
3: membuat Reza, lirik. Tapi ya gimana ya?
4: Menurutku gini sih. Yang bahasa Indonesia itu kayaknya buat ngejar pasar aja sih kayaknya.
2: Oke. Okay.
4: Iya ngejar pasar sih.
3: Oke. Okay.
4: Ya ngejar pasar, okay. Jadi gampang orang tahu kan kalau bahasa kalau bahasa Inggris kan ya,
2: ya gitu ya.
4: Ya
2: siapa tahu internasional kan kita nggak pernah tahu.
3: Amin.
4: Targetnya
2: iya kan
4: iya.
2: Ya, kita begitu loh
3: ya,
2: nah untuk dari 11 lagu tadi kita okay. akan menyebutkan lagu favorit kita satu-satu masing-masing.
3: Oke.
2: Dari Kak Aldi dulu deh.
3: Aku ya. Lagu favoritku sebenarnya lagu favoritku tuh Graffiti.
2: Oke.
3: Okay. Nah, karena
4: kenceng banget sih.
3: Bukan karena kenceng.
2: Karena terbiasa ya kali ya. Jadi kayak ini yang paling enak ini.
3: Apa ya? Karena suka musiknya aja sih. Musiknya okay. suka, liriknya juga kayaknya porsinya cukup dari lagu ini gitu.
2: Oke. Okay.
3: Apa intulah ya.
4: Boleh.
3: Gitu. Yeah. Kalau aku Graffiti.
2: Oke. Okay. Dari Karsa.
4: Aku dua sih. Dua lagi sih.
3: Satu aja.
4: Dua.
2: Boleh deh, spesial.
4: Graffiti pertama, yang kedua yang terbaik sih.
3: Oke.
2: Okay. Okay.
4: Lagunya yang terbaik itu syahdu banget sih itu.
2: Oke, okay. memang okay. terbaik lah dia.
3: Yang terbaik, yang terbaik.
4: Pokoknya kalau yang dengerin itu tersayu-sayu hatinya langsung.
2: jadi spesial gitu ya, satu Inggris, satu Indonesia gitu ya bahasanya. Dan Indonesia. Mungkin buat teman Pro 2 yang bingung lagu Graffiti yang mana, ini keren banget teman Pro 2. Jadi kalau kamu mau dengarkan, ini langsung aku puterin deh, spesial buat kamu teman Pro 2.
3: Let's go.

Lagi bosen banget, scroll HP, udah, rebahan, udah, mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosen itu sebenarnya punya fungsi. Bosen bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosen bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosen datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosen boleh, stuck jangan.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Okay, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya, masih ngobrolin soal album baru nih. Kan tadi aku mau nanya-nanya dulu nih, sebelum kita masuk ke album lagi, Kak Aldi sama Kak Asrap, kan tadi di off air kita sudah ngobrol-ngobrol nih, mungkin teman Pro 2 juga pengen tahu awal mula bermain musik dan okay. Awal mula masuk genre kayak rock deh, punk gitu.
1: Oke.
0: Okay. Boleh dari siapa dulu nih?
1: Kamu dulu deh.
2: Ya. Awalnya sebenarnya dengerin lagu dari kakakku sih.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Mm-hmm. Dia dengerinnya musik-musik 90-an gitu.
0: Okay.
2: Slow rock 90-an gitulah. Mm. Terus ya akhirnya aku kayak kenal Gen R, White Lion, belajar gitar di situ sih sebenarnya. Mungkin SMP itu.
0: Uh-huh.
2: SMP belajar gitarnya.
0: Oke.
2: Okay. Otodidak. Terus itu ya dengerin popang juga kayak Simple Plan itu tadi, Green Day dan lain-lain lah banyak ya sampai sekarang.
0: Iya. Sampai sekarang rezeki ya gitu ya.
2: Amin.
0: Dari kali.
1: Kalau aku sih dari kecil ya, jadi tuh aku biasa sharing sama almarhum kakakku. Jadi kayak dia ini suka banget kayak musik-musik kayak SID, Green Day gitu-gitu. Nah kita tuh kayak dulu tuh lucu kayak dibeliin bokap gitar, kita belajar bareng. Terus akhirnya kayak ayo dong cari ini. Jadi tercetus lagu waktu itu belajar lagu Hijau Daun.
0: Oh oke. Okay.
1: Suara tuh, tari chordnya apa segala macem. Ya belajar sampai akhirnya SMP. Taunya malah main drum di SMP. Iya, bingung juga saya. Iya, Wunos. Saya terus-terus sampai sekarang. Ya berbagai macam genre lah sampai akhirnya di Sleeper Wave ini belajar genre baru lah.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Dulu awal-awal main drum, main lagu apa sama teman-teman?
1: Main apa ya? Avenged Sevenfold kali ya.
0: Iya.
1: Kayak lagu semua. Anak-anak SMP deh itu ya.
0: Gitu. Di zaman itu ya.
1: Iya, di zaman itu.
0: Di zaman itu.
1: Iya.
0: Lagunya bakal sama tuh teman Pro 2.
1: Ya, lagu-lagu gitulah.
0: Berarti mulai-mulai masuk rock justru memang dari awal-awal juga ya.
1: Iya, dari
2: dikenalin.
1: Dikenalin. Sih. Kayak teman-teman juga kayak ayo dong main lagu yang gini dong. Zaman-zaman itu kan kayak harus lagu keras gitu, lagu keras biar semangat gitu kan. Ya kayak gitu-gitu.
0: Nah. Oke. Okay. Dan itu kan lagu-lagu western tuh. Kalau lagu Indonesia, rock Indonesia.
1: Kalau aku dengerinnya si ini sih. Kalau metal ya khususnya Burger Kill. Terus ya lagu-lagu keras kayak Edane gitu-gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Indonesia kamu gak dengerin Indonesia?
0: Western ya?
2: Iya.
1: Kamu memang western banget ya.
0: Western banget ya.
2: Kok gitu sih? Jangan di frame gitu.
1: Aku baru tahu juga nih.
2: Kan sih malah aku dengerin lagu-lagu Indo itu.
0: Karena kayak mungkin di zaman itu juga kita ya itu tadi Avenged Sevenfold kan rame banget di warnet apalagi ya.
1: Bener.
0: Kayak kita pasti mendengarkan lagu-lagu yang begitu lah di warnet pada saat itu. Kita bakal lanjut lagi. Kalau dari kakak berdua, pesan apa yang pengen disampaikan dari album Graffiti ini?
1: Kalau dari aku sih semoga suka ya yang pertama. Semoga pesan dari Graffiti ini juga tersampaikan. Benar. Terus musiknya juga semoga bisa diterima. Karena kan kalau dibilang

0: Yang musiknya tuh gimana ya, agak rumit sih sebenarnya, tapi ya gimana ya, kompleks tapi simple, sederhana sebenarnya.
1: Okay.
0: Cuma maknanya kayaknya dalam deh. Mm-hmm. Tuh itu aja sih kalau aku.
1: Tasraf mau nambahin? Mm-hmm.
2: Mungkin harus benar-benar didengerin ya.
0: Iya, yep, benar.
2: Benar-benar didengerin, diresapin, terasa sih pasti.
1: Oke.
0: Okay. Makna lagunya, makna
1: 4 chapter tadi itu ya.
0: 4 chapter, benar. Mm-hmm.
1: Dan mungkin kedepannya nih, kalau aku boleh tahu, target tampil di festival besar mungkin punya?
2: Kalau target
0: sih jauh banget ya sebenarnya. Tapi kalau saya fans Waptur sih.
2: Fans Waptur. Hmm.
0: Waptur. Sorry. Waptur.
2: Ya. Sama sih juga kayaknya tempat berkumpulnya di situ semua.
0: Yep. Nah.
2: Mungkin yang lokal-lokal juga oke sih.
0: Sondrenalin. Yep. Ya, Sondrenalin, Sons Project.
1: Oke. Okay. Iya, metal. Tapi kalau ini apa? Pengalaman dari kakak-kakak yang paling berkesan ada enggak? Misalnya tampil di Samarinda maybe atau di Balikpapan yang berkesan banget. Ada
0: tadi. Iya, Riverfest sih. Riverfest
2: di Balikpapan
0: kemarin. Mungkin kenapa ya,
2: seru terus
0: apa ya, enak aja panggungnya gitu.
1: Yeah. Okay.
0: soundnya enak.
2: audiensnya juga
0: enak,
1: suasananya nyaman ya, berarti ya
2: enak. Orang-orangnya juga. enak ya semuanya kerjanya enak.
1: Okay. Dan mungkin ada rencana kolaborasi dengan musisi lain nantinya?
0: Mungkin ada ya, tapi ditunggu aja.
1: Masih
0: rahasia lah ya.
1: Ini terdekatnya bakal manggung di mana nih?
0: Untuk terdekat kita di Riverfest 11 okay. Oktober.
2: Samarinda.
1: Di Samarinda. Yeah,
2: Samarinda.
1: Ditunggu itu teman Pro 2 ya. Yoi. Nanti bakal nyanyi-nyanyi bareng tuh. Bakal nyanyiin apalagi 11 lagu. Ya. Enggak. 11 nyanyi.
2: Enggak
1: apa-apa ya?
0: Boleh kayaknya.
1: Boleh enggak ya?
2: Biar Mas Reza.
1: Boleh
2: ya, Mas Reza, semangat.
1: Iya benar. Nah, mungkin terakhir kali kak, untuk pesan buat fansnya Sleeper Waves yang sudah dukung dari awal nih, pesan-pesannya gimana dari kakak?
0: Pesannya ya, ya balik lagi tadi sih, semoga lagu kita bisa diterima. Terus doakan kami lah supaya kami selalu berkembang terus, apa namanya, buat musik yang baru lagi, buat apalagi ya, sesuatu yang barulah nanti ke depannya gitu. Semoga tetap setia mendengarkan Sleeper Waves.
1: Yeay. Keren. Kak Asraf gimana?
2: Terima kasih. Terus gak lupa kritik dan masukannya juga kita sangat terima sih.
1: Okay.
2: Untuk perkembangan ke depan juga kan. Nah, biar bisa lebih baik lagi.
0: Betul. Okay. Karena kalau tidak ada kritik itu
2: jangan sih,
0: tidak berkembang kita.
2: Iya. Artinya kita disayang.
0: Iya, artinya kita disayang.
1: Oke, jadi terima kasih buat Kak Aldi dan Kak Asraf yang sudah mau sharing-sharing juga ini ya.
0: Terima kasih juga sudah diperkenankan diajakin ke sini.
1: Iya, ini kita sebenarnya harusnya berempat ya.
0: Iya, harusnya berempat.
1: Ada Kak Reza dan Kak
0: Aaron satunya.
1: Adit Aaron. Oke. Jadi kali ini teman Prodo diwakili dulu sama Kak Aldi dan Kak Asraf. Mungkin nanti kalau ada album baru lagi boleh kesini lagi.
0: Siap.
1: Boleh kesini lagi. Nah, oke, teman Pro 2, setelah ini aku bakal lanjut lagi dan Kak Aldi dan Kak Asraf mungkin harus bye-bye karena kita lagi live juga nih di YouTube. Dan setelah ini teman Pro 2, aku bakal lanjut lagi di Jaga Malam. Kita bakal ngobrolin mungkin soal percintaan, mungkin soal kehidupan ya. Pokoknya kita bakal deep talk ya di situ teman Pro 2. Jadi terima kasih lagi sekali lagi buat Kak Aldi dan Kak Asraf.
0: Terima kasih.
1: Dan setelah ini aku bakal muterin lagu favorit aku dari Sleeper Waves yang tadi di album ini. Asik.
0: Galau banget.
1: kok ada orang galau kok happy gitu ya, kayak dengernya galau gitu. Tapi ini langsung aja kali ya teman Pro 2 sambil menutup perjumpaan kita yang di sini, dan aku bakal lanjut lagi di Jaga Malam. Ini dia Gugur Bunga dari Sleeper Waves.
0: Let's go.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Hah? Serius ini? Wah, parah sih. Kirim ke grup ah. Wih, langsung rame. Tuh kan, kalau nggak aku share pada nggak tahu nih.
1: Hah? Hoax? Katanya nggak ada sumbernya. Aku baca juga belum sampai habis sih. Aduh, udah share duluan. Malu.
2: Dalam hitungan detik, informasi bisa tersebar kemana saja. Tapi, gak semua yang cepat dibagikan adalah kebenaran. Yuk, bijak sebelum klik, baca sebelum percaya. Karena sekali kamu share, dampaknya bisa kemana-mana.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Ed, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
2: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
1: Hah? Serius?
2: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
1: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
2: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
1: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
2: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
0: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.
3: Teman terbaik kamu.

88,5 FM teman terbaik kamu. Masih balik lagi nih teman Pro 2 ya, barengan sama aku Habibi. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama Sleeper Waves nih. Nah, di jaga malam teman Pro 2 barengan sama aku Habibi, ini adalah waktunya kamu untuk ngobrol sama aku soal, ya kita deep talk lah ya teman Pro 2 ya. Karena di jam segini tuh enaknya kita ngobrol gak sih? Jadi kita bakal ngobrolin soal kehidupan aja kali ya teman Pro 2. Aku pengen ini deh, kayaknya kesibukan akhir-akhir ini tuh kayak sibuk banget gitu gak sih? Aku tuh ngerasa kayak, kapan ya aku libur? Jadi ada rasa kayak, kok kayaknya aku butuh healing gitu. Nah tapi aku cuma mau ngingatin ini sih teman Pro 2. Kadang ketika kita di tengah kesibukan, kita lupa artinya bersyukur gitu. Asik, ngeri banget kita ngomongin bersyukur di hari ini ya. Karena hal kecil itu sebenarnya bisa bikin hidup lebih ringan gitu. Ya dengan cara ya tadi bersyukur gitu. Misalnya nih, kayak kamu ngerasa ih capek banget ada kerjaan begini gitu. Nah kamu bisa bersyukur kayak ini deh, aku pernah dapat cerita teman Pro 2, katanya kalau orang misalnya nih dapat kerjaan numpuk gitu ya, kerjaannya numpuk, terus kalau dia ngomong ih capeknya, nanti capek betulan. Nah aku pernah dengar ada orang yang kayak ngasih tahu tuh, katanya kalau kita lagi capek teman Pro 2, kalau kita lagi capek kita ngomongnya gini, alhamdulillah gitu ya, pokoknya kita bersyukur lah, kita kayak ih dapat kerjaan gitu. Ya walaupun hati kita kayak capeknya, kerjaannya numpuk, belum selesai yang satu lagi gitu ya. Tapi kalau kita buat seperti itu teman Pro 2, aku gak tahu kenapa, tapi kata mereka itu bakal membuat kita lebih santai, lebih tenang dengan apa yang kita hadapi di depan gitu. Dan jangan lupa teman Pro 2, ketika kita lagi menghadapi masalah, bukan berarti kita tuh kayak ya tidak bisa lagi untuk menyelesaikan semua masalah itu. Ya enggak, justru dengan pelan-pelan kita bisa menyelesaikan masalah itu satu persatu teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau gabungan dan merasakan itu juga hari ini, belakangan ini, minggu ini, bulan ini gitu ya, bulan bermulai tiba-tiba kayak sibuk gitu ya. Tapi intinya teman Pro 2, kalau kamu mau gabungan sama aku, boleh banget di nomor WhatsApp kami di 0812 5848 7885, atau di Instagram @rriprodusamarinda teman Pro 2, dan di aplikasi RRI Digital tuh kalau misalnya kamu pengen langsung di live chatnya.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
1: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu.

Kadang ya teman berdua, kita tuh ada aja masanya dimana silent mode gitu ya, biar fokus. Silent mode tuh lebih ke arah kayak ngecharge energi sih sebenarnya teman berdua. Bahkan menurutku ada beberapa orang yang butuh banget ngecharge energi, apalagi tipe-tipe orang yang introvert gitu ya. Introvert sama ini beda loh ya teman berdua, ansos tuh beda banget. Jadi kalau introvert memang ada waktunya dia untuk ngecharge. Nanti kalau misalnya sudah ketemu orang, baru tuh keluar semua energi. Keluar, pulang capek. Itu aku gitu ya. Jadi kadang ada aja yang nganggep cuek sama silent mode itu cara untuk survive di kesibukan gitu. Jadi ketika lagi sibuk, overwhelmed gitu, ya udah cuek sama sekitar, pokoknya diem gitu, pokoknya fokus, diem sendiri, fokus sendiri gitu. Nah, padahal teman pro 2 ketika fokus sendiri gitu ya, dan silent diem aja, itu menurutku malah capek, justru capek. Karena ketika kamu lagi sibuk, justru kamu butuh orang untuk ngomong kayak pelan-pelan aja, kerjain aja satu-satu gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu ngerjainnya buru-buru, ngerjainnya kayak gak mau diganggu orang gitu, ya susah teman berdua, jujur. Jadi kayak kalau misalnya kamu lagi sibuk gitu, usahakan untuk tetap menegur orang. Tapi yang ditegur juga harus sadar ya, ketika ada orang yang sibuk. Kadang tuh ada aja orang yang tidak sadar diri gitu ya teman berdua, saking asiknya dan ngerasa itu teman gitu. Tapi ada fase dimana ketika orang itu lagi sibuk, kita nggak boleh ganggu gitu loh teman berdua. Jadi intinya kalau misalnya seperti itu, ya udah gitu, oh temanku lagi sibuk, tapi at least harus tetap ditegur. Karena kalau nggak ditegur ya susah juga gitu teman pro 2 ya. Jadi intinya sesibuk apapun kamu teman pro 2, jangan lupa menegur orang sekitar. Dan orang sekitar juga jangan lupa, ketika orang lagi sibuk, jangan diajak ngobrol, malah nggak fokus dia nanti ya.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel-nya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Oke, teman pro 2, kita lanjut lagi nih ya. Kadang tuh teman pro 2 kalau kita ngomongin yang kayak gini nih ada aja gitu ya, karena sibuk kerja atau kuliah terus curhat ke tongkrongan, malah oversharing gitu loh. Jadi buat kamu teman pro 2 kalau misalnya lagi ngerasa sibuk kerja capek gitu ya, kuliah capek, ya kalau bisa sih ya teman pro 2 jangan sampai oversharing gitu. Karena kan apa ya, lebih baik kita tuh kalau sharing ke teman, lebih baik kita mereka taunya nikmatnya gitu loh ya teman pro 2. Bukan berarti gak boleh curhat ya, bukan, boleh curhat teman pro 2. Intinya kalau kamu berdua sama temanmu tentang kerjaanku kayak gini lagi hari ini kayak gini, boleh. Tapi ada filternya maybe gitu ya. Jadi jangan sampai hanya karena seperti itu kamu langsung kayak share gitu ya. Jadi intinya harus paham kapan kamu bisa untuk menjaga rahasia nggak tuh. Intinya jangan terlalu dibuka semua lah ya teman pro 2. Lebih fokus ke pelajari gitu loh masalahnya. Jangan, kadang kita terlalu banyak ngeluh sampai kita lupa harusnya kita mencari solusi, bukan ngeluh aja gitu. Dan ini juga bukan berarti Habibi adalah orang yang bisa mencari solusi. Enggak juga teman pro 2, aku juga banyak ngeluhnya kok. Tapi intinya ketika kita mengeluh, kita harus sambil belajar dan sambil menjernihkan kepala gitu. Kadang banyak orang yang mengeluh tanpa menjernihkan kepalanya, hanya mengeluh aja, habis itu selesai. Tapi kalau misalnya kamu mengeluh tapi sambil berpikir, iya sih gitu, itu gak apa-apa banget. Walaupun kamu kayak capek aku nih, tapi iya bener sih, harusnya begini gitu. Itu bagus banget sebenarnya teman produk untuk kedepannya kamunya gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi capek gitu teman pro 2, usahakan berani deh kasih tahu aja gitu. Cuman mungkin kayak berani update story gitu dan gengsi ngobrol ke teman, ya sebenarnya nggak apa-apa ngobrol sama temen. Itu tadi aku bilang, kalau butuh support dari sahabat-sahabat atau dari pasangan, boleh banget gitu. Justru kalau pasangan malah harus ya, tapi kalau sama teman sama sahabat, ya kalau kamu mau ngobrol juga nggak apa-apa teman pro 2. Yang penting harus tahu, biar nggak oversharing aja deh, biar tahu filternya sampai mana.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Makan apa ya?
4: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
3: Hah?
4: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

capek, jangan lupalah untuk bersyukur teman berdua ya. Nah kadang tuh kita udah coba ngomong baik-baik kayak, yaudah ayo, ayo kita bersyukur gitu. Tapi ada aja gitu kayak nyangkut di hati gitu ya teman berdua. Kadang ada orang yang butuh waktu buat sadar dengan nikmat kecil. Kadang tuh kita juga bingung sih nikmat kecil tuh yang gimana sih Bi. Ya dengan kita bisa bahagia di sela-sela waktu kesibukan aja itu sudah sebuah nikmat gitu loh. Jadi jangan pernah kita tuh ngerasa ah gak pedulilah sama ini, yang penting kerja dulu capek gitu ya. Kadang tuh kita memuaskan apa ya, lebih ke arah memuaskan semangat kita, spirit kita, apa ya bahasanya ya. Pokoknya intinya ketika ada pekerjaan yang sangat-sangat melelahkan, sangat-sangat banyak, kita malah menyakiti diri kita sendiri justru, karena kita berusaha untuk kayak yaudah aku bisa gitu, aku bisa capek gitu kan, akhirnya malah terbengkalai kerjaannya cuma gara-gara semua orang minta tolong ke dia tapi dia iyain semua gitu, padahal dianya juga butuh istirahat gitu. Jadi bersyukurlah dengan apa yang kamu punya gitu loh teman pro 2. Ketika misalnya dikasih kerjaan yang seperti ini, ya bersyukur dapat itu. Kalau misalnya dapat lebih lagi, ya udah disyukurin aja gitu. Yang penting enggak yang berlebihan gitu. Kalau berlebihan ya syukurin gitu. Beda ya, beda nada gitu loh teman pro 2. Jadi intinya apa ya? Kata syukur ini adalah kata yang mungkin orang sering lupa gitu dengan keadaan yang mungkin menurut dia selalu melihat ke atas, dia lupa kalau ternyata yang namanya atas pasti ada bawah.

0: 15 detik berharga.
1: Katanya hidup ini keras, tapi lihatlah semesta. Dengan lembut ia mengajarkan kesabaran, keikhlasan, berbagi dan cinta. Mungkin kita yang terlalu kasar mempelajari cara-caranya.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
3: Iya, Kak, boleh.
4: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
2: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
0: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?

Oke, teman Pro 2, merapat di jam 10 masih barengan sama aku Habibi. Dan kadang tuh ya, orang-orang tuh suka banget kayak ya pokoknya kita harus produktif gitu. Ada yang lebih milih ngejar target daripada menikmati proses itu tersendiri, teman Pro 2 ya. Dan sebenarnya hidup itu kan bukan kompetisi ya, teman Pro 2. Karena tuh ada aja kayak gini, kayak misalnya kita lagi biasa aja ya, seperti biasanya gitu teman Pro 2. Mungkin kita lagi ikut lomba, kita lagi ikut ini, ikut itu gitu. Dan apa ya, tiba-tiba ada orang yang kayak, wah aku juga ikut lomba loh, aku juga ini, aku juga itu, aku juga ini, aku juga itu. Jadi kayak padahal kita tidak ingin berlomba gitu, kita tidak ingin berlomba sama dia ya, maksudnya ya kita lagi ikut kompetisi tapi bukan berlomba kayak siapa yang lebih sukses, siapa yang lebih hebat gitu loh. Tapi ada beberapa orang yang selalu seperti itu. Aku juga gak ngerti kenapa, tapi apa ya, lebih ke arah kita harus lebih santai sih teman Pro 2 kalau misalnya ketemu sama orang-orang yang kayak gitu. Karena kita jadi capek sendiri kalau mengejar target. Misal kita tidak mampu di suatu pelajaran gitu. Terus hanya karena ini orang mau kamu ajak kompetisi, jadi kamu memaksakan diri untuk kayak, nah aku harus lebih hebat dari dia. Motivasi boleh, bisa dijadikan motivasi, oh aku pengen jadi lebih hebat deh dari dia. Kan beda tuh, misalnya kamu kalau ngeliat dia kayak, ya aku kayaknya mau lebih hebat deh dari dia. Sama kayak, aku harus. Nah itu beda tuh, kalau kamu harus, kamu ada beban sendiri gitu loh. Kalau misalnya gagal, keok ya salah gitu. Jadi kayak gimana yang lanjutinnya. Jadi mungkin kalau dari aku teman Pro 2, kalau kamu ngerasa hal yang seperti itu gitu ya, jangan deh, pelan-pelan aja, nikmati aja prosesnya. Justru orang-orang slow living itu lebih namanya juga slow living, tapi maksudnya lebih kayaknya hitungannya lebih agak minim untuk pusing dan yang lain-lain deh. Karena ya itu tadi, karena dia slow living, dia gak bakal kepikiran kayak, kok dia bisa sampai situ ya, aku juga harus bisa gitu. Kita pasti lebih kayak, ah ya nanti kalau ada rezekinya dah ke situ gitu ya teman Pro 2.

15 detik berharga.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Eh, aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya, kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja, Gin, ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: Oke, teman pro 2, kita lanjut lagi. BTW, ada yang long time no see nih teman pro 2. Sebentar, kita coba dulu ya. Ada sapa-sapa berhadiah ini teman pro 2. Kita sapa dulu. Halo. Ada siapa ya ini?
1: Suara gue nyaring betul ya?
0: Udah aman. Nah, iya. Ini apa nih?
1: Oke, apa kabar?
0: Apa kabar Kak Wahyu?
1: Baik aja.
0: Aku kabarku mah sih.
1: Iya kak?
0: Iya.
1: Waduh.
0: Ya gitu deh, Kak Wahyu gimana nih? Ya. Belakangan ini jarang ya kita ngobrol ya?
1: Gitu. Apalagi soal bola ini.
0: Waduh, apalagi yang kemarin ya.
1: Ya itu, kemarin udah selesai udah perjalanan timnas kita.
0: Tapi kalau menurutku sih Kak, karena dari awal kan juga dari John Hartman sudah ngomong kalau ini kan memang ajang untuk seleksi pemain sebagai pelapisnya teman-teman dari JIZ, Calvin Verdon gitu kan. Makanya iya, aku sih ya udahlah kalau memang kalah gitu.
1: Iya, cuma dari PSSI sendiri kan entah kenapa mereka ada memberikan statement bahwa mereka ini menargetkan untuk juara gitu loh. Jadi beban tersendiri untuk supporter.
0: Bener, setuju oleh itu. Terus lagi pemain-pemain Vietnam begitu lagi ya.
1: Iya, jadi di malam pas aku nonton live itu yang lainnya pada bilang kalau udah pelanggaran itu telan aja sudah. Kalau udah Indonesia dianggap melanggar udah telan aja udah.
0: Iya, benar.
1: Back pass dari apa namanya Singapura ditangkap sama kiper telan aja udah.
0: Kartu merah gagal telan gitu ya.
1: Telan.
0: banyak banget Kak Wahyu, bahkan sampai penalti aja enggak penalti gitu ya.
1: Aduh, ya semua telan aja ya.
0: Iya, ya udahlah.
1: Mudahan aja nanti FIFA ASEAN Cup ini lebih baik lagi lah.
0: Bener, bulan depan tuh harusnya juara lah kita ya, minimal ya.
1: Betul.
0: BTW, Kak Wahyu. Ini hari ini kan aku lagi ngobrolin soal ini nih, kayak di sela-sela kesibukan kita tuh harus untuk bersyukur. Kadang orang tuh lupa dengan hal-hal kecil gitu bersyukur. Nah Kak Wahyu pernah gak sih di titik kayak sibuk banget sampai lupa kayak kayaknya capek mengeluh tapi lupa melihat ke arah orang lain gitu.
1: Ke arah orang lain itu gimana nih?
0: Misal nih kayak ada yang kayak kurang, misal kakak dapat kesibukan kerjaan gitu. Kan pasti ada juga orang yang mungkin pengen di posisi kakak gitu. Cuma karena kakak tidak melihat ke arah mereka, kakak ngelihat ke arah yang orang yang lebih sukses lagi. Jadi kakak banyak ngeluhnya, capeknya aku di sini gitu.
1: Iya.
0: Pernah nggak ngerasain itu?
1: Ya pasti pernah lah. Namanya manusia itu pasti pernah. Dan bersyukur itu kan salah satu. Sebenarnya itu kalau sudah lupa kayak gitu tuh pasti sadar sendiri dan terasa itu semua itu terasa lah. Dan kalau sudah teringat seperti itu pastinya langsung istighfar dan bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang gitu loh. Seperti sekarang ini aku belum dikasih gaji. Tertunda. Tapi ya aku jalani aja tanpa harus mengeluh. Berusaha untuk tidak mengeluh karena banyak di tempat-tempat lain juga bahkan ada yang 3 bulan katanya. Tadi aku ngomong sama tukang bakso gitu. Ada yang 3 bulan katanya. Orang telat gajinya. Pas aku dengar kayak gitu, ya bersyukur aja dengan posisi aku sekarang gitu loh. Cuma telat mungkin puluhan hari, ya masih mending gitu daripada orang yang sudah telat seperti itu, apalagi orang-orangnya mungkin sudah berkeluarga gitu. Dan pasti dia punya kebutuhan lebih daripada kita. Dan mereka pasti lebih punya beban daripada kita.
0: Betul, setuju.
1: Jadi kalau ada yang lebih susah daripada kita, kenapa kita harus mengeluh?
0: Benar-benar.
1: Kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Kalau kita mengeluh nanti dikasih 3 bulan tiba-tiba kayak orang itu kan,
0: atau bahkan 5 bulan gitu.
1: Wah parah.
0: Gak makan sih itu jujur.
1: Ya itu ngutang di mana-mana udah.
0: Benar.
1: Bisa-bisa ke Pro 2 aku minta ke Habib.
0: Boleh, boleh kita nongki di sini gitu ya. Tapi Kak Wahyu mungkin terakhir minta ini kali ya. Apa? Pantun. Wis. Lama loh aku enggak denger pantun. Pantun atau puisi nih?
1: Sebenarnya puisi, kalau pantun kan pagi biasanya.
0: Oh gitu. Oke, boleh puisi deh. Berarti penutupnya puisi ya.
1: Iya, iya.
0: Silahkan Kak Wahyu.
1: Oke. Bukan lagi tentang mendefinisikan apa itu makna, melainkan tentang darah yang berdesir di ujung jemari saat malam merobek sunyi dan mementurkan kita pada kenyataan bahwa hari ini kita masih di sini. Lihatlah cangkir di atas meja itu. Ia tidak bicara soal isi atau kosong. Ia adalah saksi bisu dari bibir yang tak lagi meminta lebih selain izin untuk terus bernapas. Tiba-tiba beban berat di pundak luruh begitu saja. Bukan karena pundak itu mendadak kuat, tetapi karena kita sadar, bahkan dalam gelap yang pekat, mata ini masih tahu cara menatap fajar. Itulah wujud nyata dari rasa syukur menerima setiap kenyataan dengan hati yang lapang, menghargai segala yang tersisa dan merasa kaya walau dunia tak memberi apa-apa. Itu aja.
0: Terima kasih Kak Wahyu. Sangat-sangat ya, menyentuh puisinya seperti biasa ya teman Pro2.
1: Lama aku gak baca puisi.
0: Iya. Kita juga lama gak teleponan ini.
1: Iya itu.
0: Kak Wahyu lagi sibuk
1: banyak
0: ya berarti ya.
1: Banyak juga. Jadi libur-libur sedikit lah. Takutnya nanti penyiar-penyiar Pro2 pada bosan gabungan terus aku kan.
0: Ya enggak lah.
1: Iya, untuk Habibinya terima kasih banyak atas waktunya juga.
0: Thank you banget Kak.
1: Jangan lupa bersyukur. Nah, kalau mau bersyukur ke salon aja.
0: Itu bersyukur.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kak Wahyu. Dan mungkin itu teman Pro2, benar kata Kak Wahyu. Intinya kita harus tetap harus bisa ikhlas gitu loh teman Pro2. Ikhlas, syukur itu kayaknya paketan deh teman Pro2.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

Kadang kalau sudah sibuk gitu ya teman Pro 2, kita tuh baru sadar gitu. Nanti pas sudah selesai nih ya, sibuknya, banyaknya kerjaan, tuh kita baru sadar tuh tentang ternyata kalau nikmat kecil itu sangat-sangat berharga gitu. Sebenarnya bisa kita nikmatin kalau kita mau istirahat sebentar. Jadi jangan buru-buru teman Pro 2 intinya ya. Jadi kalau kamu mau berasa bersyukur itu, kamu harus pelan-pelan sih teman Pro 2. Jujur, aku tuh sering banget ketemu orang yang gak bisa pelan-pelan. Memang mungkin kalau kamu gak suka sama namanya slow living, at least kamu harus tahu kapan harus break gitu loh. Kadang ada orang yang saking berlomba-lombanya atau saking tekanan atau apapun itu, saranku sih jangan sampai seperti itu ya teman Pro 2. Lebih baik obrolin ke orang lain gitu kan, bisa ngobrol sama orang. Kalau kamu merasa tertekan bisa ngobrol sama orang. Kalau bisa berhenti istirahat untuk menenangkan diri juga bisa banget teman Pro 2. Jadi intinya musuh kita itu sebenarnya stresnya itu, bukan sibuknya. Sebenarnya kalau kita gak stres dan banyak kerjaan tapi kita lagi gak stres, gak kepikiran juga, dan semua pekerjaan itu kamu bisa handle, pasti kamu juga gak capek gitu loh teman Pro 2. So gak terasa teman Pro 2 ini sudah di jam 10.52, aku nemenin kamu. Dan setelah ini teman Pro 2, kamu akan mendengarkan Pro 2 Jazz Music. Jadi akan ditemani dengan lagu-lagu gitu ya sebelum kamu tidur teman Pro 2. Sampai kita merapat di jam 12, nanti aku balik lagi nanti pas di jam deket-deket jam 12 tuh untuk tutup siaran. So artinya waktunya aku Habibi pamit undur diri karena sudah di jam segini teman Pro 2 ya. Setelah ini kamu akan mendengarkan Pro 2 Jazz Music, fokus di lagu-lagu untuk nemenin kamu tidur. So aku Habibi pamit undur diri. See you and bye-bye.

0: 15 detik berharga.
1: Banyak hal aneh, tak menyenangkan, menyulut emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya. Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Sebuah karya yang menggugah jiwa yang ditulis oleh Sony Adams. Buku The Power of Mindfulness memperkenalkan dan memandu kita melalui dunia praktik meditasi dan kesadaran diri yang dikenal dengan istilah mindfulness dengan gaya penulisan yang jelas dan aksesibel. Ketika membaca buku ini, kita seakan terbawa dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih sadar dan penuh makna. Kekuatan buku ini terletak pada kemampuan penulis untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami. Ia memecahnya menjadi bagian-bagian yang dapat dicerna dengan baik dari berbagai tingkat pengalaman untuk memahami dan mempraktikkan mindfulness. Bahasa yang digunakan juga tidak terlalu teknis, sehingga memungkinkan buku ini dapat dinikmati dari berbagai latar belakang. Buku ini membuka dengan pendekatan yang menggugah rasa ingin tahu mengapa mindfulness menjadi begitu penting dalam dunia yang semakin sibuk dan terhubung secara digital ini. Sony Adams menyediakan wawasan mendalam tentang manfaat meditasi dan bagaimana latihan ini dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan kesejahteraan emosional, dan membawa kehidupan yang lebih berarti. Poin paling menarik dari buku ini adalah penekanannya pada latihan-latihan praktis. Sony Adams tidak hanya berbicara tentang teori mindfulness, tetapi juga memberikan panduan yang konkret dan mudah diikuti untuk memulai praktik ini. Ia membagikan berbagai teknik meditasi, latihan pernafasan, dan cara membawa kesadaran ke dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini memungkinkan kita untuk langsung menerapkan konsep-konsep yang mudah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga memuat ilustrasi yang mendukung pemahaman tentang latihan-latihan tertentu. Ilustrasi ini bisa memberikan visualisasi yang jelas tentang posisi tubuh dan fokus yang diperlukan untuk mencapai meditasi yang efektif. Ini adalah tambahan berharga yang mempermudah, terutama bagi yang baru mengenal dunia meditasi. Dan tentunya dari buku ini, kita bisa meningkatkan pengenalan lebih mendalam tentang sejarah dan budaya dari praktik mindfulness itu sendiri. Meskipun buku ini fokus pada pengalaman pribadi dan manfaat praktis dari meditasi, sedikit latar belakang tentang asal-usul dan konteks filosofis dari mindfulness mungkin justru akan memberikan konteks yang lebih kaya pada saat membaca buku ini. The Power of Mindfulness adalah panduan yang luar biasa untuk memulai atau memperdalam praktik meditasi dan kesadaran diri. Sony Adams mengajak untuk memasuki perjalanan menuju kehidupan yang lebih sadar dan bermakna dengan cara yang sangat terarah dan inspiratif. Buku ini akan bermanfaat bagi siapapun yang mencari kedamaian dalam kehidupan yang semakin sibuk dan menuntut ini itu. Demikian esensi buku berjudul The Power of Mindfulness, karya Sony Adams. Dari RRI untuk Indonesia.

15 detik berharga.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang si Cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: lagi bosen banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.
1: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: diri sendiri karena kebodohan sendiri semenyenangkan itu.
1: Teman terbaik kamu.

0: cewek. Dari mana mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia. Bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan buang sampah sembarangan dong.
5: Nanti juga ada yang pungut.
4: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
5: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
4: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
5: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
4: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: Capek banget ya hari ini, Nom.
1: Iya, Lun. Rasanya udah gak kehitung berapa kali aku kirim lamaran kerja. Tes udah, interview juga udah, tapi ujung-ujungnya gagal lagi.
0: Aku ngerti banget sih rasanya, tapi jangan nyerah dulu ya. Kadang yang kita tunggu itu tuh datangnya pas kita udah hampir nyerah, tahu?
1: Aku tuh cuman ngerasa capek banget, Lun. Kayak semua usaha aku tuh gak ada hasilnya. Teman-teman udah pada kerja, udah mandiri, sementara aku masih berjuang di titik yang sama.
0: Tapi kamu tahu gak, Nom? Semua orang punya waktunya sendiri-sendiri. Kadang yang lambat tuh bukan berarti gagal. Bisa jadi nih, Tuhan lagi nyiapin sesuatu yang lebih pas buat kamu.
1: Mungkin aku terlalu sibuk nyalahin diri sendiri kali ya. Padahal aku udah berusaha sekuat itu.
0: Nah, itu dia. Kadang kita cuma perlu percaya sama proses. Tuhan tuh gak pernah tidur, Nom. Dia cuma nunggu waktu terbaik aja buat bilang, sekarang giliran kamu.
1: Bentar Lun. Kok ada chat masuk? Selamat, Anda diterima sebagai bagian dari tim kami. Lun, aku keterima kerja, Lun.
0: Serius? Ya ampun, Nom. Akhirnya, aku ikut seneng banget.
1: Wah, ternyata bener, Lun, ya. Usaha gak akan mengkhianati hasil. Ya mungkin jalannya panjang, tapi akhirnya nyampe juga.
0: Dan setiap doa yang kamu kirim gak ada yang sia-sia, Nom. Cuma nunggu waktu aja buat dikabulin.
1: Malam ini aku mau tidur nyenyak banget. Akhirnya.

Teman Pro 2 inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari, menutup kebersamaan kita di lembaran Sabtu 8 Agustus 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Minggu 9 Agustus 2026. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Minggu 9 Agustus 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik, teman Pro 2. Saat lagi kamu akan dengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan juga luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa masih akan ada berbagai program yang menarik lainnya sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengerin melalui aplikasi siaran digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Lija yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya ăsta.
1: Boleh nggak sih Ustaz kita nonton atau baca berita tentang gosip?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menonton atau membaca media majalah-majalah atau teks-teks yang bersifat gosip itu tidak membatalkan, atau lebih baik sebenarnya kita hindari, karena gosip itu akan nanti bisa membiasakan kita juga untuk bergosip. Jadi hal-hal yang sifatnya mengarahkan kita ke namimah, ghibah, dan fitnah dan lain-lain itu lebih baik kita hindari.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut. Salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur, dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Berharga.
4: Kita ini siapa? Kita apa? Kok sok-sokan paling tahu? Paling ribut, paling ribet, paling heboh ngatur hidup dan

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2 RRI Samarinda. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Ukhti Laila di program 7 menit di pagi hari. Teman-teman Pro 2, terkadang kita lupa atau bahkan enggak terlalu sadar tentang mensyukuri nikmat Allah. Padahal kita semua tahu bahwa Allah itu memberikan begitu banyak nikmat dalam hidup kita, mulai dari yang besar sampai yang kecil. Kadang kita hanya fokus sama apa yang belum kita punya, padahal banyak hal yang Allah udah kasih ke kita, tapi kita malah sering lupa untuk bersyukur. Nah, pertama-tama coba kita ingat sejenak, apa saja yang Allah udah kasih ke kita. Kesehatan, tempat tinggal, makanan, keluarga, sahabat, bahkan udara yang kita hirup sekarang ini, itu semua adalah nikmat yang diberikan Allah. Terkadang kita gak sadar bahwa nikmat-nikmat tersebut adalah anugerah yang luar biasa, yang mungkin kalau kita kehilangan baru terasa betapa berharganya. Misalnya kalau kita lagi sakit, saat kita sehat, mungkin kita gak terlalu mikirin pentingnya kesehatan. Tapi saat kita sakit, baru kita sadar betapa berharganya tubuh yang sehat itu. Nah, itu salah satu cara kita untuk lebih mensyukuri nikmat Allah. Ketika kita ada dalam keadaan yang nyaman, kita harus bisa bersyukur dengan menjaga nikmat itu. Misalnya dengan menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga hubungan dengan keluarga, sahabat, dan tetap rendah hati tentunya. Allah berfirman dalam Al-Quran, tepatnya di surah Ibrahim ayat 7. Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Jadi, Allah suka banget sama orang-orang yang bersyukur, teman-teman. Bukan cuma bersyukur lewat ucapan, tapi juga lewat tindakan. Ketika kita merasa bersyukur, biasanya hati kita jadi lebih tenang, kita lebih bisa menikmati hidup, dan yang lebih keren lagi, Allah pasti akan kasih lebih banyak nikmat. Teman-teman, banyak banget cara yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri nikmat Allah. Misalnya setiap kali kita makan, kita bisa bilang alhamdulillah karena banyak orang yang mungkin sedang kesulitan untuk makan. Atau kalau kita lagi duduk bareng keluarga, kita bisa bersyukur karena punya orang-orang yang sayang dan peduli sama kita. Bahkan saat kita kesal atau kecewa, kita bisa coba untuk melihat sisi positifnya dan tetap mengucap syukur. Karena kadang Allah memberi ujian supaya kita bisa menjadi lebih kuat. So, kalau kita bisa mensyukuri hal-hal kecil, kita akan lebih bisa menghargai hal-hal besar dalam hidup kita. Kalau kita selalu merasa cukup dengan apa yang kita punya, kita akan merasa bahagia meskipun gak selalu punya apa yang orang lain punya. Ini juga yang bikin hati kita gak gampang iri atau merasa kurang. Karena kita tahu setiap apa yang kita punya itu adalah pemberian Allah yang gak ternilai harganya. Selain itu, mensyukuri nikmat Allah juga bisa kita lakukan dengan berbuat kebaikan kepada sesama. Karena salah satu cara untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Terakhir nih teman-teman, mari kita coba untuk lebih peka terhadap segala nikmat yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita terjebak dalam rasa kekurangan hanya karena kita fokus sama apa yang belum kita miliki. Kita harus ingat bahwa setiap detik, setiap hembusan nafas yang kita ambil itu adalah nikmat Allah yang gak ternilai harganya. Bersyukurlah bukan cuma dengan lisan, tapi juga dengan hati dan perbuatan. Semoga dengan kita lebih sering bersyukur, hati kita bisa jadi lebih tenang, hidup kita lebih berkah, dan kita pun semakin dekat dengan Allah. Jangan lupa, alhamdulillah itu bukan cuma ucapan, tapi juga cara hidup. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada-ada.

cara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Tahu lah ikam.
1: Asik, hujan deres. Tidur makin nyenyak nih.
2: Tahu lah ikam. Suara hujan masuk dalam kategori white noise yang bisa membantu kamu tidur lebih nyenyak. Namun, menggunakan white noise secara terus-menerus dinilai mampu menyebabkan gangguan pada syaraf loh.
0: Tahu lah ikam.
3: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
4: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
5: Udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

Waktunya info pro 2 update pukul 6 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halijah. Kita awali informasi pertama teman Pro 2, pemerintah kota Samarinda memperkuat sinergi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mempercepat penerapan program wajib belajar 1 tahun prasekolah. Sekretaris Daerah Kota Samarinda Neneng Camelia Santi mengungkapkan program tersebut jadi bagian krusial dari pemenuhan target wajib belajar 13 tahun. Menurutnya program wajib belajar 13 tahun yang diawali dengan 1 tahun pendidikan prasekolah merupakan pilar penting dalam visi besar pembangunan sumber daya manusia di Kota Samarinda. Informasi lainnya teman Pro 2, film komedi olahraga garapan Stephen Chow Kung Fu Soccer resmi menembus pendapatan 2,2 miliar yuan atau setara dengan 5,83 triliun rupiah pada hari ke-26 penayangannya di bioskop Cina. Capaian fantastis ini mengukuhkan posisi film yang tayang di Cina sejak 11 Juli sebagai juara box office musim panas 2026 sekaligus film terlaris kedua di daratan Cina sepanjang tahun ini. Film yang mengusung perjuangan tim sepak bola perempuan ini telah menyedot lebih dari 63 juta penonton ke bioskop. Langkah awal film ini bahkan ditandai dengan performa impresif usai meraup lebih dari 200 juta yuan di hari pertama penayangan dan memecahkan 7 rekor bioskop lokal sekaligus. Informasi terakhir teman Pro 2, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari ASEAN BMX Racing Championships 2026 di arena BMX nilai negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus 2026. Jasmine Azahra meraih medali emas pada nomor Women U23, sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hal tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor woman U23 mengalahkan Yong Xin Liu dari China dan Ayon Park dari Korea Selatan. Demikian info Pro 2 update kali ini.

0: Ya, Dev, gue dengan Kak ada rencana.
1: Yay, good morning teman Pro 2.
0: Good morning.
1: Ini hari Sunday kita berdua lagi ya.
0: Iya lagi.
1: Hai, Kak Lis.
0: Minggu depan tapi kayaknya enggak.
1: Gak apa-apa lah teman Pro 2, siapa tahu kamu uyuh yang mendengar kita
0: nyeting.
1: Gantian nanti hari Minggunya ya.
0: Aku agak melihat dibuka dengan soft spokennya Afgan gitu kan.
1: Sumpah, aku pun tadi salfok loh teman Pro 2, jujur. Apa ya? Aku tuh jarang Kak dengerin lagu Indonesia gitu kan. Yeah. Tapi Afgan tuh dari bocil, dia tuh emang udah naik banget kan namanya dari aku masih bocil. Jadi aku tuh paling hafal sama suaranya. Pas udah gede gini akhirnya aku ngerasapin liriknya kayak, oh pantas banyak orang yang suka.
0: Betul-betul, aku pertama kali suka dia tuh pas main bareng sama Maudi tuh. Apa sih
1: itu judul? Tahun berapa Kak?
0: Iya filmnya, aku lupa judulnya apa ya.
1: Oh mereka pernah main film?
0: Pernah, Afgan aku lupa Maudi. Judulnya apa ya. Itu first time aku suka sama Afgan sama Maudi teman-teman.
1: Apa sih? Oh Refrain.
0: Iya
1: Refrain.
0: Kayak gensi gak ada yang nonton itu.
1: Iya benar, itu aku tahun segitu teman Pro 2. Yeah. Aku belum 10 tahun bahkan umur waktu itu Kak. God. Serius deh.
0: Okay, so kayak ini di weekend di hari Minggu kira-kira seru ngapain nih? Banyak yang kayak biasanya jogging gak sih?
1: Aku olahraga biasanya.
0: Kalau di sini banyak yang mungkin suka ke Wisbel
1: situ.
0: Iya, buat ya olahraga sambil belok bentar buat makan bubur ayam.
1: Nah ini sih kalau aku ya katanya sih emang mau jogging ya teman Pro 2, okay. Tapi aslinya aku mau modus aja. Ya joggingnya ya 10 langkah lah ya. Habis itu 1000 langkahnya keliling-keliling deh tuh. Mau ketenan yang mana?
0: Karena hidup jajan. Tapi emang lo sekarang ini Lun kayaknya kita enggak bakal kaget juga sih kalau misalkan ngeliatin story teman-teman kebanyakan kan pada ngupload sejauh mana mereka udah melangkah.
1: Bener. Tuh,
0: sejauh mana udah melangkah kayak apa aja gitu ya. Yang jelas ini gaya hidup sehat kayaknya makin kesini makin populer banget. Banyak yang suka lari, gym, paddle, sampai pilates itu juga yang apa ya
1: booming banget gitu ya.
0: Booming banget gitu ya tahun
1: peradua. Tapi jujur emang sih contohnya kalau sore itu biasanya mamaku ngajakin aku ke Gor Sempaja situ kan. Dan enggak cuma pas weekend aja Kak Lis. Sumpah, weekdays pun orang-orang tuh padat banget. Apalagi kalau libur gini aku enggak ngerti ya, tapi kalau di Gor Sempaja itu kan itu kita melingkar gitu kan jalannya.
0: Iya, betul.
1: Itu kita sampai enggak bisa lari kalau udah hari Minggu kayak gini. Saking banyaknya orang-orang tuh jadinya rapat-rapat gitu loh jaraknya. Pas weekdays aja kurang lebih kayak gitu sih modelannya.
0: Betul. Makanya kalau dibilang ini tren FOMO, olahraga FOMO sebenarnya enggak salah sih.
1: Enggak salah.
0: Akhirnya kesebar juga banyak yang ikut-ikutan.
1: Iya, dan FOMO-nya ini FOMO yang baik enggak sih Kak Lis hitungannya?
0: Bahkan nih ada dampaknya ternyata ke industri minuman beralkohol alias miras secara global ya di 4 tahun terakhir ini ya Lun, katanya nilai pasar perusahaan miras itu bahkan turun.
1: Waduh.
0: Iya, turun sekitar 830 miliar US dollar atau setara kurang lebih 13.500 triliun.
1: Ini luar sih biasa bukan sih. Sedikit ya. Ini banyak banget teman Pro 2. Ternyata ini pun juga dihitungnya 4 tahun terakhir ya. Mulai tahun 2023 katanya udah kayak ih kok mulai lesu ya.
0: Betul. Ini kabar baik tapi kabar buruk untuk industri itu sih.
1: Betul.
0: Tapi kita seneng ya jadinya. Maksudnya penjualan mereka jadinya agak melambat gitu sejak 2023. Ya bahkan sekarang memang dari Gen Z sendiri bahkan gen-gen sebelumnya juga ikut-ikutan untuk ngurangin minum alkohol.
1: Yes, terus juga kayaknya kebiasaan hidup sehatnya itu juga ngaruh ke apa yang kita konsumsi sih.
0: Betul, menurut aku.
1: Kayak sekarang nih aku aja tuh udah ngurangin makan yang goreng-goreng gitu loh. Misalnya tahu kan yang kadang ada sate-satean tusuk-tusukan, pentol-pentolan. Aku minimal
0: aci-acian.
1: Iya, itu aku berusaha kurangin banget teman Pro 2. Enggak tahu ya, kedorong aja karena mungkin ngelihat sekitar kayak ih, enak ya ternyata badan tuh kalau seger.
0: Betul.
1: Dan kita enggak bisa langsung ya tiba-tiba sehat gitu aja kan, Kak? Ada prosesnya juga dan ternyata ini dampak panjangnya bahkan berpengaruh buat industri-industri lain juga.
0: Kalau di Indonesia sendiri kan sebenarnya minum alkohol itu satu yang ini ya, bukan satu yang umum kan
1: tabu
0: ya.
1: Tabu sih.
0: Iya, tabu banget gitu. Biasanya pokoknya diidentikan sama ya orang-orang yang lagi pengen melarikan diri ke hal-hal negatif kan, minum alkohol gitu sebenarnya. Jadi kalau sekarang kayaknya aku nggak kaget juga kalau misalnya orang udah kurang minum alkohol, kenapa? Soalnya Gen Z aja tuh kalau nangis yang keluar air maca. Air maca
1: teman. Bener, kalau lagi banyak duitnya teman Produa ada cheesecake-nya juga.
0: Iya, ya gitu tuh. Sama juga misalkan apa hidup lagi pahit-pahitnya jangan lupa di Americanoin aja, soalnya lebih pahitan Americano gitu.
1: Banyak teman Produa ya yang bakal menemani kita patah hati.
0: Enggak usah alkohol sekarang, gak usah. Udah beralihannya.

0: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.
1: Teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Kalau biasanya teman pro 2, aku tuh ngelihat orang-orang ngeprank lewat medsos ya, lewat TikTok yang suka tiba-tiba ngedatengin bikin video gitu kan.
1: Jadi pocong.
0: Yes, seserem itu emang teman pro 2 ya, dan masalahnya kalau malam-malam lebih serem, ini siang-siang biasanya kalau bertingkah.
1: Aku ada lupa, juga.
0: Ada Kak, tapi aku tuh lupa juga ya teman pro 2 itu nama konten kreatornya apa, tapi enggak tahu makin kesini orang tuh kalau ngeprank suka bandel-bandel. Pernah yang sampai jadi masalah gede di medsos itu, dia tuh orangnya matiin token listrik orang lain gitu loh.
1: Itu sih bukan ngeprank ya, jahat
0: ya. Kan? Dan itu dilakuinnya malam-malam. Oh, jadi orang yang punya rumah tuh justru lebih takut kalau orang niatnya jahat gitu kan. Masalahnya ini ternyata prank doang teman pro 2 plus ngerugiin gak? Ya ngerugiin.
1: Jelas.
0: Namanya juga mainin listrik kan kak ya.
1: Iya betul.
0: Jadi kalau misalnya kamu pengen ngelakuin prank, ya yang harmless aja lah teman pro 2 ya. Karena ini ada kak di Wales Utara, ini di rumah sakit. Ada orang, kalau misalnya kamu tahu tentang Grim Reaper teman pro 2, ini tuh kayak malaikat mautnya versi luar negeri gitu.
1: Tahu.
0: Dia ngeprank satu rumah sakit teman pro 2 karena dia pakai ini kostum terus jalan-jalan di atas atap.
1: Bawa celurit gak?
0: Yang untungnya celurit dia gak bawa ya ini ya. Tapi kan siapa yang gak takut ya, namanya juga dari atas atap teman pro 2. Terus kakak bayangin kalau pasien-pasien lagi jalan-jalan di taman bawah.
1: Dikira malaikat maut beneran ya?
0: Iya itu dia. Mana di rumah sakit udah orang stres pengen cepat sembuh ya teman pro 2. Di situ juga dia datang. Dan dia tuh gak cuma mondar-mandir aja, di situ dia juga ngeluarin suara-suara aneh. Terus dia literally natapin pasien sama pengunjung tuh satu-satu dari jauh. Ya kakak bayangin aja nih, nih di depan gerbang RRI sekarang ada yang ngintipin kita, lagi ngeliatin kita. Ya Allah, itu kan kelihatan full wujudnya ya, kita ngerti, oh ini manusia juga. Ini
1: mau
0: kan
1: bilang cosplay tapi salah tempat gitu ya. Bener juga sih kan, di rumah sakit
0: sengaja
1: ya
0: banget.
1: Secara kasat mata mungkin ada malaikat maut gitu ya. Tapi gak terang-terangan juga di situ. Orang yang punya apa ya bahasanya, heart stroke. Heart attack bisa kejam.
0: Iya kan?
1: Dikira bakal mati saat
0: teman pro 2. Gini aja nah, kalau di sini aja tuh aku pernah teman pro 2 bener-bener yang kaget banget gara-gara waktu itu lagi pulang jam 10, terus aku tuh enggak tahu kenapa tetanggaku itu di ujung pipanya tuh ada plastik yang panjang banget.
1: Ujung pipa rumah.
0: Iya, ujung pipa rumah. Dia tuh naruh plastik panjang banget, kayak itu plastik abis sampah apa kayak aku gak ngerti ya. Tapi itu tuh plastik yang tipis banget, yang warnanya putih. Jadi karena kena angin, dia tuh kayak melambai-lambai itu kayak baju putih gitu nah. Dari jauh bayangkan itu aja aku shock teman pro 2. Apalagi ini di rumah sakit langsung kayak gini modelannya.
1: Iya. Nah, yang lagi sensitif, yang lagi sahuan takut sih.
0: Iya kan, ya. Makanya ini orang ternyata udah ditangkap sama kepolisian di sana teman pro 2. Terus akhirnya dia dikasih denda sama pengadilan. Untungnya gak di penjara ya.
1: Ganti rugi material aja.
0: Kita takutnya emang orang yang ada di rumah sakit ada apa-apa kan teman pro 2. Ya Allah, aku gak kebayang sih kak kalau misalnya kata dokter, ini kita lagi mengusahakan ya supaya kamu bisa kembali sehat, kembali sehat sempurna.
1: Tapi
0: lagi
1: orang-orang kayak gitu sebenarnya nyari perhatian gak sih? Ya? Tapi tempatnya salah. Mending dia ke ini aja yang kalau di pasar malam tuh apa?
0: Oh iya, anu rumah hantu.
1: Iya, kayaknya lebih
0: aku oke sih.
1: Lebih jasanya lebih dihargain gitu.
0: Dan gak bakal dimarahin orang.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Aku cuma selembar lap, tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi, tapi dicuci. Bahkan dicumpen udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
5: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
4: Harusnya dari minggu lalu. Tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
6: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: 37.
1: Sunrise-nya udah ada
0: teman. Gak tau kenapa tapi nguapnya makin banyak juga ya teman Pro 2 ya.
1: Terus
0: Allah,
1: kita kayak stretching juga.
0: Yes. Apa abis ini kita senam aja langsung di studio ya Kak Liz ya?
1: Senam
0: ini ada kalau mama aku tuh biasanya kayak gini, senam jantung sehat gitu. Jadi aku pernah waktu itu ikutan sama ibu lurah. Jadi ibu lurah kita tuh dulu tuh teman Pro 2 suka ini, suka banget ngelakuin senam kayak Sabtu Minggu tuh pasti dia senam gitu di kantor Jumat terutama. Aku lumayan shock ya. Pesertanya tuh mama gitu semuanya ibu-ibu PKK. Tapi aku yang ABG kan ikutan juga di situ. Ya Allah, kerasa banget capek.
1: Kenapa capeknya?
0: Tahu ya mungkin karena gerakannya
1: senamnya dari ini jam 5 sampai jam 5.
0: Please deh. Dari jam 5 sampai jam 5 besoknya lagi kayaknya tuan Pro 2 ya. Sebentar aja, cuma emang gerakannya tuh kayak yang energik banget gitu loh. Okay. Sebagai baruda yang jarang olahraga, tapi karena itu akhirnya aku mau olahraga, terima kasih Ibu Lurah. Jadi gerakannya tuh sampai apa ya? Sampai kaki dan tangan kita tuh rasanya kesemutan gitu loh saking mereka energik banget.
1: Iya.

0: gak pernah lagi abis itu ya. Lupa sudah gerakannya.
1: Gak apa, abis ini kita tes lagi ya Kak Liz ya.
0: Ayo, sudah.
1: Boleh, yes. boleh. Ini aku juga sebenarnya pengen nanya ini. Tadi tuh Kak Liza tuh tipe yang suka untuk ngurus kayak berkas-berkas apa enggak? Kayak administratif, ngurus KK, akta, dan lain-lain gitu.
0: Waduh, agak repot ya sebenarnya. Itu satu hal yang agak menyebalkan tuh semua orang kayak namanya ngurus administrasi tuh capek. Pasti entah birokrasi atau apanya tuh kadang-kadang ngebuat kita selalu balik bolak-balik buat ngurus gitu kan. Kayak misalkan aku tuh pernah loh jadi dompet aku hilang. Dompet aku hilang itu ya tahu isi dompet apa ya guys ya. Ada SIM, KTP, ada apa. Itu ruwetnya bukan main loh guys.
1: Kirain ada foto seseorang yang takut itu hilang justru ya.
0: Iya, jadi kalau mau ngurus KTP ini nanti di Dukcapil tolong minta ini dulu surat kehilangan dari kepolisian gitu ya. Oke, jadi dari Dukcapil ke polisi minta kan, saya minta surat kehilangan ya Pak, tolong minta ini surat dari kelurahan dulu bahwa kamu memang warga situ gitu. Sabar gitu. Jadi kalau yang punya kesabaran setipis-tipis sabar. Kenapa?
1: Kalau aku suka banget malah.
0: Ya ampun, nah, serius?
1: Iya sumpah, karena apa ya teman Prodo, aku mikirnya kayak gini. Oh, aku yang penting tahu gitu. Aku tuh suka kalau ngelakuin sesuatu tuh karena aku kepo.
0: Okay.
1: Nah, jadi aku tuh mulai kayak waktu daftar SMA itu aku udah daftar sendiri, terus pemberkasan untuk persiapan kuliah dan kawan-kawan itu sendiri. Akhirnya aku ngerti, oh alurnya kesini gitu. Nah, caranya supaya aku tuh gak bolak-balik, aku biasanya gini teman pro 2. Aku tuh berusaha, satu ya, aku ngebawa semua berkasku.
0: Oke.
1: Jadi kami tuh di rumah tuh teman pro 2 ada kayak map tebal gitu loh Kak Liz. Map tebal itu isinya berkas mama bapakku, adikku, berkasnya aku. Jadi semuanya tuh berat-berat kebawa keliling.
0: Oke.
1: Jadi aku mikir ya biar kalau ada apa-apa enak aku langsung cepat selesai hari itu juga. Terus yang kedua aku tuh suka ngebacain review-review tempat gitu loh Kak.
0: Oke.
1: Misalnya nih, oh di kelurahan tuh bisa ngurus ini. Apalagi pas zamanku tuh udah ada Instagram buat kantor-kantor pemerintahan, jadi mereka banyak sharing info-infonya di situ. Karena aku DM dulu tanya ini harus siapin apa dan kawan-kawannya, makanya aku seneng.
0: Oh, oke, siap.
1: Cuma emang nggak boleh nggak bisa bohong juga ya emang.
0: Agak capek, ya, capek. Belum ngantrinya juga. Sebenarnya ya untuk sometimes untuk satu kali pengalaman first experience ya udah nggak apa-apa sih, gak ya apa-apa, karena akhirnya kita tahu alurnya. Setelah ini mungkin kalau ada teman-teman yang mau ngurus juga kita udah tahu kamu harus kesini dulu. Tapi kadang-kadang kan sebenarnya aku juga orang yang cukup prepare gitu ya. Misalnya kan cek nge-browsing dulu ini harus siapin apa ya. Tapi kadang kalau udah datang ke lokasi tuh ada informasi yang tidak ada di internet gitu.
1: Bener, ini bener. Makanya ini juga ada salah satu langkah baru sih dari pemerintah itu, terutama teman Pro 2. Ini berhubungan sama BPJS Kesehatan.
0: BPJS.
1: Jadi nanti katanya BPJS yang aktif ini bakal dijadiin syarat wajib kalau misalnya Kak Liz pengen bikin paspor dan SIM.
0: Makin ribet.
1: Makin agak ribet sih. Ini kemarin apa ya, aku lupa. Apakah nomor wajib pajak tuh NPWP ya?
0: Ya, udah NPWP disatuin sama
1: NIK kan? Ya. Itu juga aku baru tahu kemarin banget. Tapi menurut Kak Liz itu ngebundahin kita nggak buat ngurusin itu, karena katanya sih ini salah satu cara juga supaya lebih gampang terintegrasi semuanya. Betul. Terus juga supaya semua orang tuh jaminan kesehatannya itu kedaftar gitu.
0: Ya akhirnya tuh selalu terhubung satu sama lain sih. Kalau mau punya paspor harus punya BPJS, kalau mau punya BPJS harus punya KTP, harus.
1: Bener.
0: Ya gitu kan akhirnya semuanya satu kesatuan. Ya kalaupun hilang nanti ngurusnya juga semuanya gitu tuh. Agar repotnya tuh di situ. Tapi ya udahlah, namanya kebijakan pemerintah harus diikutin ya kan.
1: Sama apa ya? Aku yang paling wah itu si NPWP kemarin sih. Karena aku ingatnya nomor NPWP tuh ribet banget kayak berapa digit titik, berapa digit titik, berapa digit lagi titik. Tapi ternyata teman pro 2 makin kesini jadinya NIK kita tuh justru ngewakilin banyak dari berkas-berkasnya kita. Semoga sih ini bakal ngemudahin kita ya. Dan juga kita gak bolak-balik lagi teman pro 2.
0: Betul. Ya, cukup satu angkanya udah aksesnya kemana-mana gitu.
1: Betul.
0: Itu sih.
1: Dan teman pro 2 ini udah mulai deket jam 7 ya Kak Liz ya. Nanti kita bakal lanjut temenin kamu di Spada. Pastinya kita bakal enjoy weekend ini bareng-bareng dan menghilangkan ngantuk kita bareng-bareng juga.
0: Oke.

0: system, or you could say fuck the system.
1: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
2: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Produa FM.
5: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
6: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari.
7: Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Udara Internasional.
4: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
5: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
6: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
5: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
6: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
5: Yeay.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Oke, okay. Belum masuk terus orang. Udah. Salah naik.
1: Ih, aku dibungkam pagi-pagi sama Kak Lijah, teman Pro 2.
0: Perasaan udah nyala ya.
1: Oh, udah tahu akunya pengambekan ya, teman Pro 2.
0: Sorry, ngantuk guys. Ya ampun, kenapa hari ini hawanya enak banget buat tidur?
1: Dan hari Minggu juga. Ini loh, di jalanan ya teman Pro 2 masih sepi banget sih ini.
0: Iya, kita kalau tiduran sih tuh kayaknya gak bakal meninggal.
1: Gak bakal. Aman ini kayaknya saking sepinya teman Pro 2. Tapi jujur ya, walaupun sesepi ini kamu juga gak boleh kebut-kebutan di jalan. Yeah. Chill-chill aja.
0: Tolong hargai lampu merah yang berdiri di situ.
1: Ini ya. BTW kayaknya kalau menurut aku ya, aku ramal minggu depan bakal rame sih.
0: Iya. Kita sekarang aja udah rame umbul-umbul kan.
1: Iya, itu sudah poinnya teman Pro 2. Kita bakal ini sih bakal rebutan barisan ya di minggu depan. Jadi aku enggak sabar. Aku bahkan enggak sabar untuk ikut lomba 17 Agustusan.
0: Aku menunggu diskon dan promo-promo.
1: Eh, ya Allah, bener lagi.
0: Promo Merdeka biasanya
1: nih untuk yang punya nama ada Agus.
0: Iya,
1: Agustin gitu-gitu. Ini bakal dapat nih.
0: Sayangnya enggak ada Agus. Saya mau tambahin dulu.
1: Iya. Liza Agustina. Nah, jangan. Spesial edisi anu aja Agustusan aja tapi.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ternyata
0: nego dulu ya ke ini ya.
1: Ditanya apa alasan perubahan namanya? Iya, Pak, saya mau mencari diskon hari kemerdekaan. Enggak apa-apa. Ih, sumpah aku jadinya baru sadar. Udah lewat ya 88 berarti.
0: Kemarin banget
1: ya
0: kemarin 88.
1: Ya udahlah teman Pro 2 ya enggak apa-apa deh. Sabar
0: lah. Hype-nya agak kurang ya di ini.
1: Gimana tuh?
0: Maksudnya enggak seramai biasanya.
1: Ngebahas kan. Ini kayaknya semuanya pada singkip apa gimana dah hari ini.
0: Bisa
1: dah.
0: Jadi
1: bisa
0: ya.
1: Jadi. Semoga kamu pun teman Pro 2 sepanjang umur Indonesia juga segera dikasih kekayaan yang berlimpah.
0: Amin.
1: Aku paling semangat ini di sebelahku.
0: Iya, karena butuh ya.
1: dasar. Tapi sumpah ya, karena sekarang mungkin kita banyak banget yang pengen dikejar, lagi sibuk sama dunia. Aku tuh belakangan ini tuh sering sakit.
0: Oh iya,
1: tapi
0: kenapa
1: ya,
0: tuh?
1: Tapi ya sakit ecek-ecek sih, kayak masuk angin, kena pilek, gitu-gitulah kan.
0: Oh, kirain kalau katanya teman sebelah apa? Sakit grecek gitu.
1: Ya Allah, itu mah grecek aku.
0: Tiap hari.
1: Tiap hari, itu sebuah disease yang gak bisa disembuhkan.
0: Waduh.
1: Ya. Efeknya bahkan kena.
0: Gak bisa dipuji lain. Dia ya, dan, jangan
1: dan
0: ya.
1: Dan tidak menular itu, tidak menular ya.
0: Bawaan lahir.
1: Genetik, bener. Cuma kalau ngomongin tentang tadi, pilek sama masuk angin ya teman Pro 2. Jujur, ternyata di Indonesia itu ada banyak banget mitos-mitos tentang kesehatan ini. Kakak pernah dengar gak kalau misalnya kita lagi pilek itu teman Pro 2 biasanya dibilangin gini, es terus.
0: Oh betul, gak pilek aja sih, batuk juga ya.
1: Pilek, batuk, flu, pokoknya teman Pro 2
0: semua salah es itu.
1: Semua salah es, tapi ternyata tahu gak kalau itu tuh fake.
0: Oh iya.
1: Itu adalah mitos.
0: Bukan karena ini, karena ada sesuatu hal yang terjadi dalam tubuh kita. Waduh, gitu ketika kita minum es ya.
1: Dokter Nur Haliza.
0: Terus kayak suhu tubuh itu agak berbeda dengan suhu apa gitu kan.
1: Jadi kita demam. Katanya suhu tubuh itu bukan penyebab kita pilek gitu.
0: Oh, okay.
1: Tapi justru paling sering gara-gara virus sama bakteri.
0: Oh, iya,
1: jadi
0: sih.
1: Mungkin kita gak tahu ya hari itu teman Pro 2 kamu lagi ketemu sama siapa.
0: Mm-mm.
1: Atau lagi di tempat umum gak pakai masker. Terus mungkin es batunya nih, biasanya es batu dari air muntah.
0: Bisa
1: terus
0: jadi
1: dicemilin lagi. Nah,
0: ada bakteri atau virus di es batunya.
1: Iya, ini
0: gitu.
1: Yang bikin kita teman Pro 2 jadi kena pilek, kena flu.
0: Jadi esnya tuh sebenarnya netral aja, iya, tapi ada sesuatu di dalamnya yang bikin dia tuh berbahaya.
1: Es dingin dari es batu itu teman Pro 2 ternyata tuh ya kalau masuk ke perut kita yang ngatur, paham gak sih Kak? Kayak sini kuhangatkan gitu loh. Jadi kalau kamu nanti teman Pro 2 ada yang ngomel, kamu pang minum es terus. Kasih tadi ya, enggak itu mitos katanya Lun sama Lija.
0: Kalau mau disalahin juga sebenarnya ini lagi imunnya lagi buruk. Iya, esnya salah tapi imun kamu juga lagi salah gitu.
1: Bener. Kalau Lija pernah enggak dengar mitos-mitos tentang kesehatan lagi?
0: Apalagi ya? Aku sih kayaknya mitos-mitos ini aja, mitos-mitos orang-orang tua dulu sih seringnya gitu. Kan katanya kalau
1: sesuai usia.
0: kalau nyapu yang bersih, soalnya nanti kalau enggak bersih dapat laki berewokan kan.
1: Mau enggak?
0: Kalau Arab boleh ya.
1: Oh, ada plusnya lagi teman Pro 2 ya, kalau berewok harus mancung juga ya.
0: Makanya ya mending ganteng.
1: Iya,
0: Gak bercanda. Tapi... Nggak apa hubungan itu nggak butuh jurnal, nggak butuh apa ya gitu tuh. Terus katanya pokoknya kalau nyapu nggak bersih dapat laki brewokan. Dari mana?
1: Kalau kayak gini mah, kalau kayak gini mah ya teman pro dua tiap kali ada orang nikah sama suaminya yang brewokan, itu kita langsung kepikiran pasti nyapunya nggak bersih.
0: Kalau dipikirkan sekarang juga kayak emang orang brewokan salah ya?
1: Iya benar.
0: Kayak salah juga, buruk banget gitu.
1: Betul juga. Jadi teman pro dua kalau kamu mau nikah ya, terus calon kamu berewokan, coba suruh dia cukur dulu biar nanti kalau pas resepsian gak ada orang kayak aku sama Kak Lisa kira ini kamu nyapunya
0: gak bersih ya? Ya ampun, ini kita mau bahas ini ya.
1: Yes, aku ingin ngobrolin ini mitos-mitos yang ada di Indonesia. Jadi buat kamu teman produk boleh spill juga kalau ada mitos yang kamu tahu ya.
0: Betul.
1: Di WhatsApp kita, di IG atau di RRI Digital.
0: Kita tunggu nih sampai nanti di jam 10. Tapi kayaknya gak usah disebut lagi kah ini?
1: Boleh, sebutin boleh aja ya. Kak Lis,
0: siapa tahu kamu tiap hari dengerin produk tapi nggak hafal-hafal gitu. Nomor kita 081258487885 teman Pradua, atau Instagramnya di @radioprodua_samarinda.
1: Bencul, kita tunggu.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afrika.

0: hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
1: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

suara keren yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama

0: Oke, kalau ngomongin mitos-mitos lagi ya Lun, kalau misalkan mitos-mitos dalam dunia medis atau kesehatan, pastinya kan itu bisa dibuktiin ya lewat mana sih, kok gak ada suara, astagfirullah.
1: Ini kalau bisa lagi-lagi teman produk suka banget nyembunyiin aku.
0: Bukan deh, ini udah naik tapi gak kepencet, yang kepencet sebelahnya gitu. Gimana sih,
1: maklum agak ya, oleng ya, gitu. Maklum pagi-pagi ini belum katanya sarapan
0: kan, katanya gitu ya, jangan minum gula, nanti kamu bakal gak fokus.
1: Oh, benar emang gitu? Iya kak?
0: Aku ada yang bilang gitu, gak tau itu gula sama fakta, kita cari.
1: Kita cek-cek ya, coba. Gula bikin susah fokus.
0: Benar gak tuh?
1: Coba lu cek ya. Ternyata, apakah ini fakta atau tidak? Benar.
0: Iya,
1: bisa. Benar ya. Karena katanya kadar gula darah tuh naiknya cepet banget, terus tiba-tiba turun drastis, alias sugar crash namanya. Jadi kayak otak kita tuh kayak, aduh aku kehilangan bensin, oksigennya melambat, tubuh jadi lemas, ngantuk, terus aduh gak tahu ngomong apa.
0: Dokter nutritionist Aulia Luna.
1: Waduh, terus kata dosen-dosen aku kan, perasaan ini bocah di sekolah aku ajarinnya lain dah. Ya enggak apa-apa, namanya ilmu teman pro 2 ya.
0: Iya, kan mitos atau fakta kalau seputar dunia medis ya udah ada buktinya, bisa dibuktikan, bisa kita cari tahu benar apa enggak ya gitu. Tapi kalau misalkan mitos-mitos yang datang dari orang-orang tua dulu tuh yang kadang rada-rada mistis, enggak masuk logika ya kayak
1: tapi,
0: tadi.
1: Contohnya apa Kak, contohnya?
0: Ya contoh lagi misalkan ini katanya kalau duduk jangan di pintu gitu kan.
1: Kenapa Kak?
0: Iya, katanya nanti kehalang jodohnya apa gimana.
1: Waduh.
0: Tapi kalau menurut aku ya sebenarnya yang mereka sebut itu pantangan-pantangan atau pamali-pamali ya mereka tuh sebenarnya untuk ngajarin kita etika aja enggak sih?
1: Benar. Ya. Ibaratnya gini teman pro 2, kalau misalnya kamu di depan pintu duduknya, nanti orang yang mau lewat-lewat
0: enggak bisa masuk, ya bukan betul jodoh kamu enggak.
1: Iya. Ya kalau jodohnya lagi mau ngapel sih ya mungkin ya, tapi
0: kalau pintu hatiku teman, sih iya.
1: Ini pintu hatinya udah sampai gini bunyinya. Saking Kak Lijo belum kedatangan seseorang ini.
0: Apa banget orangnya gitu.
1: Ini namanya doa. Semoga Kak Lijo abis ini pintunya ada yang mendatangi kayak tak tak.
0: Acie, udah banyak yang ngetuk sih tapi belum dibuka-buka ya.
1: Ya Allah, ternyata dia teman pro 2 ya yang enggak ngebuka tamu. Apa enggak apa?
0: Sudahlah. Alihkan. Yang jelas sih itu benar enggak sih kayak sebenarnya orang-orang tua tuh pengen ngajarin kita etika aja, cuma mungkin untuk anak-anak sekecil kamu tuh kan masih banyak hal yang kamu tuh pengen tahu gitu, ada rasa penasaran yang tinggi kan, jadi pasti akan bertanya lagi
1: ini
0: gitu.
1: Ini aku ingat gara-gara Kak Liza mention ya, aku tuh dulu sering banget dimarahin kalau duduk di atas bantal.
0: Oh iya, nanti bisulan
1: ya. Aku mah takut ya, karena aku taunya oh kalau bisulan itu sakit gitu kan, walaupun aku belum pernah kena bisul waktu itu teman pro 2. Jadi ya aku ngerasa aduh tiap nggak sengaja keduduk, bahkan bantal sofa aku tuh langsung kayak berusaha menghindar, karena aku udah kebayang teman produk kalau bisulan nanti teman-temanku kayak susah duduk karena bisulan.
0: Dan mungkin untuk anak-anak yang punya rasa ingin tahu pasti mempertanyakan kan, kok bisa bisulan
1: aku
0: sih?
1: Aku cobain
0: gitu.
1: Kak Liz, aku cobain waktu itu teman pro 2 kayak emang bisa langsung tumbuh apa gimana sih?
0: Oh kamu duduk tuh?
1: Aku dudukin kayak beberapa hari gitu. Dan terus mamaku sadar, kenapa kakak nih kok jadinya malah langsung kedudukin bantal, dibilangin
0: oh agak rebel ya?
1: Iya, karena kan kepo kan?
0: Iya.
1: Terus teman pro 2 aku kayak iya nungguin bisul, aku bilang kayak gitu.
0: Astagfirullah.
1: Namanya juga bocil ya teman pro 2. Udah deh abis itu baru aku dikasih tahu sama bapakku, enggak otomatis langsung bisulan, tapi itu tuh kan bantal dipakai buat baring, buat kepala kata bapak. Kalau kakak pakai duduk, nanti takutnya kotor celananya katanya. Nanti bisulnya bukan di situ katanya. Siapa tahu di kepala. Aku langsung makin takut deh waktu itu. Udah enggak mau lagi aku duduk di atas bantal.
0: Iya benar-benar kan namanya anak-anak ya kadang gitu malah mau dilakuin, jangan ya, ntar dilakuin
1: aja. Sama dulu tuh aku suka nonton Maruko-chan itu loh Kak.
0: Maruko-chan.
1: Nah, dia itu kan suka
0: orang-orang Jepang tuh duduk di atas bantal.
1: Nah, itu dia. Yeah. Makanya aku pas nonton itu langsung kayak Maruko bisa sambil makan jeruk nonton TV di atas bantal.
0: Tapi bantalnya bantal khusus.
1: Bantal khusus duduk memang. Ya Allah. Namanya juga bocil enggak, jadi mikirnya kok dia boleh kok aku enggak boleh.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Lain peruntukannya aja. Cuman kan mungkin kita enggak namanya anak kecil tuh kadang enggak bisa menerima fakta yang kalau terlalu dijelaskan secara sebenarnya sih masuk akal aja nggak sih? Bener. Kenapa ya orang tua dulu gitu ya?
1: Poin aja gitu kan?
0: Iya ya kan? Kan lebih masuk akal ya.
1: Tinggal ngomong aja gitu teman pro dua kayak jangan itu bantal untuk kepala kalau kamu kayak gitu nggak sopan gitu kan aman. Atau jangan duduk di depan pintu nanti menghalangin orang kalau
0: orang masuk nggak bisa nah gitu.
1: Kenapa harus ditakut-takutin ya? Bener juga kok aku baru kepikiran teman pro dua.

0: Halo, aku botol A.
1: Ini lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma seneng beli tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.
5: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
6: Ini namanya spotlight effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu

0: Teman Pro 2, kalau tadi kan kita udah nyoba spill tentang ini mitos-mitos yang ada di sekitar kita ya, dari orang tua sampai ke kesehatan juga. Tapi ada satu hal yang menurut aku ini bukan mitos sih, tapi lebih ke kayak culture aja. Kalau di Samarinda sama kampung halamanku, kita tuh selalu kayak dikerasin supaya mau nyantap sesuatu sebelum pergi.
1: Okay.
0: Contoh, aku tuh lagi mau ke kerjaan nih teman Pro 2, terus mamaku lagi masak nasi. Mamaku tuh nyuruh aku untuk wajib nyantap nasinya yang panas-panas itu.
1: Iya, iya, iya.
0: Ya walaupun katanya cuma satu butir.
1: Kepuhunan.
0: Tapi harus, iya, iya, takut kepuhunan. Emang kakak pernah gak ngalamin kepuhunan itu sebenarnya?
1: Kepuhunan sepertinya, coba aku ingat-ingat dulu.
0: Pernah gak? Ya. Pernah gak?
1: Kayaknya pernah deh.
0: Eh kenapa tuh?
1: Ya itu karena kita ibaratnya kan mungkin orang tua udah masak sesuatu, kita udah cium aromanya, tapi kita gak nyantap. Nah akhirnya yang disuruh nyantap tapi gak nyantap kan. Jadi pas udah di jalan, mungkin bawa kendaraan, itu terpikir. Tuh.
0: Iya benar, kepikiran.
1: Ya, kepikiran sama makanan tadi di rumah. Terus akhirnya tuh mungkin hilang fokus kah? Ya,
0: kayaknya kalau penjelasan logisnya gitu ya. Aku gak tahu kenapa teman Pro 2, tapi seimprit apapun itu kita tuh harus tetap nyantap.
1: Iya.
0: Sampai ada gerakannya tuh loh. Tahu enggak? Iya kan? Oh, kakak gitu gerakannya.
1: Gini, gitu.
0: Iya kan teman produk. Jadi kayak kamu nyentuh makanannya sedikit atau piringnya, terus ditaruh di lidah, ditaruh di leher, ditaruh di mulut, ditaruh di leher. Dan itu semuanya, sumpah, semua itu kayak gitu ya selama di Kalimantan. Terus aku punya teman yang waktu itu tuh dia aslinya tuh dari Solo. Pas kesini kubawa ke rumah temanku, ke rumah keluargaku kan teman produk, karena ya udah sih mau nyapa-nyapa aja. Tiba-tiba karena lagi pada makan-makan, dia itu disuruh untuk nyantap dulu. Aku kasih tahu kalau nyantap itu sebenarnya biasanya ya secuil-secuil nggak apa-apa lah, yang penting ada masuk ke mulut. Cuma buat dia itu masih kayak aneh dong, kalau disuruh makan bukan itu harusnya sepiring, katanya kayak gitu.
1: Aku malah kayak, minta nambah.
0: Ya bener sih. Dan untungnya waktu itu makanan lagi banyak, jadi ya sekalian aja. Karena kadang teman Pro 2 ada warga-warga yang keenakan gitu kan. Jadi kalau disuruh nyantap pun masih enggak bu.
1: Iya, padahal pengen ya.
0: Atau ada juga yang biasanya tuh saking maksanya, ada mamah-mamah yang tipe pemaksa itu, kita kan disuruh duduk terus literally makan seporsi.
1: Betul.
0: Padahal kita udah ngomong kenyang tadi udah makan, tetap harus nyantap.
1: Sebagai menghargai tuan rumah juga. Yoi. Sih ya, sama-sama si tuan rumah juga pengennya tamu kenyang. Bener. Habis pulang dari rumah kita, dia mungkin keluar dengan perut yang kenyang gitu.
0: Terus apa jangan-jangan kita tuh culture gak enakannya udah dari orok ya?
1: Bisa jadi.
0: Kayaknya karena kita ngerasa kan ini makanan enak segini doang, tapi masa enggak bagi-bagi gitu bawaannya. Jadi ya bawaannya mau nyuruh orang nyantap terus.
1: Iya, tapi kayaknya kayak memang kalau dari sisi logisnya ya itu tadi, takut kepikiran aja, takut di jalan ya kan.
0: Itu kalau ngomongin nyantap-nyantap.
1: Bahkan juga kayaknya misalkan kita di ruangan kantor aja gitu, ngebawa makanan nih, diusahain sebisa mungkin gimana nih santap-santapnya. Kan? Padahal nyomot. Dalam hati jangan dong. Enggak.
0: Lumayan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau banyak ya enggak apa-apa.
1: Iya, kalau banyak enggak
0: apa-apa. Tapi bayangin teman Pro 2 cuma satu, kamu harus suruh nyantapin ke sana ke sini juga kayak kamu pun segigit kayaknya enggak dapat tuh teman Pro 2. Iya.
1: Ada kayak ada makan-makanan tertentu yang emang enggak bisa dibagi, tapi ada yang bisa.
0: Ya,
1: gitu.
0: Terus juga aku tuh pernah denger ya, ada beberapa makanan tuh yang kita tuh bahkan wajib untuk nyantap itu. Salah satunya tuh si nasi. Enggak ngerti kenapa ya teman Pro 2. Kayak orang tuaku tuh lumayan keras kalau urusan itu sama nasi. Pokoknya yang beras-berasan deh, ketan. Terus beras ketan tuh ada kan, beras ketan. Itu malah mereka lebih strict lagi. Enggak tahu ya, tapi katanya kalau zaman dulu pun kita enggak boleh berpergian ngebawa beberapa makanan yang baunya tuh terlalu strong. Kayak terasi.
1: Apa sih kan mau mengundang entitas tertentu?
0: Iya itu, katanya gitu teman Pro 2. Dan kayaknya tuh karena banyak yang nyeritain tentang itu ya. Jadi orang-orang langsung, oh iya bener. Tahu
1: diiyakan lagi ya.
0: Tahu pulut gak sih? Kakak tahu pulut?
1: Gak tahu.
0: Pulut itu makanan tapi dari beras yang lengket itu. Pokoknya dia tuh beras lengket, aku lupa itu beras apa, beras ketan kayaknya ya. Terus dikasih gula merah gitu.
1: Okay.
0: Nah itu katanya gak boleh.
1: Nah kalau ngomongin dari sisi psikologi, sebenarnya

0: música.
1: Ah, legal.
2: Bang, ih, gak diangkat mulut toiletnya. Kebiasaan ah.
3: Cara pakai toilet duduk buat cewek dan cowok itu beda. Untuk cowok, angkat kedua mulut toilet supaya gak mengotori dudukan toiletnya.
0: Taulah ikam.

0: kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.